Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi responer dimanapun berada. Ya, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat ya di pagi hari ini, dalam semangat tentunya dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Dan saat ini kita sudah masuk di jam kedua, tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responer. So tetap stay tune ya di 93,0 FM. Jangan dari Rai Putri Fit Marion Jola akan menemani responer semuanya di saat ini.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang di program Semangat Pagi kembali ya, bersama dengan Viko tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi responer semuanya. Ya buat responer semuanya yang punya teman, akan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko di 082155668003. Sudah ada yang bergabung, Viko angkat terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Aan, apa kabar pagi
1: dengan
0: ini?
1: Kak Viko ya ini ya.
0: Betul banget dengan Kak Viko, betul banget. Ya, gimana kabarnya Bang Aan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini kayak pagi ini dari suara-suara pertanda lagi lemes kah?
1: Udah selesai, baru habis olahraga.
0: Oke, siap. Jadi kalau habis olahraga tenaganya habis kebuang ya. Oke Bang An, ada ya. Ingin disampaikan pagi hari ini?
1: Mau request lagu.
0: Oke, mau kirim lagu apa?
1: Biasa Niji yang artis sahabat sama Sakiranya yang waka-waka.
0: Sakiranya yang waka-waka gak ada sepertinya. Kalau yang artis sahabat dari Niji ada Bang, kalau waka-waka mungkin gak ada. Niji artis sahabat?
1: Niji artis sahabat sama Westlife-nya yang biasa Upton Girl.
0: Westlife. Yang di sini adanya Uptown Girl, Hello My Love, ada Better Man, ada My Blood, ada Your Love Amaze Me, ada First Time Feeling.
1: Nah itu yang Uptown Girl yang nomor satu.
0: Oh, First Time Feeling.
1: Oh, Uptown Girl.
0: Oke, Uptown Girl. Oke. Siap. Oke, akan segera Viko putarkan.
1: Saya mau kirim sapanya buat Abid, Adam. Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Alki, Haikal, dan buat semuanya aja.
0: Oke, terutama buat Bang Viko.
1: Bener banget.
0: Oke, terima kasih.
1: Spesialnya buat Kak Viko, ucapannya yang semangat terus siarannya sampai selesai nanti.
0: Oke, thank you banyak buat Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini. Kiranya Bang Aan sehat terus ya. Ya, terima kasih ya, Bang Aan.
1: Doanya Kak Viko.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bang Aan sudah bergabung pagi hari ini. Responer semuanya, kita bahas tema kita yaitu produktif tanpa burnout. Ya, kan kalau tadi kita berbicara tentang produktif tanpa burnout, sekarang kita mau ke satu topik yang mungkin banyak orang merasa kelelahan ya, merasa harus selalu produktif setiap saat. Pernah gak sih responder ngerasa bersalah ketika sedang beristirahat? Aduh, gak mau makan gaji buta gitu ya. Jadi pengen kerja terus tapi gak ada yang mau dikejar. Jadi misalnya saat duduk santai mulai pikir, harusnya saya ngerjain sesuatu sih ini ya. Ketika menonton film ngerasa waktu terbuang, bahkan saat libur pikiran masih dipenuhi daftar pekerjaan yang belum selesai. Jadi fenomena ini semakin sering terjadi karena kita hidup di tengah budaya yang selalu tuh menampilkan pencapaian ya. Itulah budaya Indonesia. So, responnya semuanya, di media sosial kita melihat orang terbuka bisnis baru, menyelesaikan proyek besar, berolahraga setiap hari, belajar keterampilan baru, dan semuanya terlihat dalam waktu yang bersamaan. Padahal yang kita lihat hanyalah cuplikan terbaik dari kehidupan seseorang. Nah, seperti kalau Viko kemarin-kemarin bilang, itu adalah bukan proses yang ditampilkan, melainkan hasil. Jadi yang ditampilkan di media sosial mungkin ya cuplikan, sedikit cuplikan, bukan keseluruhan cuplikan. Akibatnya banyak orang mulai membandingkan proses hidup mereka dengan pencapaian orang lain. Viko ngerasa bahwa ketika orang membandingkan hidupnya dengan hidup orang lain, disitulah orang akan merasa gagal, merasa iri, merasa wah kok saya begini dia begitu gitu ya. Mereka akan terus memacu diri tanpa memberi kesempatan untuk mengisi ulang energi. Padahal ada satu fakta sederhana yang kita lupakan, adalah istirahat itu bukan lawan dari produktivitas. Jadi istirahat adalah bagian dari produktivitas. Jadi responden semuanya, jangan pernah membandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Kalau ngerasa waktu istirahat, istirahatlah. Jadi jangan ngerasa wah udah istirahat, oh hampir 10 menit kayaknya harus kerja gitu ya. Kalau istirahat, istirahat, nikmati waktu istirahat. Kalau kerja ya kerja, nikmati waktu kerja. Gitu aja. Kalau Viko zaman kuliah mikirnya gini. Kalau Viko kuliah, Viko belajar ya belajar. Ada waktu main ya main gitu ya. Jangan waktu main belajar, jangan waktu belajar main. Jadi harus bisa punya mindset seperti ini. Responnya semuanya juga harus begitu ya. Tetap semangat dimanapun berada, tetap enjoy dalam menjalani setiap aktivitas. Aktivitas Hawa dan Nici akan menemani responnya semuanya di pagi hari ini.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio. Ya, dimanapun berada di pagi hari ini, yang dalam perjalanan hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan buat yang kuliah atau yang sekolah juga, anak-anak SD, ya dimanapun berada, semangat ujiannya hari ini ya. Ujian nih selama satu minggu ini, semangat terus. Ya, kita tadi ngebahas produktif tanpa burnout pagi hari ini ya. Namun sebelum itu, mungkin buat responden semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang di pagi hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa banget nih gas langsung DM Viko di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, respon semuanya, Viko ingin kita bayangin nih, ponsel yang kita gunakan terus menerus tuh tanpa pernah diisi daya, ya secanggih apapun perangkatnya, baterainya akan habis. Manusia juga demikian ya. Kita itu membutuhkan jeda untuk memulihkan fokus, kreativitas dan juga semangat. Sekali lagi bahwa ketika kita isi daya atau jeda, itu dapat memulihkan fokus, kreativitas dan juga semangat. Beberapa ide terbaik justru muncul ketika kita sedang tidak bekerja. Saat berjalan santai, menikmati secangkir kopi, berbincang dengan keluarga atau sekedar duduk menikmati pagi. Pernah gak sih responder ngalamin ketika misalnya lagi duduk-duduk santai gitu ya, kayak ya nikmatin kopi, tiba-tiba ada ide muncul nih. Kalau Viko sendiri justru ide itu muncul ketika Viko misalnya di atas motor gitu ya, sambil nyanyi, wah tiba-tiba ide muncul, kayaknya nanti bagusnya begini, bagusnya begitu gitu ya. Jadi Viko sering ngalamin hal seperti itu. Mungkin responnya juga ya, ketika jalan santai, ketika lagi ngompol-ngompol mungkin sama keluarga atau dengerin musik, tiba-tiba muncul satu ide terbaik yang tidak pernah muncul ketika responnya bekerja gitu ya. Karena itu responnya semuanya, jika hari ini responnya memerlukan waktu untuk beristirahat, so jangan menganggapnya sebagai kemunduran dong. Karena istirahat tadi adalah kita jeda. Ketika kita jeda, itu dapat memulihkan fokus, kreativitas dan juga semangat kita. Dan dapat juga memunculkan ide-ide baru yang kita bisa lakukan. Jadi kalau istirahat ya istirahat gitu ya. Jadi bisa jadi ketika kita beristirahat merupakan investasi agar responden semuanya bisa melangkah lebih jauh nantinya. Dan ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita renungkan bersama di pagi hari ini. Apakah kita sedang bekerja untuk hidup yang lebih baik atau justru terlalu sibuk bekerja hingga lupa menikmati hidup itu sendiri? Ya, Viko ingin responnya jawab nanti, kalau pengen ngejawab di 082155668003. Pendengar setia dimanapun berada, halo. Ini ada pertanyaan dari Viko ya. Apakah kita sedang bekerja untuk hidup yang lebih baik atau justru terlalu sibuk bekerja hingga lupa menikmati hidup itu sendiri? Kalau responden ingin menjawab pertanyaan ini, bisa langsung DM 082155668003. Dan ini sebenarnya pertanyaan sederhana ya, tetapi jawabannya bisa mengubah cara kita, cara pandang kita untuk melihat kesuksesan itu datang dalam hidup kita. Jadi hidup itu bukan hanya tentang daftar target, hidup juga tentang kesehatan, hubungan yang hangat, tawa bersama orang terdekat, dan ketenangan hidup saat menutup hari. Semangat buat responden semuanya nah, di pagi hari ini. Enjoy terus ya dalam menjalani aktivitasnya. Oleh sebab itu kita akan putarin lagu dari ya, Bebera dan David Guetta, Set Girls, akan menemani responden semuanya di pagi hari ini.

0: Woi, Bu, lari! Itu anak-anak dari sekolah sebelah udah datang bawa kayu. Lari!
1: Sudah kubilang dari kemarin, Bro. Kita tidak usah ikut-ikutan tawuran. Aduh.
0: Tapi mereka udah ngelecehin kita kemarin. Masa iya kita diam aja?
1: Emosi bukan solusi, Bro. Ingat, orang tua kita dan masa depan kita. Mari, Bro, kita jadi pelajar yang berprestasi.
2: Jangan tawuran. Tawuran antar pelajar bukan solusi. Yang kamu anggap harga diri bisa berubah menjadi penyesalan seumur hidupmu. Luka fisik mungkin bisa sembuh, tetapi luka di hati dan catatan hukum bisa membekas selamanya. Ayo, jadi pelajar yang berani memilih damai. Tunjukkan prestasi, bukan emosi. Buktikan bahwa masa depanmu terlalu berharga untuk dirusak oleh emosi sesaat. Mari kita wujudkan Sumatera Barat zero tawuran dan zero balap liar. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Pelajar.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat datang kembali Respon semuanya di program Semangat Pagi. Tentunya yang selalu semangat buat nemenin pagi Respon semuanya, yaitu dengan Viko ya di pagi hari ini. Ya, bagi Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang mungkin hari ini sedang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun kepada mereka, bisa langsung DM Viko ya di 082155668003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93,0 Official. Ya, Respon semuanya di pagi hari ini, apakah masih ada yang mau selalu ingin produktif? Tetapi bagaimana sih caranya supaya kita produktif tanpa burnout ya? Kita sudah bahas tuntas tadi di mana banyak hal ya, ketika kita beristirahat. Dan ada satu hal yang menarik untuk kita lihat juga, yaitu kebiasaan mengatakan ya pada hal-hal yang terlalu banyak kita lakukan. Ya, banyak orang sebenarnya bukan kehabisan waktu, tetapi mereka kehabisan energi. Setiap hari adalah permintaan baru, membantu teman, menghadiri acara, menerima pekerjaan tambahan, misalnya ikut berbagai kegiatan, dan banyak hal-hal yang terus berdatangan dalam hidup kita. Jadi semuanya terlihat kecil jika dilihat satu persatu, namun ketika berkumpul energi kita terkuras tanpa kita sadari. Dan seringkali ketika kita mengatakan iya karena kita gak enak menolak. Siapa nih yang gak enak nolak ajakan teman? Liburan yuk, padahal kerjaan numpuk gitu ya. Ya, takut dianggap tidak peduli, takut mengecewakan orang lain, atau takut kehilangan kesempatan. Akhirnya Viko juga punya satu pertanyaan nih, apakah kita ketika kita gak enakan itu baik atau tidak sih gitu ya. Jadi Viko juga salah satu orang yang gak enakan, karena ya tadi takut mengecewakan ketika kita bilang aduh gak bisa gitu ya. Padahal responnya semuanya, setiap kali kita mengatakan iya pada sesuatu, secara tidak langsung kita sedang mengatakan tidak pada hal lain. Bisa jadi tidak pada waktu istirahat, tidak pada keluarga, atau tidak pada kesehatan diri sendiri. Orang yang produktif bukan yang menerima semua kesempatan. Orang yang produktif adalah mereka yang tahu kesempatan yang mana yang layak untuk diperjuangkan. Ada sebuah prinsip yang Viko pikir ini penting dan ini bagus buat kita ya. Jadi jangan berpikir menjawab ketika ada permintaan baru. Beri diri kita waktu untuk kita berpikir. Gak semua salah juga sih, gak salah juga kalau kita katakan iya sih. Jadi kalau bilang thank you atau ntar ya, cek jadwal dulu nih gitu. Jadi ya itu salah satu jawaban yang mungkin tepat kalau responnya semuanya gak enakan gitu ya. Dan responnya semuanya, gak ada manusia yang mampu menjadi orang terbaik, pebisnis terbaik, orang tua terbaik, teman terbaik, sekaligus memiliki waktu luang tanpa batas dalam waktu yang bersamaan. Setiap fase kehidupan selalu membutuhkan pilihan. Semangat buat responden semuanya yang dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Yang bekerja hari ini harus on fire terus ya. Harus semangat terus bekerja. Kalau waktu istirahat, istirahat. Coba istirahatlah dengan baik gitu ya. Jangan waktu istirahat, kerja-kerja, istirahat. Wah, itu salah satu prinsip yang salah. Semangat terus, tetap stay tune di 93,0 FM.

93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko. Responer semuanya gak kerasa sudah berapa jam? Sudah 2 jam. Viko nemenin ruang dengar responer di pagi hari ini. Terima kasih buat Bang Aan, pendengar setia Respon Radio yang selalu stay tune ya. Setiap olahraga selalu dengar Respon Radio. Dan juga terima kasih buat responer semuanya yang selalu dengerin obrolan pagi bersama dengan Viko di program Semangat Pagi. Dari semua hal yang sudah Viko sampaikan, akhirnya kita bisa melihat satu hal bahwa produktif bukan berarti memaksa diri bekerja tanpa henti. Produktif tanpa burnout adalah tentang mengelola waktu, energi, dan perhatian untuk hal-hal benar benar penting dalam kehidupan kita. Apa nih hal-hal yang benar-benar penting dalam kehidupan kita yang akhirnya kita ngerasa wah ini harus kita kerjakan gitu ya. Jadi semua orang punya hal-hal penting dan Viko harap hal-hal penting itulah yang akan kita kejar sampai titik penghabisan gitu ya. Jadi jangan ukur nilai diri responder dari seberapa sibuk jadwal hari ini. Ukur juga dari seberapa sehat nih tubuh kita. Kalau tubuh kita sehat, kerjaan lancar. Kalau tubuh kita nggak sehat, kerjaan jadi mampet ya. Jadi seberapa tenang nih pikiran dan seberapa bahagia juga kita menjalani setiap proses. Target memang penting, pencapaian juga penting. Namun kesehatan, keluarga, dan ketenangan batin adalah hal-hal yang tidak kalah penting untuk kita jaga. Responder semuanya, thank you ya sekali lagi buat kebersamaan kita di pagi hari ini. Semoga hari ini dipenuhi semangat yang positif, langkah yang ringan, rezeki yang lancar, dan hati yang tetap tenang di tengah berbagai kesibukan. Dan habis ini akan ada program Ruang Pagi yang akan menemani responden semuanya sampai pukul 10 nanti ya. Dan akan bisa bawakan oleh Kak Cila dan Kak Viko dengan tema kalimat orang tua yang paling diingat. Semangat buat responden semuanya. Salam sehat dan sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Yo.
0: Kembali lagi bersama Cila dan juga
1: Fiko.
0: Wow, hari yang baik ya pastinya ya di pagi hari ini.
1: Cerah ya, kemarau ya. Oke, responan semuanya, selamat datang di program
0: Ruang Pagi.
1: Ya, obrolan sederhana yang relate dengan kehidupan kita.
0: Betul.
1: Apalagi anak-anak muda ya, Kak ya. Apa nih tema kita pagi hari ini?
0: Nah, tema kita hari ini kita mau ngajak responder semua untuk berkomentar ya, memberikan tanggapannya, kira-kira pesan apa yang responders ingat sampai sekarang ya dari orang tua. Kamu ya Fiko ya, jangan ya begini. Begini, gitu sih? Itu enggak sih, Fi?
1: Enggak. Setiap orang mungkin, setiap anak ya, punya yang namanya ingat selalu pesan orang tua.
0: Betul.
1: Dan kita pengen flashback nih, anak-anak muda ya zaman sekarang ini perlu nih. Apa sih pesan orang tua yang membekas ya hingga detik ini menjadi
0: pedoman gitu ya.
1: Pedoman hidup, daya ingat gitu ya.
0: Betul.
1: Ya kalau setiap orang pasti punya. Kalau Kak Cila sendiri punya enggak nih?
0: Punya dong.
1: Apa tuh?
0: Oh, mau di-spill sekarang, Kak?
1: Iya, pembuka-pembuka enggak apa-apa.
0: Iya, pembuka enggak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Aku sering ingat kalau ini dari mama. Jadi mama bilang kalau ada berkat dibagi.
1: Oh, jadi kalau ada yang lebih.
0: Ada berkat, ada lebih dibagi, jangan dinikmati sendiri gitu. Maksudnya aku ngerti maksud mama itu, bukan berarti kita mama minta duit kayak kita enggak ya. Dalam dalam arti contohnya misalnya finansial ya. Gitu ya. Dia bukan mau minta tapi dia bilang utamakan ke ini, ke Tuhan, dia bilang gitu.
1: Ya, oke. Itu pesan yang selalu
0: diingat. Pesan yang selalu diingat dan puji Tuhan ya karena udah komitmen kan gitu.
1: Oke. Kalau Fiko sendiri
0: apa tuh?
1: Karena dulu punya background yang mungkin agak sedikit lebih nakal ya.
0: Oh iya.
1: Ya tau lah anak-anak muda ya kan. Kamu kalah bukan berarti kamu ngalah bukan berarti kamu kalah. Itu yang selalu diingat sampai saat ini ya. Jadi mungkin responnya juga punya. Jangan lupa untuk komentar-komentar.
0: Betul, di kita live. Juga live TikTok soalnya ya.
1: Betul.
0: Boleh banget bergabung. Ada Ian, ada Tia juga yang bergabung. Boleh ya responder semua untuk membagikan pesan orang tua ya, yang masih diingat dan masih dilakukan.
1: Ya, kita bisa sharing sama-sama di pagi hari ini di program Ruang Pagi. Nanti langsung DM Fiko dan juga Cila di 8215668003 yang sedang di live TikTok, bisa komentar-komentar juga ya. Nanti akan kami bacakan pesan atau komentar-komentar responder semuanya. Dan stay tune terus di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita dengar dulu ya, mungkin satu lagu supaya responder semuanya on fire nih. Ya, dengerin lagu apa nih?
0: Dari Rizky Febian, Ego ya. Jadi dia mungkin mengingatkan kita supaya kita enggak ego ya.
1: Gaskan.

0: Ih, sakit banget nih perut gue.
1: Lo kenapa?
0: Gak tahu nih, perut gue sakit banget, mulus nih. Dari tadi kerjaan gue bolak-balik WC terus, bikin badan gue jadi lemes nih.
1: Ke UKS aja yuk. Makanya, kalau bisa jaga dong makanannya. Jangan sembarangan beli makanan aja. Kalau makan, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Biar terpenuhi gizi dan nutrisi buat tubuh kita. Kalau begini, semuanya jadi terhambat kan? Termasuk aktivitas belajar kita. Mari makan makanan yang bermanfaat. Kenali makanan 4 sehat 5 sempurna supaya terhindar dari penyakit. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

0: Ya, 93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada di pagi hari ini. Kita lanjut bahas topik kita ya, Kak ya.
1: Apa
0: tuh? Oke. Ah, topik kita adalah
1: apa tuh?
0: Pesan apa sih yang kita pesan apa sih yang kita masih ingat sampai sekarang, itu pesan dari orang tua ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau tadi ada Kak siapa? Ada Bang
1: Tio.
0: Ada Bang Tio. Tio. Ya, Bang Tio bilang apa tuh?
1: Bang Tio bilang bahwa kalau Kak Ian dulu nih, Kak Ian nih, karena Kak Ian yang pertama ya.
0: Oke.
1: Kalau Kak Ian bilang ini dari orang tuanya, ayahnya nih pesannya nih. Teruslah bernafas dulu. Kalau itu udah pasti ya. Ya enggak sih?
0: Betul.
1: Bahaya enggak sih? Iya, ini pesan orang tua yang vital kalau kita bilang ya. Ini penting banget ya. Ini harus menjaga kesehatan. Dalam artian diminta untuk jaga kesehatan ya. Jangan membuang-buang kesempatan gitu ya, merusak tubuh dan segala macam. Betul. Supaya tetap bernafas, tetap sehat dan segala macam. Tapi thank you loh Ian ya, sudah bergabung ya di pagi hari ini di program Ruang Pagi, bagi tanggapannya, komentarnya mengenai topik kita di pagi hari
0: Betul
1: ini
0: banget.
1: Ada siapa lagi?
0: Sekalipun gak nyambung ya.
1: Tapi tetap juga sih masuk. Artinya tuh dia ngasih pesan supaya kamu tetap sehat gitu.
0: Okay.
1: Cuman memang bahasanya agak ini.
0: Cabe setengah kilo. Ini pesan yang diingat.
1: Iya lagi ya.
0: Iya, pesan yang diingat kan.
1: Pesan yang diingat kan.
0: Beli cabe
1: pesan,
0: dong gitu.
1: Pesannya beli cabe 1,5 kilo.
0: Betul.
1: Minyak 1 kilo gitu ya. Cuman ya itu ya.
0: Hanya itukah
1: yang kamu ingat? Gak ada yang lain? Ada kayaknya ada. Cuman masih diingat-ingat gitu ya.
0: Ya, responnya semuanya. Meskipun zaman berubah ya, cepet banget. Media sosial semakin berkembang dan tren datang silih berganti. Mungkin pesan orang tua tuh gak akan pernah reda ya.
1: Iya, betul. Bahkan kita sudah berkeluarga pun masih ada
0: masih
1: pesan.
0: Dong.
1: Iya.
0: Dulu pesan orang tua saya begini.
1: Apa tuh?
0: Ada mungkin ada orang tua pesan mungkin begini begitu.
1: Iya.
0: Jadi ini yang menjadi pegangan hidup gitu.
1: Betul. Kadang ada juga mungkin anak ya sampai bosan gitu ya dengarnya karena diulang-ulang terus, tapi percayalah itu mereka karena peduli ya.
0: Karena
1: pengen anaknya lebih baik.
0: Iya dong.
1: Betul. Jadi memang gak berhenti-berhenti untuk mengingatkan. Apalagi kita manusia yang terbatas kan, pasti ada momen-momen kita lupa.
0: Ya, apalagi kita ya hidup di balik lagi, kita hidup di zaman yang serba cepat.
1: Betul.
0: Ada TikTok, Instagram, Facebook, media sosial udah semakin berkembang. AI semakin merajalela. Tetapi justru yang itulah yang menjadi poin penting ya, dalam pegangan hidup kita, bahwa semakin kita melihat pencapaian orang lain, mungkin semakin kita iri, ya kan? Dan semakin juga kita ngerasa kita tersaingi dan sebagainya macam. Jadi kita sibuk membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, apalagi genzi saat
1: ini. Nah betul. Nah ini pas banget nih Kak Tio juga memberikan komentarnya, tanggapannya mengenai pesan orang tua ya untuk Kak Tio. Tetap berbuat baik dan rendah hati meski apa yang kita lakukan tidak pernah ternilai di mata orang lain.
0: Mantap.
1: Dalam nih. Memang gak gampang loh kita rendah hati ya.
0: Betul.
1: Apalagi di era yang kamu bilang serba cepat ya.
0: Itu
1: terus lihat orang gitu juga ya. Mereka punya ini, kita nggak mau kalah juga nih. Akhirnya kita di atas pun jadi lupa kan kita dari mana gitu. Jadi tetap rendah hati. Thank you ya Kak Tio ya.
0: Ada Bang Dean, artinya dalam sebenarnya Kak, ciri khas orang tua Minang.
1: Iya. Memang Kak Ian ini respons yang setia loh.
0: Betul.
1: Iya.
0: Kak Dean.
1: Oh, Kak Dean. Iya. Cuman dia pengennya Ian gitu.
0: Jadi responder semuanya, mungkin ada pesan orang tua. Pesan orang tua itu misalnya the power of everything.
1: Betul.
0: Iya kan, kekuatan dalam segala kita lagi dalam keadaan terpuruk, kita lagi dalam keadaan jatuh, kita lagi keadaan pokoknya down banget. Tetapi tiba-tiba di dalam keadaan tersebut kita tiba-tiba ingat pesan orang tua. Wah, dulu orang tua saya pesan begini. Kalau Viko, kalau kamu ngalah bukan berarti kamu kalah. Itu artinya
1: gimana tuh?
0: Dalam Viko ngerasa bahwa kalau Viko diperhadapkan dengan problem, Viko ngalah aja gitu, apalagi ya sama teman apa segala macam berantem. Dan Viko ngalah daripada harus berantem kan.
1: Iya,
0: kan salah satu cara menghindar problem selanjutnya gitu. Jadi ya udah menghindar aja.
1: Ya, ya mungkin, mending kita nggak usah ladenin, nggak usah dipikirin gitu ya. Apalagi orang yang kita udah kenal, sifatnya karakternya memang dia pengen ribut aja gitu ya, cari masalah. Ya mending menghindar aja. Iya karena dong. Mengalah itu bukan berarti kalah ya.
0: Iya dong.
1: Ini berat nih, banyak orang yang mungkin tidak bisa melakukannya.
0: Banyak orang nggak gitu. Mampu.
1: Iya nggak mampu karena punya ego masing-masing gitu, gak mau kalah.
0: Ya, saya gak mau terlihat kalah.
1: Nah, betul.
0: Pokoknya saya pengen terlihat kuat gitu ya. Dan itu yang Viko hindarkan. Jadi generasi-generasi Gen Z ya di tengah budaya yang serba cepat, semua ingin instan.
1: Iya.
0: Tetapi orang tua mengajarkan bahwa proses tidak bisa dilewati. Ya kan, proses tidak bisa dilewati, keahlian, pengalaman dan kepercayaan yang kita bangun sedikit demi sedikit bisa menjadi
1: bukit. Wow, kata-kata ini, kata-kata hari ini ya. Mungkin ada lagi kata-kata selanjutnya ya. Boleh banget karena kita menemani responder semua hingga pukul 10 pagi di program Ruang Pagi. Dan buat kamu yang baru bergabung, yuk gabung di topik kita ya di pagi hari ini. Pesan orang tua yang kamu masih ingat apa tuh? Boleh ya, langsung di WA 0811 6622930 atau melalui kontak 0821 5566 8003 atau juga melalui media sosial kita. Kita lagi live TikTok soalnya
0: ada
1: ya.
0: Ada Facebook, Instagram juga. Buat respon semuanya langsung ketik aja respon Radio 93,0 official.

0: Ya, masih di program Ruang Pagi bersama Sila dan juga
1: Viko
0: yang akan menemani responder semua hingga pukul 10 pagi dengan satu topik yang akan kita bahas ya.
1: Betul banget.
0: Ini sebenarnya dalam banget ya kalau dalam kita terus lakukan di dalam kehidupan kita, apalagi menyangkut orang tua.
1: Ya.
0: Kamu kalau berbicara orang tua kamu mewek enggak? Mewek.
1: Enggak juga
0: ya.
1: Karena baru kemarin ketemu.
0: Kalau kayak berbicara ada orang-orang yang kayak cukup ini juga ya, ya. Apa namanya emosionalnya itu loh.
1: Betul.
0: Mudah gampang banget. Kalau kayak berbicara tentang orang tua tuh mereka sedih gitu ya. Apalagi tentang kesehatan dan segala macam ya. Gitu ya. Nah buat kamu responder semua boleh banget ya untuk bergabung di topik kita pagi hari ini. Karena topik kita
1: sangat relate nih dengan kehidupan anak-anak Gen Z ya.
0: Betul.
1: Kehidupan karena masa-masa kecil kita penuh diwarnai dengan dengan pesan-pesan orang tua ya. Bahkan tadi udah banyak juga yang bergabung.
0: Iya.
1: Sempat ada joke sedikit. Tapi it's okay ya.
0: Iya, ini sebenarnya bumbu-bumbu kehidupan. Ada Pisces Boy ya yang bergabung, ada Mochi, ada Pudan juga.
1: Siap.
0: Ada Ninda. Aduh, senang sekali rasanya ya karena mereka juga semangat excited.
1: Betul.
0: Ya dengerin respon radio. Kita justru makin semangat buat menemani.
1: Pesan orang tua, ibadah cari ilmu, banyakin duit, nikah punya anak, meninggal dengan santun.
0: Siapa nih?
1: Mochi.
0: Betul sekali.
1: Aduh Bang Mochi.
0: Makasih Bang Mochi, tapi bener loh. Ya bener. Kita bekerja untuk hidup kan.
1: Ya balik lagi bahwa setiap orang tua tuh pengen anaknya sukses.
0: Betul,
1: pengen
0: amin.
1: Anaknya hidup enak. Mungkin ada orang jangan sampai kamu hidup kayak bapak dengan mama.
0: Gitu ya. Iya, karena penyesalan kan datangnya di akhir
1: ya,
0: kan.
1: Iya, itu selalu.
0: Kami gak mau kalian seperti kami gitu.
1: Iya, setidaknya jadi motor penggerak dalam keluarga.
0: Betul, amin, amin.
1: Kalau nasihat aku untuk teman-teman atau untuk keponakan-keponakan keluarga-keluarga aku selalu bilang kalau ya jadilah generasi penerus orang tua gitu. Kalau orang tuamu nggak bisa begini, kenapa kamu nggak bisa gitu? Kenapa kamu harus nggak bisa begitu? Jadi maksud aku kamu tuh harus bisa di high level gitu.
0: Oh iya iya. Ya, misalnya jadi, contoh ya kalau orang tua kita tamatan SD ya kamu minimal SMP. Ya,
1: jangan SMP juga.
0: Misalnya contohnya gitu, maksudnya di atas dari orang tua kita gitu. Tapi kita bersyukur berharap juga kan kalau bisa pas kuliah selesai.
1: Betul.
0: Kuliah. Kalau misalnya memang nggak ada kesempatan, nggak ada waktu untuk itu ya, tapi minimal kita berdampak lah buat orang tua kita, nggak menyusahkan mereka gitu ya.
1: Tapi karena kita bahas pesan, jadi mungkin kalau zaman-zaman dulu itu adalah pilih teman baik-baik ya. Jangan suka boros.
0: Pesannya
1: yang merantau nih jangan suka boros sama uang ya.
0: Apalagi. Aku juga kalau waktu dulu ya masih sekolah SD, SMP, SMA kan udah merantau kan.
1: Betul.
0: Nah itu tinggal sama orang-orang pasti yang baru gitu.
1: Betul.
0: Yang gak kita kenal. Nah kalau orang tua aku bilang ya berteman dengan baik, jangan cari masalah, jangan cari musuh. Di sana kan kita belajar. Tujuan kamu ke sana untuk apa? Belajar. Ya kamu fokuslah belajar, selesaikan sekolahmu.
1: Kita mungkin sadarnya telat ya kak.
0: Iya betul.
1: Dulu kita ngerasa cuma angin lewat ya kan. Pesan orang tua tuh cuma angin lewat. Atau hanya ceramah.
0: Betul.
1: Ya soal uang jajan misalnya. Tetapi ketika kita semakin dewasa, kita ngerasa bahwa hidup biaya hidup semakin tinggi, kebutuhan semakin banyak, kemampuan mengelola keuangan menjadi salah satu keterampilan yang paling penting.
0: Betul.
1: Mengelola
0: banget.
1: Keuangan.
0: Betul banget.
1: Khususnya untuk kita yang sudah dewasa atau yang sudah berkeluarga. Gitu ya. Kalau kita salah mengelola keuangan, maka ya balik lagi poinnya adalah kita nggak akan dapat apa-apa dari apa yang kita kerjakan. Jadi
0: coba
1: akhirnya kita ngerasa wah orang tua dulu bilang jangan boros-boros ya.
0: Iya.
1: Baru kita sadar gitu ya.
0: Kamu orang tua pernah ini ya kasih tahu pesannya ini jangan boros-boros.
1: Oh selalu
0: gitu.
1: Ada dong. Setiap orang tua pasti gitu dong.
0: Aku nggak ada karena memang duit nggak ada. Gimana mau boros-boros tapi ya itulah bersyukur gitu ya. Jadi beda-beda sih setiap keluarga, setiap orang tua pesannya tuh beda-beda. Ada yang pengen orang tuanya intinya kamu sehat aja dulu ya gitu, baik-baik di sana gitu. Atau enggak, ada orang kalau bisa sukses di sana dan segala macam gitu.
1: Betul.
0: Tetap semangat, jaga kesehatan.
1: Tapi kita lihat juga ternyata semakin hari ya banyak semakin banyak anak-anak muda yang sudah mulai tumbuh dengan dewasa.
0: Betul.
1: Akhirnya gagal memaknai pesan dan makna hidup yang mungkin dulu orang tua sampaikan ya.
0: Ada gak penyesalan kamu dari pesan orang tua gitu ya, baru kamu ingat hari ini terus kamu menyesal, kenapa aku gak lakuin ya gitu? Satu lah.
1: Enggak
0: ada.
1: Enggak.
0: Semuanya kamu lakuin.
1: Karena pesannya ya mungkin pesan ya kamu jangan boros gitu aja, paling kayak ya ngalah enggak apa-apa kan, kamu ngalah bukan berarti kamu kalah gitu. Kalau pesan yang terlalu krusial banget ya, tapi semua pesan mungkin dilakuin.
0: Iya,
1: gitu. Luar karena, biasa. Karena dari background juga kan udah merantau lama gitu ya. Jadi jarang untuk ya walaupun teleponan apa segala macam, tapi vibe-nya beda.
0: Soalnya gitu. Ada responders juga nih di live TikTok kita, ada Pisces Boy katanya nih, aku nyesal enggak dengar nasihat orang tua. Nah, terus yang enggak tahu ya apa pesannya karena enggak dengar gitu. Nah, mana tahu pesan dari orang tua itu juga sesuatu yang luar biasa ya, yang sebenarnya menolong kita pada saat kita besar, pada saat kita dewasa gitu. Jadi mungkin kita yang masih punya kesempatan ya, atau orang tua pengen kasih pesan nasihat, mari kita dengerin itu supaya kita gak melewatkan pesan yang penting itu. Karena setiap pesan itu pasti punya maknanya tersendiri ya, tujuannya pasti, apalagi kita menjadi lebih baik. Gimana? Pik? Iya gak?
1: Kenapa?
0: Betul kan?
1: Iya.
0: Jadi memang penting banget untuk kita mendengar pesan dari orang tua supaya kita gak menyesal di kemudian hari. Wow, luar biasa.
1: Oke, thank you banyak buat responan semuanya yang masih stay tune di 93.0 FM ya. Di pagi hari ini, Ruang Pagi menjadi teman responan semuanya, membahas topik yang relate dengan kehidupan kita. Always stay tune di 93.0 FM.

0: 93.0 Respon Family Station. Halo responan semuanya. Masih punya semangat kah?
1: Masih dong, masih punya semangat. Apalagi ditemenin sama Cila dan Viko. Kamu semangat kan?
0: Always.
1: Iya, kalau siaran sama aku semangat kan? Gak tertekan kan? Ya pastinya kita bersyukur dan senang banget ya.
0: Bener. Ya responan semuanya tadi kita ngebahas, wah banyak banget yang sudah komentar berpartisipasi di pagi hari ini.
1: Iya.
0: Ardi MJM, jangan nakal ya jadi anak, jangan boros, jangan lupa sarapan, jangan lupa nabung dan jadi anak yang baik. Ya ini adalah pesan orang tua yang selalu disampaikan kepada anak-anaknya.
1: Betul.
0: Mungkin kita juga pernah nih lewat satu hal.
1: Apa tuh?
0: Jangan lupa bersyukur.
1: Nah iya, karena ini sebenarnya simple kalau kita dengar ya. Iya dong. Dan sering banget kita dengar, tapi susah banget kita lakuin, ya enggak?
0: Ya mungkin kita kita ingat pesan itu ketika kita masih kecil. Tetapi ketika kita dewasa, ternyata pesan-pesan orang tua yang seperti

0: Jangan lupa bersyukur. Akhirnya terngiang-ngiang kembali. Kita kan kalau udah dewasa ngerasa hal ini gak puas dong. Pengen H, pengen A, pengen B, pengen C, pengen D. Balik lagi kepada kebutuhan yang kita ini kan, kebutuhan yang kita mau capai. Dan tapi karena kita anak-anak Gen Z lah, anak-anak muda kan, akhirnya apa? Akhirnya ya ketika sudah tercapai A, tercapai B, padahal B ini belum belum enggak butuh-butuh sekali gitu loh. Jadi akhirnya baru terngiang-ngiang, wah untuk apa beli ini? Yang udah ada juga masih bagus.
1: Masih bagus, betul.
0: Jangan lupa bersyukur. Akhirnya wah orang tua dulu bilang jangan lupa bersyukur ya.
1: Iya, gitu. Karena kita pengennya lebih-lebih. Sebenarnya manusia banget ya, manusia. Gitu ya, manusiawi gitu ya. Tapi kalau kita misalnya ingat pesan orang tua juga ya, kalau misalnya orang tua bilang iya jangan jangan lupa bersyukur dan segala macam gitu. Mungkin dari pesan orang tua akhirnya kita memulai dan belajar untuk terus bersyukur.
0: Ya kita harus ubah dong mindset kita. Karena ketika kita bersyukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Bersyukur adalah kemampuan kita untuk menghargai apa yang ada sambil tetap berusaha mencapai yang lebih baik.
1: Amin.
0: Itu artinya bersyukur.
1: Wow, gitu ya. Luar biasa ya. Memang kalau Bang Viko yang ngomong berisi semua ya. Ya tapi memang kembali lagi gak ada pesan orang tua yang mungkin membuat kita hancur, gak ada ya. Semuanya pasti pengen kita lebih baik lagi gitu. Walaupun mungkin kita berpikir itu terus deh gitu, kayak bosan, jenuh gitu. Betul. Ya iya kan, aku udah tahu dan segala macam. Ingatlah mereka karena peduli, karena sayang sama kita. Jadi jangan kita mengabaikan pesan dari mereka.
0: Oke, terima kasih buat responan semuanya yang selalu bersama dengan Viko dan Cila di program Ruang Pagi di jam pertama. Wah gak kerasa sudah.
1: Iya betul, kita udah melewati kurang lebih 1 jam ya menemani respon semua. Tapi jangan khawatir karena kita akan beralih ke jam kedua. Masih program yang sama dan topik yang sama. Kita masih menunggu respon dari responder semua.
0: Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita di jam pertama, kami putarkan musik yang akan menemani responder semuanya di pagi hari ini. Always stay tune in 93.0 Respon Family Station.

0: 93,0 FM. Respon Radio. Radio.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Yang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dengan keadaan sehat dan selamat. Dan yang lagi bekerja, semangat terus. Yang lagi ujian, ujian lah ya.
1: Betul lagi ya. Hari ini kan anak-anak SD masih ujian ya.
0: Iya.
1: Sampai Sabtu, Jumat.
0: Sampai Jumat
1: mungkin. Jumat ya. Kalau kita dulu SD, sekolahnya sampai Jumat kami di kampung dulu. Sabtu.
0: Sabtu.
1: Jadi liburnya Minggu. Tapi sekarang kan udah banyak yang sampai hari Jumat ya, sekolahnya.
0: Apalagi
1: gitu.
0: Kok ya khusus pada Mariaman sampai Jumat aja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Kamu kalau di SD kan katanya kan tadi ya di awal cukup nakal gitu.
0: Ya.
1: Terus biasanya pesan orang tua yang bikin kamu kayak masih berontak dan segala macam ada nggak?
0: Nggak.
1: Ada ya. Kamu memang mukanya muka orang baik-baik sih Piko ya,
0: guru
1: dan segala macam.
0: Enggak, aku berandalan juga tuh.
1: Iya. Yeah. Jadi aku dulu waktu kecil kan teman-temanku rata-rata tuh cowok semua, Pik, gitu ya. Jadi kami suka main mandi laut gitu ya,
0: Karena di Mentawai.
1: Iya, kalau di Mentawai dulu. Nah, aku paling kangen banget ya enggak sih? Dulu sekarang sama dulu tuh kan beda banget permainan anak-anak kan.
0: Betul.
1: Anak-anak lebih suka main handphone. Kalau dulu tuh kita main di sekolah kumpul karena lapangannya lebih luas kan.
0: Yeah.
1: Ada tuh batu 6 gitu, terus main karet dan segala macam gitu. Nah, itu kami nyuri-nyuri gitu loh. Kita kan dulu disuruh tidur siang enggak mau. Sekarang kita butuh tidur siang ya, enggak waktu untuk istirahatnya enggak ada gitu ya. Gitu, itu penyesalan.
0: Itulah yang namanya perubahan zaman.
1: Zaman
0: dulu dengan zaman sekarang beda.
1: Beda banget.
0: Anak-anak yang dulu lahir di tahun 2000 misalnya, dengan anak yang lahir tahun sekarang beda banget.
1: Beda banget, betul.
0: Mainannya udah beda.
1: Ya.
0: Anak-anak kecil sekarang mainannya apa? HP.
1: Mm-hmm.
0: Misalnya orang tua udah enggak ada pilihan lain lagi dong. Ya selain main HP kan. Maksudnya biar anak terhibur, akhirnya orang tua bisa kerja dan sebagainya macam. Yaudah anak tinggalin sambil nonton gitu kan. Itu mainannya sekarang kan. Nggak dikasih HP nangis gitu.
1: Itu karena udah terbiasa, Fik.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi ada beberapa orang tua yang memang didikannya itu keras gitu. Jadi dibatasi handphonenya itu.
0: Ada.
1: Bukan berarti mereka nggak main ya. Dibatasi satu hari mungkin satu jam, dua jam gitu. Atau nggak main handphone sampai hari Sabtu, weekend mereka. Nah, baru main handphone dan segala macam gitu. Tapi
0: betul,
1: memang harus diperhatikan nih mengenai anak-anak gitu ya. Yang lagi saat ini apa-apa tuh handphone dan segala macam.
0: Karena
1: itu udah bahaya kalau udah kecanduan.
0: Generasi muda sekarang tuh kan tantangannya udah beda.
1: Beda
0: banget dengan zaman dulu. Generasi saat ini itu ya seperti tekanan mental, ketidakpastian ekonomi, apalagi barang-barang naik ya kan. Ada gejolak ekonomi dan sebagainya macam, perubahan teknologi yang serba cepat. Tetapi prinsip yang diajarkan orang tua tuh tetap sama.
1: Ya,
0: yaitu
1: betul.
0: Hadapi masalah dengan kepala tegak dan juga hati yang kuat.
1: Wow, ya. Pernah juga ya kamu dapat pesan seperti ini sama orang tua?
0: Iya dong.
1: Iya ya. Aku orang tua aku jadi kayak orang yang enggak terlalu apa namanya? Karena dari kecil udah merantau kan. Jadi jarang banget kayak ngobrol, punya waktu khusus gitu ya. Lebih dalam gitu ya.
0: Betul.
1: Kayak relasinya lebih akrab, dekat gitu. Betul. Hubungannya itu jarang banget, jadi kayak kalau pesan-pesan itu ya kayak biasa gitu. Mungkin orang semua orang itu bisa punya pesan itu. Jadi gak ada kayak lebih dalam gitu, kayak kamu jangan ini dan semacamnya gitu. Ya kalau telepon ya jaga kesehatan aja, baik-baik berteman gitu-gitu ya, aja.
0: Kalau untuk udah gede mah begitulah.
1: Iya ya.
0: Ya buat responer semuanya kita penasaran banget ya. Apa nih pesan
1: betul
0: yang sampai saat ini masih terngiang-ngiang yang disampaikan oleh orang tua. Pesan-pesan yang akhirnya pesan tersebut menjadi pedoman hidup, pegangan hidup sampai detik ini. Ya karena orang yang menikah pun masih mungkin memegang pesan-pesan yang disampaikan oleh orang tua.
1: Betul.
0: Bahkan mungkin sampai udah besar gitu ya kan begitu. Ya tampak Viko tuh suka nonton ya, nonton film ya.
1: Apa tuh?
0: Viko tuh kemarin nonton film Extraction 2.
1: Ya, tentang
0: itu tentang apa ada satu laki-laki yang menyelamatkan menyelamatkan apa keluarga yang akan dibunuh oleh geng atau mafia. Tapi geng mafia ini mungkin relate ya dengan apa kita bahas ini adalah dulu dia di kecil itu selalu diajarkan tentang bagaimana menolong saudaranya. Itu pesan dari orang tuanya. Enggak, akhirnya ketika dia besar sampai terbawa-bawa, akhirnya orang tua saya berpesan, saya harus melihat adik saya dan menyelamatkannya.
1: Iya lagi, kita iya pun dong. Juga dari SD, kan aku punya saudara juga kan, gitu. Iya. Jaga adekmu gitu ya, kemana-mana, apalagi kita bawa kan, sering bawa main dan segala macam, jaga gitu. Jadi jangan tinggalin, apalagi kalau kita gak sama orang tua gitu ya, itu masih kecil banget gitu. Jadi lindungi kalau ada yang ganggu dan segala macam, itu pasti ada pesan nih dari orang tua.
0: Ya, kenapa tadi Biko bahas film ya, karena relate nih, sesuai nih.
1: Betul.
0: Dia ingat pesan orang tuanya dilakukan sampai besar hingga dia sudah punya anak, istri dan sebagainya macam gitu. Tetap pesannya adalah lindungi adikmu sampai dewasa juga begitu. Ya mungkin responnya juga sama. Akhirnya pesan itu menjadi pedoman hidup buat responnya semuanya. Thank you banyak buat responnya semuanya yang selalu bergabung bersama dengan kami berdua di program Ruang Pagi. Anyway, kita masuk di jam kedua.
1: Betul.
0: Saat ini tentu ini jam terakhir ya Kak ya, dimana kita akan menemani responnya semuanya di program Ruang Pagi. Semangat terus buat responnya semuanya. Kita dengerin dulu dari Alan Walker dengan judul Monster. Stay tuned always in 93.0 FM.

0: dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Sukses menjadi idaman setiap orang.
2: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
2: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
3: Saya sadar, ternyata semua orang yang sukses di dunia menjadi berhasil karena mereka telah menetapkan visi mereka terlebih dahulu. Lalu mereka menghayatinya terus-menerus dalam hidupnya. Kemudian mereka mulai melangkah hingga tercapailah visi mereka itu. Saya pikir, jika Anda juga melakukan hal seperti itu, maka Anda pun akan mengalami hal yang sama. Anda tidak perlu membandingkan visi Anda dengan orang lain. Yang penting, Anda tahu apa visi Anda itu. Kalau Anda memilikinya, itulah yang membedakan Anda dari orang lain yang tidak memilikinya. Eleanor Roosevelt berkata, "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." Artinya, masa depan adalah milik orang yang percaya akan keindahan mimpinya.
1: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
2: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
2: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 93.0 Respon Family Station. Balik lagi bareng Viko dan juga
1: Cila. Ya, yang pastinya akan menemani responders ya hingga pukul 10 di program
0: Ruang Pagi.
1: Wow,
0: sudah ada pesan?
1: Udah nih dari WhatsApp ya. Luar biasa ada.
0: Kita bacain dulu.
1: Bunda Dua Putri yang menyapa kita di pagi hari ini.
0: Pagi Nak Viko dan Cila.
1: Pagi juga Bunda.
0: Kalau menurut Bunda Dua Putri, pesan yang Bunda terapkan untuk anak-anak Bunda, mereka sudah melaksanakan dengan baik, ya, tidak membuat masalah di luar sana dan selalu menjaga diri dalam pergaulan. Itu saja yang Bunda terapkan untuk mereka. Begitu Bunda request lagu judul Impossible dari James Arthur. Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan juga untuk Ananda berdua. Makasih.
1: Terima kasih Bunda. Berharap Bunda sehat ya. Kabarnya juga baik dan bisa beraktivitas di pagi hari ini. Nah, buat responders juga boleh banget ya di pagi hari ini untuk bergabung di topik kita, apa pesan orang tua yang masih diingat, bisa melalui WhatsApp seperti Bunda Dua Putri ya di 0811 662 930, atau juga bisa melalui live TikTok karena kita juga live TikTok ya di akunnya Respon Radio 93.0 official. Jadi bisa lihat batiknya Pikut di pagi hari ini secantik apa dan juga baju Cila pastinya ya. Karena kita senang sekali di pagi hari ini ya, hari Kamis kan?
0: Kamis.
1: Iya, jadi Pikut pun juga sinar matanya ya. Jadi bisa dilihat dari live TikTok matanya yang bagaimana sinarnya bisa dipancarkan.
0: Ketika kita dewasa, apakah kita ngelihat bahwa waktu itu lebih berharga daripada uang?
1: Wow.
0: Ada satu istilah kalau dulu ketika Viko kuliah. Time is money, but money is not time. Waktu adalah uang, tetapi uang tidak bisa membeli waktu.
1: Betul. Gimana tanggapan kamu pada saat mendengar kalimat itu? Relate nggak di hidup kamu?
0: Karena kita nggak bisa beli waktu pakai uang.
1: Okay.
0: Kalau yang sudah berlalu kita nggak bisa beli. Seberapa banyak pun uang yang kita miliki, seberapa banyak pun nggak akan pernah bisa beli waktu. Oleh sebab itu waktu tuh berharga sekali.
1: Iya ya, makanya kenapa kita gak boleh menyanyiakan waktu ya.
0: Iya dong
1: gitu. Jadi apalagi orang bilang gak ada kesempatan dua kali loh. Ya kan.
0: Iya. Beda ya. Beda dengan ketika kita melihat perubahan dalam diri seseorang ya. Orang boleh dikasih kesempatan untuk berubah dua kali. Tapi kalau yang namanya waktu gak bisa gitu ya. Jadi ketika kita muda, kita merasa banyak banget nih waktu yang kita buang, waktu yang kita sia-sia, dan kita merasa bahwa waktu kita tuh terbatas. Betul ya?
1: Iya.
0: Waktu kita terbatas, kita menunda banyak hal, menunggu momen yang sempurna, atau berpikir masih ada kesempatan nanti kok, gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Tahu-tahu udah dewasa nyesel.
1: Iya lagi. Kamu pernah mengalami itu?
0: Kayaknya.
1: Tadi enggak.
0: Iya kayaknya.
1: Tapi ada di sisi lain ya.
0: Ada di sisi.
1: Apa tuh?
0: Private.
1: Oke.
0: Ya intinya bahwa waktu itu berharga kak. Jadi seiring berjalannya waktu kita menyadari bahwa kesempatan itu nggak selalu datang dua kali loh.
1: Betul ya, banget. Kan? Itu aku sering banget alami itu, Viko, penyesalan aku. Kenapa nggak dari dulu aku coba?
0: Contohnya
1: ya ngomong di depan umum.
0: Oke.
1: Nah itu kan sesuatu hal yang nggak semua orang bisa lakukan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah ada kesempatan aku nggak bisa.
0: Nggak. Kita sia-siakan kesempatan itu.
1: Kita sia-siakan ya. Nggak anggap itu biasa aja.
0: Karena
1: sih,
0: ada orang, penting. Karena ada orang ketika ngomong di depan yang pertama adalah tipe-tipe orang ketika ngomong di depan adalah yang pertama demam panggung, kedua baru bilang hello semua
1: udah gemetar badannya,
0: kakinya udah goyang.
1: Pertama
0: sekali aku ngomong di depan orang itu sekitar di stadion Tangerang, aku ngomong atau ngejawab pertanyaan orang, aku maju dan di situ banyak banget anak muda. Pas waktu di pertengahan mau turun, itu rasanya mau jatuh.
1: Karena biasa kan, grogi, betul.
0: Anyway, Respon Academy.
1: Wow, boleh banget ya.
0: Iya, kita punya event ya kak ya.
1: Iya betul. Respon Academy yang berjudul
0: Speak with Confidence.
1: Jadi buat kamu yang pengen banget bisa ngomong di depan umum tanpa grogi. Kalau grogi sih udah pasti, tapi percaya diri. Bisa percaya diri, bisa menyampaikan pesan yang mau kamu sampaikan kepada orang. Boleh banget untuk bergabung di respon akademi ini.
0: Respon akademi. Jangan menyia-nyiakan waktu karena waktu tidak akan terulang ke dua kali.
1: Nah, apalagi banyak benefit yang kamu terima ya.
0: Yeah, of course ya. Yeah.
1: Iya betul. Hmm. Nah, bisa ini ada dua macam.
0: Ada
1: yang 30 ribu, ada juga yang 50 ribu. Pasti beda-beda benefitnya apa aja.
0: Yeah.
1: Kalau 30 ribu kamu bisa dapat materi, sertifikat dan juga berkesempatan mengikuti lomba public speaking respon akademi.
0: Iya, wow, yang akan dilaksanakan bulan Agustus ya.
1: Wow, luar biasa. Ya. Kalau 50
0: kak, kamu dapat materi juga, sertifikat dan 3 kali praktek siaran di Respon Radio.
1: Nah,
0: kamu
1: ayo.
0: Bebas milih kapan kamu mau siaran.
1: Betul.
0: Kamu mau ditemani sama host
1: bisa,
0: siapa.
1: Iya, ada ya. Waktu.
0: Ada waktu.
1: Bisa punya kesempatan untuk siaran.
0: Betul.
1: Ya di Respon Radio.
0: Dan kita live di Zoom juga.
1: Mm-hmm.
0: Nanti di Jumat 5 Juni 2026 pukul 18.30.
1: Nah, dan jadi, sekarang masih ada kesempatan
0: masih ada
1: ya.
0: Kesempatan.
1: Kita belum tutup pendaftaran besok ya.
0: Betul.
1: Jam 12 siang. Jadi kamu masih punya waktu untuk mendaftar. Ada kakak Jojo, ada kakak Marin, ada juga kakak Silva ya.
0: Atau
1: yang
0: langsung
1: akan,
0: atau langsung aja di 0821-5566-8003. Dan info untuk informasi selanjutnya bisa menghubungi Bang Jojo, Marin dan juga Bang Silva. Thank you banyak buat responnya semuanya di pagi hari ini yang selalu semangat buat bergabung bersama dengan kami berdua. Ya, namun seiringnya berjalan dengan waktu kita menyadari bahwa kesempatan tuh gak datang dua kali.
1: Betul.
0: Momen bersama keluarga, belajar, asah ilmu, asah otak, kesempatan yang baik semuanya memiliki batas waktu.
1: Wow.
0: Buat responnya semuanya semangat terus, kita akan dengerin satu lagu dari
1: kakak saya sih,
0: Adele.
1: Rolling in the Deep.

0: Selamat pagi pendengar Respon Radio. Halo dimanapun berada di pagi hari ini. Ruang Pagi menjadi teman obrolan yang selalu relate dengan kehidupan responer semuanya dan kehidupan kita semuanya. Kita sudah dengerin ya lagu dari James Arthur dengan judul Impossible.
1: Gitu ya. Nadanya ada vibranya.
0: Nadanya bikin aku jatuh.
1: Kayaknya memang kita enggak ditakdirkan untuk bisa jadi penyanyi ya. Kalau iya penyanyi di toilet enggak apa-apa. Di kamar mandi gitu. Okay. Wow, luar biasa.
0: Lagunya nih. Luar biasa banget ya. Lagu yang kita dengerin merupakan lagu yang wah. Viko baru pertama kali sih dengerin lagunya, tapi ngena banget di hati. Impossible. Gitu ya. Mustahil mungkin, betul. Tapi ingat ya bahwa nothing is impossible.
1: Iya.
0: Ada yang gak mungkin.
1: Betul. Kalau kita yakin, percaya ya. Yeah. Karena bukan kita yang mengendalikan hidup kita. Ngerti ya? I know. Oke, udah ada Melky di pagi hari ini. Di live TikTok juga yang bergabung. Ada kenal. Kak Messi Kude juga. Ada Indra, thank you. Ada Bang John Bimo juga ya. Halo kakak, iya halo semuanya ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Kita mengucapkan terima kasih pastinya ya. Karena sesuatu hal yang luar biasa juga buat kami. Betul. Makin semangat, makin senang kalau disapa oleh responder semua ya.
0: Ya betul. Responder semuanya ada satu fase ya yang apa hampir tuh? Dialami oleh setiap anak muda. Hampir ya. Apalagi anak-anak muda saat ini.
1: Ya.
0: Fase ketika kita ngerasa sudah cukup besar untuk menentukan semuanya sendiri. Gak ada perlu campur tangan orang tua. Betul. Gak perlu campur tangan orang lain. Intinya jalanku jalanmu. Jadi fase-fase itu yang sedang dialami oleh anak-anak muda saat ini.
1: Dan ini berat pastinya, berat ya dong. Karena kita sendiri yang harus memutuskan, harus yang menghadapi dan
0: karena,
1: segala macam.
0: Karena ya kritik dan saran pun gak akan diterima.
1: Oke.
0: Jadi kita memilih jalan hidup sendiri nih. Mengambil keputusan sendiri. Bahkan terkadang mengabaikan nasihat orang tua karena ngerasa udah ini zaman saya loh
1: gitu. Iya, apalagi ada kata-kata seperti itu ya.
0: Zaman orang tua udah lewat.
1: Gitu ya.
0: Zaman orang, iya dong.
1: Tapi ada kebalik juga nih. Kalau misalnya orang tua kadang memberikan pesan ya, nasihat gitu ya. Mereka berkata begini gitu. Kamu harusnya begini. Tuh, lihat dulu bapak begini gitu. Jadi kayak perbandingan gitu ya. Zaman bapak begini, saya dulu masih kecil begini, enggak kayak kamu. Nah, itu juga salah.
0: Terus orang tua,
1: nah,
0: terus
1: itu juga caranya sebenarnya salah nih.
0: Okay.
1: Nah, sehingga kenapa anak akhirnya tidak mendengar, tidak mengikuti arahan itu karena mungkin caranya yang salah. Sebenarnya niat orang tua baik ya. Tapi kalau caranya mungkin salah, akhirnya mereka pun juga susah untuk mendengar gitu. Nah, itu juga kita lihat dari sisi orang tua ya. Jadi jangan lihat dari sisi anak. Itu kenapa sih kamu enggak dengerin pesan, akhirnya menyesal kan? Nah, terus? Kadang orang enggak mendengar itu karena caranya yang salah. Jadi kita lihat dari sisi orang tua nih. Ya enggak? Karena ini karena responden kita itu semua usia, enggak cuma anak-anak muda.
0: Tapi kan balik lagi bahwa semua yang disampaikan oleh orang tua itu kan baik adanya.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Nanti tiba-tiba anak kerja begini, itu kan zaman bapak, zaman saya kan udah beda.
1: Nah, itu ya bagi si anak ya gitu. Nah, itu juga enggak boleh kalau misalnya orang tua nasihat kita dinasehatin gitu ya. Kita juga harus mendengar mereka, jangan membandingkan.
0: Betul. Jadi responnya semuanya, semakin jauh perjalanan hidup yang kita tempuh, maka semakin kita sadar bahwa sebagian besar nasihat mereka tuh bukan lahir dari teori, melahirkan lahir dari pengalaman.
1: Betul loh. Karena sesuatu yang gak kita bisa dapat lakukan juga, kalau kita mungkin pengetahuan dan segala macam kita bisa searching ya di internet gitu, oke. Tapi kita gak bisa dapatin itu pengalaman.
0: Iya dong.
1: Ya gak? Karena pengalaman orang tua lebih banyak dibanding kita.
0: Ada gitu. Istilahnya gini, saya tuh lebih banyak makan garam ya ketimbang kamu.
1: Paham
0: kan?
1: Paham.
0: Iya. Kita tuh makan garam baru secuil dan orang tua mungkin udah segepok gitu.
1: Jadi sampai menguras air lap enggak ya?
0: Jadi begitu. Ada pesan yang mungkin sering disampaikan orang tua adalah jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan saat kita emosi.
1: Betul.
0: Jadi mungkin seperti ya udah angin lewat aja. Mungkin dulu kita ngerasa bahwa pesan-pesan seperti ini tuh gak punya dampak apa-apa dalam kehidupan kita. Tetapi semakin kita tumbuh, semakin kita menyadari bahwa wah ternyata luar biasa ya efeknya buat kehidupan kita. Semakin berat tekanan hidup, semakin besar tanggung jawab, semakin besar juga kita emosi. Gitu.
1: Tapi memang aku ada di momen-momen juga ya gitu ya. Kita lagi emosi kan. Kata orang tua kan, kamu jangan memberikan keputusan kalau lagi emosi. Kalau kamu gak stabil nih ya perasaannya dan segala macam gitu ya. Karena kita lagi marah gitu. Nah ketika kita menyampaikan itu, apalagi kata-kata kita gak bisa tarik ya, terus yang mendengarkan itu tersakiti, betul, tersinggung. Itu kan traumanya itu gak secepat itu. Apalagi kata-kata selalu diingat nih kalau yang menyakiti. Yang baik itu kan karena kita cuman kayak lewat numpang lewat aja gitu. Tapi kalau yang membuat kita sakit itu lama gitu ya. Kita lupanya lama, apalagi sampai terluka, trauma dan sakit hati. Jadi memang harus perlu berhati-hati. Kalau lagi emosi, jangan disampaikan. Cila juga sempat ada menyesal gitu ya, karena emosi, terus kita ngomong gitu ya, akhirnya itu gak baik pastinya, gak ya baik. Gak nyaman, akhirnya kita hubungannya sama mereka itu gak canggung gitu ya. Akhirnya gak ada kedamaian pastinya. Kalau lihat mereka pasti ada rasa penyesalan. Betul. Gitu. Berharap responden tidak mengalami hal yang sama.
0: Mana anak muda saat ini, kalau ada satu pertanyaan yang mungkin Viko ajukan, jika suatu hari nanti,
1: apa tuh?
0: Ya, kita sudah menjadi orang tua.
1: Oke.
0: Kita sudah punya anak.
1: Oke.
0: Ketika kita memberi nasihat kepada anak, nasihat apa yang akan kita berikan?
1: Ya, kamu udah kayaknya udah banyak nasihat nih. Karena si Viko udah punya planning ke jenjang serius.
0: Yang, kapan Viko? Kan ada istilahnya gini, yang kukasihi. Itu yang ku tegur dan ku hajar.
1: Betul ya, betul. Justru orang yang nyamuk aja mati karena tepuk tangan kan. Jadi karena jangan terbuai dengan puji-pujian atau kata-kata yang manis gitu. Karena ada orang pik gitu ya, dinasihatin mungkin caranya yang keras gitu. Betul. Ya, bukan kasar ya, keras.
0: Poinnya,
1: gitu.
0: Kak gini, poinnya adalah ketika orang tua mengasihi kita, ia mengasihi dengan sepenuh hati.
1: Betul.
0: Ketika anaknya dalam kesalahan, dia akan tegur dengan caranya dia. Enggak. Jangan lihat dia pakai rotan, pakai apa. Itu adalah bentuk kasih sayang. Nah, ini Viko jelasin dulu. Viko itu orangnya brandel ya. Bukan brandel sih, kayak bandel banget. Suka bolos sekolah. Satu pukulan orang tua, satu pukulan mama, tangan kiri di pundak, tobat langsung bolos. Iya, nangis langsung di depan nenek. Ya itu. Itu pengalaman pertama yang Viko dipukul sama orang tua. Itu dipukul dipukul pakai tangan itu di belakang. Itu sakitnya minta ampun.
1: Nangis. Dari situlah kamu bertobat gitu.
0: Untuk
1: ya.
0: Bolos.
1: Untuk bolos. Akhirnya ya, tapi yang lain belum.
0: Enggak, ya bolos aja dulu. Itu bolos.
1: Okay.
0: Jadi kadang ya itulah bentuk cara
1: mereka ya. Karena yang lembut mungkin udah dilakukan lembut gitu ya, disampaikan, tapi kamu tetap masih melakuin ya. Akhirnya dia kasih teguran yang cukup keras gitu.
0: Viko nggak tahu ya kalau tidak ada pukulan keras tangan kiri di belakang.
1: Mungkin masih bolos.
0: Mungkin nggak jadi
1: seperti
0: Viko
1: ini
0: sekarang.
1: Betul gitu. Banget gitu. Tapi memang luar biasa ya. Ya itu, balik lagi, didikan ini bisa mengubah hidup kita.
0: Yes.
1: Jadi orang tua cukup berperan penting di dalam pertumbuhan anak. Gitu.
0: Terima kasih.
1: Oke, luar biasa ya.
0: Wah, luar biasa ya.
1: Jadi kita dari kecil sampai sekarang pun masih menerima kasih yang sempurna ya, gitu, dari orang tua. Sampai kita berpisah sama mereka, menikah
0: sampai
1: sama
0: kita
1: keluarga gitu, mereka masih memberikan kasih yang luar biasa juga
0: ya
1: kepada anak-anaknya.
0: Betul.
1: Kayak lagu Kotak nih,
0: ya.
1: Perfect Love.
0: Ya, kita dengar dulu. Cinta Sempurna.

0: family dari David Guetta dan juga Bebe Rehat lah menemani kita di saat
1: segmen
0: ini.
1: Segmen terakhir ya. Kita luar biasa banget, gak terasa ya. Sudah hampir di ujung perjumpaan kita di pagi hari ini di program Buang Pagi. Kamu kayaknya senang banget dengan lagu yang tadi kamu nyanyikan.

0: apalagi dengan suara kamu yang merdu itu ya. Kira-kira apa yang menjadi sesuatu mungkin pesan dari lagu yang kamu nyanyikan tadi?
1: Dia gak hanya dapat teman, tapi dia juga dapat keluarga dari teman-teman.
0: Dari teman-teman. Nah, ini aku ingat banget pas waktu aku merantau di nangis ya. Merantau waktu kuliah nih di Malang. Jadi ketemu lah sama teman-teman semua. Bukan jadi teman sekedar teman doang ya, ternyata jadi keluarga. Sampai sekarang kita masih punya hubungan yang baik.
1: Oke, terima kasih buat respon semuanya yang sudah bergabung ya di program Ruang Pagi. Yeah. Terima kasih banyak. Dari berbagai pesan orang tua yang kita bahas hari ini, ada satu benang merah yang perlu kita ambil ya.
0: Apa tuh?
1: Nasihat mereka mungkin sederhana, kadang diulang-ulang, bahkan pernah membuat kita bosan.
0: Betul.
1: Ya kan? Namun seiring dengan waktu kita menyadari bahwa di balik kalimat-kalimat itu tersimpan kasih sayang, kekhawatiran dan harapan agar bisa menjalani hidup dengan lebih baik. Ya, respon semuanya bagi orang tuanya yang sudah lebih dulu berpulang, jadikan doa dan kenangan baik sebagai cara untuk terus menjaga hubungan yang tidak lagi dibatasi oleh jarak dan waktu. Wow. Habis ini akan ada program
0: Sketsa Keluarga Indonesia. Sekali lagi terima kasih ya responders, jangan khawatir karena ada Sketsa Keluarga Indonesia yang akan menemani responders dan bersama Sila pastinya ya. Dan topik juga yang tidak kalah seru, yang luar biasa juga, bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros gitu ya. Ini juga sesuatu yang kurang baik untuk kita mungkin terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 93.0 FM.
1: Respon Family Station.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Senang sekali Cila berjumpa lagi bersama responder semua di pagi hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Wow, di hari ini spesial banget karena kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros. Jadi Cila bisa berbagi bersama responder semua ya di pagi hari ini, yang mungkin responder dalam menjalani aktivitasnya atau lagi di perjalanan atau lagi di rumah ya, yang lagi istirahat ataupun lagi beres-beres semua gitu ya. Berharap bisa menemani responder dalam menjalankan aktivitasnya di pagi hari ini di program Sketsa Keluarga Indonesia. Boleh juga untuk bergabung ya bersama Cila jika ada informasi ataupun tanggapan mengenai tips mengurangi kebiasaan boros, boleh menghubungi Cila di 0811-662-2930 atau juga di kontak 0821-5566-8003. Nah, responders, pernah nggak sih kita tuh ngerasa uang ini kok cepat banget sekali ya habisnya? Padahal baru saja misalnya kita gajian, terus atau nggak dapat uang saku, belum juga akhir bulan sudah menipis. Bayangkan nih, kita baru terima nih di awal bulan, tiba-tiba tidak sampai pertengahan bulan sudah menipis nih dompet nih. Padahal responden kalau dipikir-pikir, kita tidak merasa bahwa kita belanja yang besar-besar gitu ya. Tapi kok cepat banget nih habis duit kita, kita ngerasa kita tuh boros gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mengurangi ya kebiasaan boros kita supaya kita bisa lebih bijak mengelola keuangan dan juga tidak menyesal ya di akhir bulan. Nah, yang pertama responders, ternyata kita perlu mengenali kemana sih uang kita pergi ini, atau jangan-jangan ada yang syukur-syukur gak ada yang ambil ya. Kita percaya kita menyimpan duit ini dengan baik ya, dengan tersimpan tertutup gitu ya, sehingga tidak ada yang menemukannya. Nah, langkah pertama untuk kita mengurangi boros adalah kita menyadari dulu pola pengeluaran kita. Coba kita ingat, atau misalnya responders punya buku ya di rumah, catatan buku keuangan gitu ya. Dicatat misalnya uang habis ini untuk apa aja, atau enggak setiap belanja dicatat, dan dari situ kita bisa tahu, oh ini kayaknya enggak perlu ya gitu ya. Oh ini kayaknya gak penting nih gitu ya. Terus lebih banyak untuk kebutuhan apa, atau mungkin keinginan, bukan kebutuhan ya, tapi keinginan. Nah, dari situ kita tahu dari buku catatan kita, karena kita menulis apa yang kita belanjakan. Terus apakah kita sering check out tanpa mikir panjang gih? Nah, dari situ kita tahu nih bahwa oh ini kayaknya gak penting, ini kayaknya cuma karena keinginan, ini bukan karena kebutuhan gitu. Jadi terkadang nih responders, kita kaget sendiri saat kita melihat total pengeluaran kecil-kecil yang ternyata ini menumpuk besar gitu ya, dan menguras dompet kita, isi dompet kita, karena kita tahu bahwa di buku catatan itu sebanyak ini gitu. Setiap kita belanja kita tulis dan segala macam. Jadi dari situ kita bisa mengenali uang kita kemana aja, apa aja yang kita pakai, untuk kebutuhan apa aja yang kita gunakan, dan juga keinginan mungkin ya yang kita beli dan segala macam. Akhirnya kita tahu bahwa ini kayaknya gak penting deh, bulan depan gak usah deh beli ini dan segala macam gitu. Nah, jadi dari kita mengenali kemana uang kita pergi, kita mengetahui dan bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan boros kita. Lalu yang kedua responders, kita bedakan kebutuhan dan juga keinginan. Nah, ini memang susah ya gitu ya, membedakan kebutuhan dan keinginan, karena agak beda-beda tipis bagi orang-orang yang merasa bahwa kayaknya ini perlu di baju biasanya ya. Kalau biasanya cewek tuh merasa bahwa gue gak ada baju, padahal kalau dibuka satu lemari nih responders ya, tapi katanya gak ada cewek. Apalagi kalau misalnya keluar nih sama teman dan segala macam, terus bilang aku gak ada baju dan segala macam, padahal baju sebanyak itu gitu. Dan kita ngerasa bahwa apalagi media sosial mudah banget, gampang banget kita bisa belanja gitu ya, check out dan segala macam gitu. Jadi pas ngerasa bahwa kita ini gak ada baju nih, apalagi besok mau ketemu ini nih, mau ada acara ini nih, mau kumpul sama keluarga nih, langsung kita check out, padahal masih banyak baju yang belum kepake-kepake dan harusnya kita bisa pakai itu gitu ya. Ini salah satu contoh ya responders ya. Jadi kunci utama misalnya nih kebutuhan, itu makanan udah pasti ya.
transportasi itu udah pasti, karena ini kebutuhan kita sehari-hari, itu pasti kita keluarkan. Terus pulsa untuk komunikasi dengan orangnya, terus biaya sekolah, biaya kerja juga, kalau kita mungkin kebutuhan ada di kantor dan segala macam untuk kita bekerja, atau untuk anak-anak yang sekolah gitu ya, biaya sekolah mereka, buku dan segala macam. Nah ini kebutuhan nih responders, kita jadi tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Nah kalau keinginan, kita nongkrong itu kan tambahan doang gitu ya. Terus kita beli barang karena kita, karena tren, karena lihat sosial media, takut kita ketinggalan. Ya biasa tuh anak-anak muda FOMO ya gitu ya. Terus belanja impulsif juga ya. Nah ini juga kita harus tahu mana kebutuhan, mana keinginan. Nah kalau misalnya mungkin di dompet kita atau di pegangan kita pegang duit ini nih, merasa bahwa kayaknya nggak cukup kalau misalnya saya nongkrong, nggak usah nongkrong ya kan. Kayaknya nggak cukup kalau misalnya saya beli baju atau tas dan kebutuhan lainnya, nggak usah kalau misalnya masih ada tas yang perlu dipakai, yang mau dipakai, atau baju yang dipakai yang bisa digunakan gitu ya, ketemu sama orang dan segala macam, nggak usah dibeli. Dari situ kita tahu uang kita ini, dan kita bisa mengurangi boros, kebiasaan boros kita dengan kita mengetahui kebutuhan dan keinginan. Nah ini memang agak susah ya responders, karena apalagi di depan mata kita gitu ya, tanpa sadar ya udah tangan kita udah udah beli aja gitu ya, udah check out aja gitu ya, apalagi sambil rebahan gitu ya, scroll scroll TikTok, lihat eh bagus nih gitu ya, di check out gitu ya dan segala macam. Akhirnya tanpa sadar baru awal bulan uang kita udah habis gitu ya, kayak udah menipis. Kita akhirnya di akhir bulan pun udah kesulitan, gimana ya uang makan, gimana ya transport ya, bensin gue gimana ya, terus kalau misalnya ada apa-apa gimana ya gitu. Jadi kita sendiri yang akhirnya stres dan bingung seperti apa nantinya. Berharap ya responders, dengan mungkin beberapa poin yang akan Sila bagikan, tips ini untuk menolong kita supaya kita bisa mengurangi kebiasaan-kebiasaan boros kita.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pizza Keluarga Indonesia. Masih bersama Cilah pastinya ya, yang akan menemani responders di pagi hari ini menjelang siang. Dan masih membahas tentang tips bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros kita. Kita percaya bahwa memang kebanyakan ya dari kita nih, pengalaman kita, kita baru gajian, baru juga tanggal muda ya, kita udah kehabisan duit gitu ya, kita gak tahu kemana duit kita pergi gitu ya, tiba-tiba aja udah menipis gitu ya, dan mungkin kita akan bingung dan stres mau cari kemana lagi untuk kita bisa memenuhi kebutuhan kita ya sehari-hari. Nah, responders di awal memang kita udah mendengar dan membahas bersama-sama beberapa poin bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros kita. Pertama, di mana kita bisa perlu mengenali kemana uang kita pergi gitu ya, dan kita juga harus tahu membedakan mana kebutuhan dan juga keinginan kita. Nah, selanjutnya responders ternyata kita perlu menerapkan tunggu 24 jam sebelum membeli. Jadi kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu yang mungkin bukan kebutuhan utama, coba kita tunda mungkin dulu ya, 1 hari 24 jam misalnya ya. Banyak orang akhirnya menyadari bahwa sebenarnya aku gak terlalu butuh ini nih gitu ya. Dengan dia menunda 24 jam ya, menunda kurang lebih 1 hari gitu, akhirnya dia menyadari bahwa kayaknya gak perlu nih, kayaknya gak butuh nih, gak urgent banget nih gitu ya, bisa kapan-kapan nih gitu ya. Nah, cara ini sangat efektif untuk kita menahan belanja impulsif ya. Jadi dengan kita menunda 24 jam ini menolong kita menyadari bahwa ini bisa kapan saja, ini bisa mungkin lain kali saja gitu ya, dibeli atau segala macam. Itu yang membuat kita akhirnya tidak punya kebiasaan boros gitu ya. Kita bisa mengurangi apa-apa aja gitu ya, yang mungkin membuat kita akhirnya sembarangan beli dan sembarangan ngabisin duit, akhirnya duit kita kosong dan segala macam menipis gitu ya. Nah, ini juga salah satu cara tips supaya kita bisa mengurangi kebiasaan boros. Memang agak susah ya responders, apalagi kita udah terbiasa dengan itu, dan kita perlu usaha dan perlu berjuang gitu ya untuk mengesampingkan keinginan-keinginan kita supaya kita bisa tidak terbiasa lagi dengan kebiasaan-kebiasaan dengan kita boros gitu ya, membeli atau belanja dengan sesuatu yang gak penting. Nah, jadi ini mungkin salah satu tips ya yang menolong kita, dan Pia juga, Cilah juga belajar nih responders ya, untuk tips-tips bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros kita. Karena kita selalu berpikir bahwa ini perlu kok, ini butuh kok, pada saat kita beli ternyata gak dipakai gitu ya, ternyata gak penting-penting kali gitu ya. Jadi mari kita sama-sama belajar ya responders, untuk kita bisa lebih tertata lagi keuangannya, dan lebih tahu mana yang prioritas, mana yang gak prioritas gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita perlu membuat anggaran sederhana nih responders. Jadi kita tidak perlu rumit, cukup bagi seperti ini nih. Jadi ada tahap-tahapnya pembagian gitu ya, anggaran-anggaran mungkin ini sederhana ya, tapi bisa menolong kita untuk kita tidak boros lagi. Yang mungkin pertama kita kasih 50% kebutuhan gitu ya, terus 30% keinginan kita. Nah, 20% ini tabungan, jadi kita perlu juga menabung gitu. Nah, dari kita tahu udah kita bagi ya anggaran sederhana ini di dalam kehidupan kita, kita terapkan keseharian kita gitu ya. Jadi setiap mungkin kita gajian dan segala macam, dari gaji ini kita bagi 50%. Nah, 50% ini untuk kebutuhan kita. Nah, kita gak usah ganggu lagi nih, jangan keinginan kita ambil ke 50%. Nah, kita plot 50% ini kebutuhan. Nah, kalau 30% ini keinginan kita, lalu yang 20% tabungan. Nah, kita juga perlu untuk menabung untuk kebutuhan-kebutuhan kita, misalnya ada sesuatu yang perlu dan segala macam gitu ya. Ini kita punya tabungan, kita bisa ambil di sana, atau mungkin nanti untuk masa depan responder semua ya, karena kita perlu menabung gitu ya, punya uang simpanan untuk kita bisa backup nanti kalau terjadi sesuatu ya di waktu yang akan datang. Nah, atau kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing, karena kebutuhan ataupun kita semua gitu ya beda-beda gitu ya, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi
cara-cara kita untuk mungkin menggunakan duit, menggunakan uang gitu ya, mengeluarkan kebutuhan gitu ya, dan segala macam, kita beda-beda kondisinya. Jadi kita tentukan, sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Jangan nanti kalau misalnya kondisi kita mungkin ya bisanya 5 juta dalam 1 bulan. Nah, kita bagi dengan sesuai yang gak sesuai dengan kondisi kita. Nah, ini salah juga nih responnya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, yang penting uang punya arah, bukan habis tanpa jejak. Betul lagi nih responnya. Jadi kebanyakan kita menggunakan uang gak ada arahnya gitu ya. Gak ada sesuatu yang mungkin kita bisa mengetahui bahwa oh, ini uang-uangku semuanya yang kukeluarkan ini dari karena aku lagi butuh dan segala macam gitu. Bukan karena keinginan-keinginan kita saja gitu ya. Jadi bukan habis, karena kebanyakan kita nih, apalagi anak-anak muda nih, responders, susah banget gitu ya kita mengeluarkan uang mungkin ya, atau mengatur, mengelola keuangan kita gitu. Apalagi bagi orang-orang yang misalnya baru kerja nih gitu. Jadi ketika mereka dapat uang, dapat gaji, langsung mereka kayak kaget, shock gitu ya. Jadi kayak merasa bahwa banyak banget ya uang ya. Jadi mereka gak punya catatan atau buku pengeluaran dan segala macam. Mereka sembarangan aja keluarin, ataupun di saat butuh ini mereka langsung keluarin, atau lagi pengen aja gitu ya, keinginan mereka gitu, mereka keluarin. Akhirnya mereka gak tahu kemana duit mereka gitu ya. Dan gak ada arahnya gitu. Kita gak tahu kita keluarin duit ini buat apa sih gitu ya. Nah, aku pernah juga nih responder di momen-momen dimana aku ngerasa bahwa kemana ya duit aku gitu ya. Perasaan duit aku segini gitu ya. Kenapa udah segini gitu? Emang aku beli apa? Nah, karena gue gak punya catatan pengeluaran gitu ya. Jadi semenjak kita tahu, terapin, semenjak aku kayak setiap aku keluarin buku pengeluaran uang atau segala macam gitu ya, aku catat dan segala macam. Dari situ aku tahu gitu ya, oh gini ya, berarti ya kalau yang ini nggak usah nih dan segala macam. Nah, ini menolong aku untuk mengetahui kemana aja duit aku. Jadi kalau misalnya tiba-tiba habis, tiba-tiba di dompet tinggal 2.000, kita tahu, oh oke, di sana nih, oke. Jadi tahu nih, daripada kita nggak tahu di mana uang kita keluar, itu bahaya nih responnya, karena nggak ada arahnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah mulai gitu ya, membiasakan menerapkan tips-tips ini, akhirnya ini menolong kita untuk kita bisa mengurangi boros kita, kebiasaan boros kita.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi onlineku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang, tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dia-dia dari Fatin, lagu yang tadi kita sudah dengarkan ya, mengantarkan kita di pukul menit ke-40 di jam pertama pastinya ya, jam ke-10. Dan berharap semuanya responers yang lagi dengerin Cila di siang hari ini ya, pagi menjelang siang hari, yang mungkin lagi pada sibuk bekerja gitu ya, sebelum beristirahat, sebelum makan siang, bisa enjoy gitu ya, bisa menikmati waktunya, terlebih buat responder semua yang lagi bersama orang-orang di tempat kerja, bersama orang-orang mungkin di rumah ya, keluarga yang dikasihi, sahabat semua dan teman-teman. Berharap bisa bersama-sama mendengarkan tips ya, bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros. Dan Cila juga belajar banyak nih responders ya, masih proses untuk belajar supaya tidak terbuai dengan godaan-godaan di luar sana ya, sehingga kita akhirnya boros. Nah, seru sekali ya, ternyata ada tips ya yang bisa menolong kita bagaimana kita bisa mengurangi kebiasaan boros. Tadi ada tips tentang kita terapkan tunggu 24 jam sebelum kita membeli. Jadi kurang lebih mungkin satu hari ya 24 jam ya, kita menunda perlu enggak atau enggak nih, kita enggak usah beli nih dan segala macam. Kebanyakan ternyata ya, banyak orang yang menyadari dan merasa bahwa oh, sebenarnya aku gak perlu nih, ini gak terlalu butuh banget nih, ini bisa lain kali aja deh kapan-kapan gitu. Sehingga dia tidak jadi kan membelinya, karena dia akhirnya sadar bahwa gak perlu banget. Lalu buat anggaran sederhana pastinya. Jadi ada 50% untuk kebutuhan, kita udah bagi-bagi gitu ya. Berapa persen, ada 30% untuk keinginan, 20% ke bunga. Jadi kita gak usah, karena kan keinginan kita nih 30%, gak usah kita keinginan ini ambil ke kebutuhan 50%. Jadi ini udah melenceng. Nah, ini yang membuat kita akhirnya tidak bisa mengurangi kebiasaan boros kita. Kita terus boros gitu ya, karena kita gak komitmen bahwa 50% ini udah kebutuhan nih, gak usah diganggu-gugat gitu ya. 30% ya keinginan gitu, mungkin sesuatu yang perlu dibeli walaupun memang udah ada. Mungkin ada respons yang kayak ngerasa bahwa ini perlu, layak gak sih gitu, worth it gak sih, kayak soft reward gitu ya, kita menyenangkan diri dan segala macam gitu, memberikan apresiasi ke diri kita. Nah, dari keinginan ini boleh kita pakai gitu, jangan diambil ke kebutuhan gitu ya, jangan kebalik nih, jangan 50% keinginan, 30% kebutuhan, itu kebalik, akhirnya kita tetap boros gitu ya, tetap membiasakan boros gitu di dalam kehidupan kita. Lalu kita perlu menghindari godaan promo berlebihan. Nah, ini perempuan susah nih. biasanya ya respondennya ciwi-ciwi ini susah nih. Kalau ada promo-promo gitu, mumpung promo nih, apalagi diskon, flash sale nih, gratis ongkir, apalagi nih, semua itu bisa jadi jebakan kalau kita tidak sadar ya kan. Ingat responders, murah bukan berarti perlu, betul banget gitu. Apalagi katanya, apalagi kualitasnya bagus lagi, murah nih, kapan lagi nih dapatnya gitu. Jadi mumpung ada kesempatan nih, kita kadang suka menghibur dengan kata-kata seperti itu ya, perempuan ya. Ini relate banget soalnya di kehidupan saya, responders gitu. Jadi mulai saat ini kita belajar untuk bagaimana supaya kita mengurangi kebiasaan boros. Jadi kita harus menghindari godaan promo yang berlebihan. Lalu kita biasakan menabung di awal, bukan sisanya. Nah, kebanyakan yang terjadi, bahkan saya pun juga ya responders, menabungnya pada saat udah mau tipis-tipis duit. Udah sisa-sisa belanjaan, apa kebutuhan dan segala macam keinginan. Nah, orang kalau menabung ya pada saat sudah dapat gitu ya, udah keluar gaji gitu ya, mereka langsung menabung gitu ya, mereka langsung pisahkan tabungan dan segala macam. Nah, kebanyakan kita menabungnya itu pada saat sudah mau kepepet gitu, udah habis gitu ya, dompetnya udah tipis, udah sisa-sisa yang kita keluarkan gitu dan segala macam. Nah, kalau menabung, kita jangan hanya tunggu sisanya. Jadi kita biasakan pada saat di awal ya, pada saat keluar gitu ya, gaji kita pisahkan langsung ini untuk tabungan, kebutuhan, keinginan, ataupun keperluan lainnya gitu ya. Jadi jangan
Karena biasanya responders tidak akan pernah ada sisa gitu ya. Kalau kita misalnya menganggap entar ada, kalau ada sisanya aja deh baru aku menabung nih dan segala macam, itu gak akan ada sisanya ya responders ya. Jadi pasti akan keluar gitu. Akhirnya kita gak jadi menabung gitu ya. Jadi begitu dapat uang kita langsung sisihkan gitu ya untuk tabungan kita dulu, baru sisanya kita gunakan. Wow, berharap responders kita bisa menerapkan ini ya. Kita bisa belajar ketika mulai masuk gitu ya, cair, udah gajian, baru kita pisahkan tabungan, kita pisahkan untuk kebutuhan, kita pisahkan untuk keinginan kita. Wow, luar biasa ya memang ya. Ini sangat-sangat mengingatkan kita dan bahkan menegur kita gitu ya, yang masih terbiasa, yang masih menerapkan sesuatu yang sebenarnya salah gitu ya, caranya salah dan segala macam, sehingga kita pun akhirnya serba kayak gak tenang, gak damai, gak suka cita setiap bulan gitu. Karena tidak teratur, tidak terkelola dengan baik masalah keuangan kita.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Di segmen terakhir ini, responers, tidak terasa memang ya, waktu cukup cepat banget berlalu ya. Tidak terasa Cila menemani responers kurang lebih 1 jam di program Sketsa Keluarga Indonesia. Tapi sebelum Cila pamit nih responers, kita mengulang atau mengingat kembali bahwa mengurangi kebiasaan boros bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup. Tapi ini tentang belajar untuk kita bisa mengendalikan diri dan membuat keputusan yang lebih bijak nih, responders. Nah, karena pada akhirnya bukan seberapa besar uang yang kita punya, tetapi seberapa bijak kita mengelolanya. Sampai jumpa nanti ya di segmen-segmen Sketsa Keluarga Indonesia pastinya ya, yang akan terus menemani responders dari jam 10 sampai jam 11. Sketsa Keluarga Indonesia hadir juga dari hari Senin sampai hari Kamis. Nah, tentunya nih responders, dalam kita mendengar ataupun belajar bersama-sama untuk bagaimana mengurangi kebiasaan boros, seberapapun misalnya gaji kita, pendapatan kita, kalau kita tidak bisa mengelola keuangan kita, pengeluaran-pengeluaran yang kita keluarkan, itu juga sama halnya kita tetap tidak tenang, tetap tidak bersuka cita, tetap tidak damai, karena di akhir bulan, belum sampai akhir bulan, kita sudah menipis nih kantongnya dan segala macam. Wow, senang sekali ya responders di pagi hari ini bisa berbagi dan bisa menemani responders semua dimanapun berada. Cila mengucapkan terima kasih banyak yang terus setia ya mendengarkan Respon Radio. Dan buat kamu yang baru bergabung juga ya di program Sketsa Keluarga Indonesia, jangan khawatir karena setelah ini ada program Retro Siang dan ada rekan saya pastinya yang akan menemani responder semua. Dan di sepanjang hari ini pun kita terus menyajikan program-program

yang luar biasa untuk menemani responders dalam beraktivitas ya. Berharap responders semua enjoy dan bisa menikmati kegiatan-kegiatannya ya semua ya, aktivitasnya sehingga berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sekali lagi responders, sila pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di siaran selanjutnya. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: 4 pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga terkendali, sehat selalu, dan tentunya semangat terus ya menjalani aktivitasnya sehari-hari. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir menyapa Responers di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an ya. Tentunya di hari Kamis 4 Juni 2026 ini, Dila akan menemani Responers tentunya dengan iringan-iringan musik-musik lawas yang mungkin ingin membuat Responers ya keingat kembali nih ke masa-masa yang mungkin gak bisa diulangin lagi. Nah, tentunya buat Responers yang mau kembali lagi ke masa lalu ya, boleh banget bareng Dila ya di Retro Siang kali ini dengan caranya yaitu request bersama Dila ya lagu-lagu kesayangan Responers atau bagi Responers yang pernah nyimpan seseorang atau menyimpan sebuah kenangan di satu lagu, boleh banget ya gabung langsung bersama Dila di kontak kita di 0821-556-6003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Nah, buat Responers yang mau request-request melalui sosial media kita, boleh banget nih mampir di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengerin kita di streaming ya, tidak hanya mendengarkan saja nih di streaming ini, kita juga bakalan ada beberapa informasi-informasi terupdate buat Responers yang mungkin di luar Pulau Sumatera atau di luar Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman. Tentunya kita bisa langsung membaca atau mendengarkan kita di www.responradio.com. Dan tentunya hari ini sudah bergabung bersama kita yaitu datang dari Bang Tio nih. Bang Tio yang udah request bersama kita nih di live TikTok kita, yang mau request lagu dari Zilla on 7 yang berjudul Radio. Waduh. Oke, ditunggu lagunya ya Bang Tio, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat Responers yang mau request-request bareng kita di siang hari ini, boleh banget ya di yang di kontak dan di telepon WA kita tadi. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu pembuka kita ya, satu lagu dari Zilla on 7 yang berjudul Radio, special request dari Bang Tio.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hariangi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Baa caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Deloitte yang berjudul Apa Salah dan Dosaku ya, special request dari Abang Ipan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan request-request terbaiknya responders di siang hari ini. Tentunya buat responders yang mau kembali ke masa lalu nih bareng Dila, boleh banget ya. Kita bakalan time travel ya melalui lagu-lagu lawas kesayangan responders nih. Mungkin buat responders yang pernah menyimpan seseorang di sebuah lagu, atau menyimpan sebuah kenangan, atau menyimpan sebuah tempat juga di lagu ya. Kadang Dila juga pernah pas dengerin satu lagu keingat suasana ini. Mungkin ya temanya kayak gini loh responders. Pernah gak responders menyimpan seseorang atau kenangan, sebuah kenangan atau apa namanya itu ya, pokoknya itulah sebuah kenangan seseorang atau tempat di sebuah lagu. Kebanyakan gitu ya Gen Z itu ya, nyimpan seseorang di sebuah lagu. Sepertinya itu tidak boleh ya responders ya. Jadi kalau buat responders yang mungkin ada nyimpan seseorang atau menyimpan sebuah kenangan di sebuah lagu, boleh banget kolom request lagunya di kolom komentar atau di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat responders yang gabung-gabung bersama, mau bergabung bersama Dila di sosial media, boleh banget di Respon Radio 93,0 off official. Iya, lagu yang mengingatkan dengan seseorang yang kayak melekat banget. Iya, betul kayak gitu ya responders ya. Mungkin buat responders yang kali ini request-request boleh disertai dengan Oke, kita angkat dulu dari Bang Aan dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bang Aan, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Udah makan siang belum?
1: Dila ya.
0: Iya, Dila Bang. Bang Aan udah makan siang
1: Kak
0: belum?
1: Dila, gimana kabarnya Kak Dila?
0: Alhamdulillah sehat dong.
1: Ini temanya tentang apa?
0: Temanya tentang Bang Aan pernah gak nyimpan seseorang atau sesuatu tempat di sebuah lagu nih.
1: Ya ini aku ada sih. Kadang sih pernah aku sih nge-request lagu ini terus ya buat sahabat-sahabatku yang masih semangat bermain, bertengkrama bersama, terus ngajak sholat bersama. Jadinya kan dulu pernah aku pernah menyimpan suatu tempat. Kan dulu kan aku kan pertamanya kan di Villa Mutiara. Dia kan rombongan-rombongannya dulu itu masih apa itu teman. Nah, yuk kita bersahabat bersama. Lah kita kan sana kan itu apa kan mau ngajak kita bersahabat bersama lah. Udah kita sahabat selamanya gitu.
0: Iya.
1: Nah gitu akhirnya
0: seperti lagu
1: membentuk sahabat sejati gitu.
0: Iya betul. Seperti lagunya yang mau request, di request ya Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Nah itu tadi yang disebut tadi barusan.
0: Apa?
1: Yang dari Sela on Seven
0: sahabat.
1: Yang barusan
0: sahabat sejati. Iya
1: yang barusan. Iya. Sama lagunya Padi ada enggak?
0: Padi.
1: Yang sahabat selamanya.
0: Oh iya. Padi sahabat selamanya ya.
1: Iya. Yang dua ini spesial sahabat dulu. Nanti lagu mantannya baru nanti aku mau gabung lagi.
0: Oke. Boleh. Padi
1: yang sahabat. Pertama lagu dari Cela on Telephone yang sahabat sejati. Sama yang padinya sahabat selamanya.
0: Oke. Bang Aan, salam-salamnya.
1: Saya mau kirim sapanya buat biasalah buat sahabat-sahabat sejati aku yang termasuk Abid, Adam, Alfat, Hilmi, Idra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, dan buat seluruh sahabat selamanya, sahabat sejatinya aku yang di Villa Mutia Rambut 04 Batang Jawa Tengah aja.
0: Oke, Bang Aan.
1: Spesialnya buat Kak Dila, ucapannya yang semangat terus siarannya ya.
0: Iya, nih, tapi sahabat sejati dari Padi nih 2010
1: sahabat
0: nih, Bang
1: selamanya.
0: Aan. Iya, sahabat selamanya dari Jati nih. Dari Padi.
1: Padi.
0: Iya, 2010 nih, Bang Aan.
1: Oh iya, maaf.
0: Aduh,
1: maaf.
0: Gimana nih nanti aja.
1: Oh, sahabatnya yang Peter Pan aja, yang Peter Pan.
0: Oke, ditunggu lagunya ya.
1: Berarti ini yang pertama sahabat sejati yang Sela on Seven, yang keduanya sahabat dari Peter Pan.
0: Okay.
1: Nanti gampang yang mancanegara bisa gabung lagi nanti di jam berikutnya.
0: Boleh, Bang. Terima kasih banyak ya, Bang Aan, sudah request bareng Dila.
1: Yo, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, dari Bang Aan yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini ya. Selalu berapi-api nih kata Bang Tio. Betul, Bang Aan ini orangnya sangat ceria ya. Apalagi sama sahabatnya. Jadi Bang Aan menyimpan sebuah lagu untuk sahabatnya nih. Selalu request ya Zilla on Seven yang berjudul Sahabat Sejati. Gimana gak senengnya nih teman-temannya Bang Aan yang dengerin di live streaming katanya ya. Pasti selalu disalamin sama Bang Aan. Ada Kenzi Kenzo dan Abid juga ya yang biasa sampai hafal nih Dila nih. Dan tentunya juga ada special request kali ini datang dari Bang Yud ya. Yang mau request lagu dari Pibo Brison featuring Regina Billy yang berjudul A Whole New World. Dan tadi juga ada special request di WA kita, ada dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu ya responers. Pagi jelang siang Ananda, pagi jelang siang juga Bunda. Nadila tetap semangat terus ya. Iya dong Bunda, Bunda Dua Putri request lagu judulnya Tak Ingin Mengemis Cinta dari Rita Butar-Butar. Yang manca judulnya When You Believe dari Mariah Carey featuring Whitney Houston. Salam-salamnya untuk semua kru siar respon dan untuk Bunda Queen, Pak Sultan Pamenan, Sultan Laterwe, Pak Boy, Pak Amrullah, Uda Jazz, Unilis di Kuala Lumpur, Tiar di Sulawesi dan semua responders istimewanya untuk Nadila tentunya. Terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Sila on Seven yang berjudul Sahabat Sejati. Spesial lagu dari Bang Aan buat sahabat sejatinya di Villa Mutiara ya.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Rita Butar-Butar yang berjudul Aku Tak Ingin Mengemis Cinta, special request dari Bunda Dua Putri. Waduh, ya jangan mengemis cinta ya responers ya, itu tuh adalah hal bodoh. Jadi kalau orangnya gak mau ya udah cabut, dadah bye-bye gitu aja ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaiknya responers di siang hari ini. Tentunya tadi sudah bergabung bersama kita ya, ada Kak Dewi nih, Kak Dewi Wapah dari Yogyakarta yang mau request lagu dari Ruth Hasanaya yang berjudul Memory. Waduh, spesial seperti tema kita hari ini ya, memory ya. Buat mungkin responers yang menyimpan seseorang atau menyimpan sebuah kenangan di satu lagu, boleh banget ya gabung kembali ke masa lalu bersama Dila Desi yang hari ini. Dan tadi juga ada special request dari Bang Andri. Apakah Bang Andri masih di dalam? Bang Andri tadi mau request lagu dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti. Kalau nggak bisa sekarang, mungkin nanti ya. Tapi kalau bisa sekarang, kenapa nanti? Dan tentunya nanti akan diputarkan ya Bang Andri. Nanti akan diputarkan. Apakah Bang Andri masih di dalam nih? Dan tadi juga ada special request dari Bunda Dila juga yang sudah bergabung melalui kontak kita. Fadila, Bunda minta lagu Di Batas Kota Ini dari Tommy Yepisa. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responers yang mau request-request bareng Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya, nanti akan kita putarkan. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Ruth Hasanaya yang berjudul Memory, special request dari Kak Dewi.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

pagi dari Peter Pan yang berjudul Mungkin Nanti, special request dari Bang Andri yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. So tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama ya di program retro siang kali ini. So tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan terbaiknya responders di kali ini. Dan tentunya program retro siang masih ada 2 jam lagi ya yang akan menemani siang responders di hari Kamis yang cukup cerah ini. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 93,0 FM karena Dila akan ada beberapa requestan-requestan terbaiknya responders yang belum Dila bacakan di siang hari ini dan kita putarkan ya. Dan untuk itu kita tutup dulu perjumpaan kita dengan satu lagu dari Tommy J. Pisa yang berjudul Di Batas Kota Ini di jam pertama ini, dan nanti akan dibuka dengan satu lagu dari Mariah Carey featuring Whitney Houston yang berjudul When You Believe dari Bunda Dua Putri. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Tommy J. Pisa yang berjudul Di Batas Kota Ini, special request dari Bunda Dila.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya kita sudah berada di jam kedua nih, di jam makan siang kali ini. Tentunya tadi ada Kak Dewi ya yang nungguin lagunya sambil nunggu jam makan siang juga, sambil minum kopi katanya. Nah tentunya buat Responders yang lagi istirahat di siang hari ini ya, selamat beristirahat dan selamat makan siang juga. Dan tentunya di siang hari ini bakalan ditemenin bersama Dila dan requestan-requestan para Responders yang terbaik di siang hari ini. Dan buat Responders yang mau request nih, boleh banget ya gabung di 0821 5566 8003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811 6668 66 22930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Buat Responders yang mau request-request boleh banget ya di Respon Radio 93,0 official. Dan siang hari ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Peaches Boy ini yang mau request lagu dari Koes Plus yang berjudul Bujangan. Dan tadi juga ada special request dari WA kita, dari Abak kita ya. Kita bacakan dulu requestannya Responders. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam apa Abak, Abak Akaba. Alhamdulillah Abak sehat, Mbak Aka, Mbak, semoga sehat selalu ya, Mbak ya. Rek Abah lagu Party Doll dari Mike Jagger. Salamnya untuk semua Responders dan spesial untuk anak dis Abah C. Semangat siarannya dan semangat kuliahnya ya. Terima kasih Abah. Ditunggu lagunya Abah, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada juga special request dari Bang Mail ya, yang mau request lagu dari Peter Pan. Setelah Dila aja ya pilihkan, oke. Kalau gitu kita putarkan dari Peter Pan yang menghapus jejakmu. Boleh nih Abang Mail? Kalau boleh kita putarkan ya dari Peter Pan yang berjudul menghapus jejakmu. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Koes Plus yang berjudul Bujangan, special request dari Bang Peaches. Dan tadi Bang Peaches salam-salamnya buat sahabat-sahabatnya yang lagi kere, terkhususnya buat Dila dan Marin. Terima kasih banyak ya Bang Peaches.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh.
0: Ma, coba saya lihat dulu.
1: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Nah, lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Menghapus Jejakmu, special request dari Bang Mail bin Ismail dari Malaysia. Aduh, pasti apa ya, gak asing dengan nama ini ya responders ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan tentunya sudah banyak yang bergabung bersama kita di siang hari ini untuk menemani jam makan siang responders. Salah satunya datang dari Uda Fitro yang udah bergabung minta lagu dari Vina Panduwita, Panduwinata yang berjudul Ceria. Dan tadi juga ada special request ya dari Abang Bang Aan yang tadi mau request lagu dari Peter Pan yang berjudul Sahabat. Dan beliau juga mau tambahan request dari Westlife yang berjudul Uptown Girl. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini sudah ada juga yang bergabung melalui WA kita. Kita bacakan dulu dari Bang Tio ya. Ada kata-katanya hari ini ya. Aku tahu jika cinta itu memang tak harus bersatu. Mungkin sekarang mengagumi juga bagian dari itu. Berawal dari melihatmu dari jauh, membuat hati seakan lumpuh. Mata yang tak mampu berpaling, seakan tahu hal besar yang sangat penting. Makin lama, makin terukir, kata indah yang terfikir. Tapi ragamu selalu berlalu, seakan aku tak pernah ada di hidupmu. Aku tak pernah berharap lebih, melihatmu tertawa saja sudah membuat hati ini lupa akan sedih. Tersayat pun tak apa, asal aku selalu tahu kamu masih bahagia. Enggan hati untuk ungkapkan, aku sadar aku hanya butiran debu yang tak diharapkan. Jadi aku bahagia, tapi aku bahagia dengan hal ini. Biarkan ku simpan dan selalu jadi cinta dalam hati dari Ungu.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Dan tentunya masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders di siang hari ini yang katanya mau kembali lagi ke masa lalu nih dengan lagu-lagu lawas kesayangannya. Tadi sudah bergabung bersama kita ya, ada Bang Wan yang mau request lagu dari Oasis yang berjudul What the Fair. Dan tadi juga ada special request dari Bang Farhan nih. Lagu Ini Rindu dari Farid Harja. Oke, Ini Rindu dari Farid Harja. Oke, ditunggu lagunya ya Abang, nanti akan kita putarkan. Ini Farid Harja yang edisi 1990 featuring atau sendiri nih dari Bang Farid, dari Farid Harjanya Bang Farhan. Ya ada dua ya edisinya ya. Yang featuring, oh ya oke, featuring Lucky Reza ya. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Bebep Acu Bang Ipan yang mau request lagu dari, apakah Bang Ipan masih di dalam? Bang Ipan mau request lagu dari Siti Nordiana featuring Aci yang berjudul Memori Berkasih. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang masih mau request-request bareng Dila, masih ditunggu requestannya di 0821-5566-8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-6622-930. Dan kita juga ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Buat responders yang mau request-request, boleh banget di sosial media kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Oasis yang berjudul What the Fair, special request dari Bang Wan 13.

0: Kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah. Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

satu lagu dari Farid Harja yang berjudul featuring Lucky Reza yang berjudul Ini Rindu, special request dari Bang Farhan yang sudah menghantarkan kita di program di penghujung jam kedua di program Retro Siang kali ini. So tentunya masih dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya, dan tentunya kita tutup dulu ya perjumpaan kita di jam pertama, di jam kedua ini, dengan satu lagu dari Siti Mordiana featuring Aci yang berjudul Memori Berkasih, special request dari Bang Pan. Dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Kak Sarifah Nur yang berjudul Aku Bukan Pilihanmu, spesial lagu dari Ungu.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Oke, sudah bergabung bersama kita di jam ketiga ini ada Uda Sultan Letterway ya. Kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kabar Dila?
0: Alhamdulillah sehat Uda. Uda bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat juga. Senang juga Dila
1: mendengar. Ya, apalagi sudah mendengar suara Dila ini.
0: Hey, bisa aja Uda ini. Uhuy. Iya. Galak Uda. Bagaimana mau request lagu apa Uda di suara
1: ini? Iya, mau request lagunya dari Poppy Mercury.
0: Apa judulnya Uda?
1: Satukanlah hati kami.
0: Satukanlah hati kami dari Poppy Mercury.
1: Iya.
0: Adi Uda. Salam-salamnya untuk
1: siadi siadi. Salam-salamnya pertama-tama sekali buat Dila. Yang mewakili kru Radio Respon. Salam juga buat Pak Amrullah. Salam juga buat Beng-Beng. Ada Ryan.
0: Iya, Bang Ryan.
1: Iya, ada juga tuh Nenek Yumna. Bunda Dua Putri.
0: Iya.
1: Ada Mak Kak Uci. Ada semuanya aja lah lagi.
0: Oke, udah. Ditunggu ya, lagunya.
1: Ada
0: ya,
1: lagunya.
0: Ada udah dari Poppy Mercury, Satukanlah Hati Kami.
1: Iya. Oke, udah. Spesialnya buat yang kan buat ya bidadari yang mini.
0: Oke, udah. Ditunggu lagunya udah.
1: Iya, terima kasih Dila.
0: Sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Uda Sultan Letterway yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih dengan requestan terbaiknya responders di siang hari ini. Ada datang requestan dari Uda Jess yang sudah bergabung bersama kita ya. Oke, kita bacakan dulu requestannya ya dari Kuala Lumpur nih Uda Jess. Assalamualaikum penyiar bertugas Dila yang cantik manis onde. Waalaikumsalam Uda Jess. Selamat siang dari kota Kuala Lumpur. Selamat siang juga dari Pasar Baru Kasang Uda di Padang Pariaman Sumatera Barat. Radio terpantau sangat jelas terdengar di kotanya Upin, Upin dan Ipin. Selamat bertugas Dila. Keren itu Uda. Kalau dengan kalau terdengar jelas kan enak juga ya udah mendengarkan lagu-lagu favoritnya di siang hari ini. Selamat bertugas Dila dengan iringan doa sukses dan sehat selalu dan murah rezeki serta tercapai segala mimpinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Udah Jess terima kasih banyak doa-doanya ya di siang hari ini udah. Request lagu kemesraan dari Iwan Fals dan jangan salah menilai dari Tagor Pagaribuan ya Dila. Oke udah. Lagu ditunjukkan untuk penyiar bertugas Dila dan untuk Unilis, Marin, Ajo Silva, Jojo, Bunda Dua Putri, Bunda Queen, Ryan, Uda Justin, Uda Sultan Letterway, Pak Amrullah, Bunda Queen, Dean, Mas Tio, dan seluruh pendengar Respon Radio dimanapun berada. Sehat sejahtera selalu, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Oke, Uda. Tidak lupa dengan kata-katanya hari ini, tidak semua perasaan mampu diterjemahkan menjadi kata-kata. Ada kesedihan yang terlalu dalam untuk dijelaskan, ada rindu yang terlalu rumit untuk diucapkan, dan ada luka yang hanya bisa dipendam dalam diam. Mungkin karena itulah Tuhan menciptakan air mata. Ia menjadi bahasa yang keluar ketika mulut tidak lagi mampu berbicara. Air mata tidak selalu tanda kelemahan, tetapi seringkali menjadi cara hati melepaskan beban yang terlalu berat untuk disimpan sendirian. Dan disanalah kita belajar bahwa hati kadang memiliki caranya sendiri untuk berbicara tanpa suara. Waduh, keren sekali ya Uda. Karena kalau menangis itu bukan lemah ya, karena itu tuh adalah bahasa cinta, bahasa tubuh kita. Karena tidak semua orang pandai untuk mengungkapkan isi hatinya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Poppy Mercury dulu ya. Satu lagu yang berjudul Satukanlah Hati Kami, special request dari Uda Sultan Letterway yang sudah bergabung tadi.

Setelah gue dari Tagor Pangaribuan yang berdosalah menilai ya. Special request dari Uda Jis yang sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik lainnya. Yaitu datang dari Bang Wan nih yang mau request lagu dari Gombloh yang berjudul Kugadaikan Cintaku. Waduh, kemana nih mau digadaikan cintanya Bang Wan? Dan tadi juga ada special request dari Diki yang mau request lagu dari Iklim yang berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Oke, ditunggu lagunya Diki, nanti akan kita putarkan. Dan tadi juga ada special request dari Abang Daud yang mau request Bang Daud ya, yang mau request lagu dari Exis yang berjudul Dirantai Digelangi Rindu. Waduh, keluarlah dari rantai rindu itu Abang. Kalau orangnya pasti dirindukan, kalau orangnya tuh pasti untuk dirindukan gak apa-apa, tapi kalau gak pasti keluar aja lah ya Bang ya, jangan sampai dirantai, kecekek juga kita nanti ya. Dan tentunya buat responders yang mau request-request bareng kita, boleh banget ya gabung di 08215566 8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Di responders boleh banget gabung di Respon Radio 93.0 Official. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Gombloh yang berjudul Kugadaikan Cintaku, special request dari Bang Wan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Sirius yang berjudul Rocker Juga Manusia Punya Hati ya. Dan tentunya lagu ini sudah mengantarkan kita di menit terakhir program Retro Siang hari ini. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan request-request bareng Dila dan serta mendengarkan kita melalui streaming maupun live TikTok juga. Dan tentunya program Retro Siang akan kembali hadir di hari Jumat, tentunya di jam yang sama dan dengan requestan-requestan terbaik dari responder semuanya. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Dan untuk itu satu lagu dari Krisya yang berjudul Kisah Kasih di Sekolah mengantarkan kita di penghujung program Retro Siang kali ini. Untuk itu, see you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Ya, berita pertama datang dari Sekolah Dasar Negeri SDN 05 Batang Anai di Kabupaten Padang Pariaman. Akan segera dibangun kembali setelah mengalami kerusakan akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir 2025. Pembangunan sekolah kini dilakukan melalui bantuan Yayasan Media Group sebagai bentuk dukungan terhadap pemulihan sektor pendidikan pasca bencana. Kepastian bantuan tersebut diperoleh saat Ketua Yayasan Media Group Ali Sadikin bersama rombongan mengunjungi lokasi sekolah pada Rabu 3 Juni 2026. Program ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan pihak Media Group di Jakarta yang menetapkan SDN 05 Batang Anai sebagai penerima bantuan pembangunan. Kunjungan tersebut disambut oleh Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz berserta sejumlah pejabat daerah, kepala sekolah, dan para guru. Bupati menyampaikan apresiasi atas kepedulian Yayasan Media Group yang dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat serta mendukung keberlangsungan pendidikan bagi siswa yang berdampak bencana. Ali Sadikin menjelaskan bahwa bantuan pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak yang menghimpun donasi untuk sekolah-sekolah terdampak bencana. Pembangunan gedung sekolah dan ruang kelas ditargetkan selesai pada Januari 2027 sehingga para siswa dapat kembali belajar di lingkungan yang aman dan nyaman. Kehadiran bantuan tersebut diharapkan menjadi simbol kebangkitan masyarakat serta memperkuat optimisme terhadap masa depan pendidikan di Padang Pariaman.

Pemerintah Kota Padang memastikan seluruh lulusan SD dan Madrasah Ibtidaiyah atau MI pada tahun ajaran 2026-2027 dapat tertampung di jenjang SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, Yopi Krislova, menyebutkan daya tampung SMP mencapai 15.586 kursi, lebih banyak dibandingkan jumlah lulusan SD dan MI yang berjumlah 15.239 siswa. Daya tampung SMP tersebut terdiri dari 10.240 kursi di sekolah negeri dan 5.346 kursi di sekolah swasta. Sementara itu, untuk jenjang SD, ketersediaan sekitar 16.520 kursi dengan rincian 11.564 kursi di SD negeri dan 4.956 kursi di SD swasta. Dengan kapasitas tersebut, pemerintah daerah optimistis kebutuhan pendidikan dasar dan menengah pertama dapat terpenuhi. Dalam sistem penerimaan murid baru SPMB 2026, kuota penerimaan SD dibagi menjadi 72% jalur domisili, 23% afirmasi, dan 5% mutasi. Untuk SMP, kuotanya terdiri dari 45% jalur domisili, 27% prestasi, 23% afirmasi, dan 5% mutasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, penerima DTKS, penyandang disabilitas, dan anak panti asuhan. Tahun ini, seleksi jalur prestasi SMP menambahkan tes kemampuan akademik atau TKA sebagai komponen baru yang dinilai bersama nilai rapor dengan bobot masing-masing 50%. Selain itu, Pemkot Padang mewajibkan kartu keluarga yang digunakan untuk jalur domisili telah terbit minimal 1 tahun sebelum pendaftaran untuk memastikan keabsahan data dan mencegah manipulasi administrasi. Proses verifikasi dilakukan melalui sistem identitas kependudukan digital atau IKD.

Gubernur Sumatera Barat Mayeldi Ansarullah membuka pelatihan karya tulis ilmiah bagi pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat pada Rabu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur sipil negara dalam menghadapi tantangan birokrasi yang semakin dinamis dan kompleks. Dalam sambutannya, Mayeldi menegaskan bahwa ASN dituntut untuk terus mengembangkan potensi dan profesionalisme seiring pesatnya perkembangan teknologi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik, serta tuntunan tata kelola pemerintah yang akuntabel dan transparan. Menurutnya, pejabat fungsional memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksanaan tugas-tugas teknis pemerintah yang membutuhkan keahlian khusus, karena itu kemampuan berpikir analisis sistematis serta berbasis data menjadi aspek penting yang harus dimiliki selain pengusaha, kemampuan teknis di bidang masing-masing. Melalui pelatihan ini, Mayeldi berharap peserta tidak hanya memahami teknik penulisan karya ilmiah, tetapi juga mampu menghasilkan tulis yang berkualitas, aplikatif, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kinerja organisasi. Ia juga mengajak seluruh peserta memanfaatkan pelatihan tersebut sebagai momentum untuk memperkuat budaya belajar dan mengembangkan diri secara berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang semakin profesional dan berdaya saing.

Berita selanjutnya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim setelah yang bersangkutan menyerahkan diri pada Rabu 3 Juni 2026 pada malam. Pada Kamis 4 Juni 2026 pagi, Silmi terlihat keluar dari gedung Merah Putih KPK yang mengenakan rompi tahanan oranye sebelum dibawa menggunakan kendaraan tahanan. Selain Silmi, KPK juga menahan 7 orang lainnya termasuk mantan PLT Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam, Kepala Kanwil Dijen Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Amran Abdullah. Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait pengurusan izin tinggal bagi warga negara asing. Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan atau OTT yang dilakukan KPK di kantor imigrasi kelas 1 khusus non-TPI Jakarta Barat pada 3 Juni 2026. Operasi tersebut menjadi OTT ke-11 yang dilaksanakan KPK sepanjang tahun 2026. Dalam operasi itu, KPK mengamankan 17 orang yang terdiri dari 8 penyelenggara negara atau aparatur sipil negara atau ASN, serta 9 pihak swasta. Mereka diduga berperan dalam praktik perantaran pengurusan dokumen keimigrasian, termasuk kartu izin tinggal tetap atau KITAP dan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS.

Jaksa Penuntut Umum atau JPU menegaskan bahwa proses hukum terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi penggandaan Chromebook murni merupakan penekanan hukum yang dan tidak dilandasi kepentingan politik. Jaksa mengatakan menghormati hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan, namun menilai sejumlah argumen dalam pledoi tidak sesuai dengan fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan. JPU menyoroti klaim Nadiem yang menyebut proyek digitalisasi pendidikan melalui penggandaan Chromebook mampu menghemat anggaran negara hingga 3,9 triliun. Menurut jaksa, pernyataan tersebut bertentangan dengan keterangan terdakwa sebelumnya yang menyatakan dirinya bukan pihak yang menginisiasi proyek tersebut. Selain itu, persidangan juga mengungkap adanya selisih harga antara harga pasar, perangkat, dan nilai penggandaan dalam proyek. Berdasarkan fakta persidangan, perangkat dengan spesifikasi lebih rendah disebut memiliki harga sekitar 3 juta rupiah per unit, sementara harga penggandaan berkisar 5 juta hingga 6 juta per unit. Karena itu jaksa memiliki klaim menghemat dan yang disampaikan terdakwa tidak sejalan dengan temuan yang muncul selama proses persidangan dan menjadi salah satu poin bantahan dalam tanggapan terhadap pledoi. Jaksa juga menjelaskan bahwa perusahaan Google tidak diproses dalam perkara ini karena tidak ditemukan indikasi niat jahat atau mens rea dari perusahaan tersebut. Fokus penuntutan diarahkan pada dugaan tindakan individu, termasuk kemungkinan konflik kepentingan yang berkaitan dengan keterhubungan Nadiem dengan Gojek dan GoToGo. JPU kembali menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan berdasarkan ketentuan hukum dan berfokus pada dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa di pengadilan.

Praktik premanisme dan dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM bersubsidi masih menjadi masalah di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut memicu antrian panjang kendaraan khususnya untuk mendapatkan solar subsidi atau biosolar di sejumlah SPBU di berbagai daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Polda Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi terbatas bersama Gubernur Kalsel Mahidin dan jajaran PT Pertamina Prataniaga pada Rabu 3 Juni 2026. Rapat tersebut bertujuan mengidentifikasi penyebab kelangkaan BBM sekaligus memperkuat pengawasan distribusi di lapangan. Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yuda Hermawan mengungkapkan bahwa indikasi penimbunan dan praktik premanisme di depo maupun jalur distribusi menjadi faktor yang diduga berkontribusi terhadap kelangkaan BBM. Padahal kuota BBM subsidi yang dilokasikan untuk Kalsel dinilai cukup sehingga seharusnya tidak terjadi antrean maupun kelangkaan. Pertamina menjelaskan bahwa pengawasan distribusi telah dilakukan melalui sistem QR code meski masih menghadapi kendala teknis dan kepatuhan penggunaan. Sementara itu, Gubernur Muhyiddin mengusulkan integritas data kendaraan dalam STNK ke sistem QR code guna mencegah penyalahgunaan BBM subsidi. Pemerintah Provinsi Kalsel bersama Polda berkomitmen meningkatkan pengawasan agar distribusi BBM bersubsidi tetap sasaran dan hak masyarakat tetap terjamin.

Berita selanjutnya datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat menyetujui resolusi yang membatasi kewenangan Presiden Donald Trump dalam melanjutkan operasi militer di Iran. Resolusi tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 215 berbanding 208 dan menjadi bentuk kritik terhadap penanganan konflik yang dikenal sebagai Operation Epic Fury. Pengesanan resolusi mendapat dukungan lintas partai setelah 4 anggota Partai Republik ikut memberikan suara mendukung usulan yang diajukan Partai Demokrat. Dukungan tersebut mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap dampak ekonomi perang, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok yang dirasakan masyarakat Amerika Serikat. Salah satu pendukung resolusi, Thomas Massie, menyatakan banyak konstitusinya terbebani oleh biaya konflik. Sementara itu, Brian Fitzpatrick menegaskan keputusan didasarkan pada kepatuhan terhadap War Power Act yang mengharuskan presiden memperoleh persetujuan Kongres untuk operasi militer yang berlangsung melebihi batas waktu tersebut. Resolusi yang diperkenalkan oleh Georgie Max itu menegaskan fungsi pengawasan Kongres terhadap pemerintah. Di sisi lain, Pentagon, Departemen Luar Negeri, dan USAID mulai melakukan evolusi terhadap operasi militer di Iran yang telah berlangsung sejak 28 Februari. Hingga kini, pemerintahan Trump disebut belum mengajukan permintaan otorisasi resmi kepada Kongres sebagaimana diadukan dalam War Power Act.

Tim Nasional Algeria National Football Team mencatat kemenangan mengejutkan setelah mendudukkan Netherlands National Football Team dengan skor tipis 1-0 dalam laga persahabatan internasional yang berlangsung di The Kuip Stadion pada Kamis. Sepanjang pertandingan, Belanda tampil dominan dan beberapa kali mengancam gawang Aljazair. Peluang sempat diciptakan oleh Daniel Malen, sementara gol yang dicetak Tijani Riders dinaluri wasit karena posisi offside. Belanda juga memperoleh peluang melalui Gian Zaverbeek, namun berhasil digagalkan kiper Aljazair Luka Zinedine. Meski terus berada di bawah tekanan sepanjang laga, Aljazair mampu mempertahankan disiplin permainan hingga memasuki menit-menit akhir pertandingan. Ketangguhan ini pertahanan serta penampilan gemilang Luka Zinedine menjadi kunci keberhasilan tim tamu meredam serangan bertubi-tubi dari skuad asuhan Ronald Koeman. Kejutan akhirnya terjadi pada menit ke-86 ketika Anis Haj Mosa mencetak gol kemenangan bagi Aljazair. Hingga peluit sepanjang dibunyikan, Belanda gagal menyamakan kedudukan.

0: Pasangan ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani berhasil melaju ke babak kedua Indonesia Open 2026 setelah meraih kemenangan dramatis atas wakil Amerika Serikat Chen Ziyi dan Presley Smith di Istoria Senayan Jakarta pada Rabu. Dalam pertandingan yang berlangsung sengit, Sabar dan Reza menang melalui 3 game dengan skor 21-19, 13-21 dan 23-21. Kemenangan tersebut sekaligus menyusul langkah pasangan muda Indonesia Raymond Indra dan Nicholas Jacquin yang lebih dahulu memastikan tempat di babak kedua. Usai pertandingan, Sabar mengakui laga tidak berjalan mudah karena lawan tampil agresif dan tanpa beban. Ia menilai persaingan di level Super 1000 saat ini semakin merata sehingga setiap pasangan memiliki peluang yang sama untuk memberikan kejutan. Karena itu ia meminta timnya tetap fokus dan tidak cepat berpuas diri meski berhasil lolos ke babak berikutnya. Sementara itu Reza menyebut hasil yang belum konsisten pada sejumlah turnamen WWF sejak awal musim sempat mempengaruhi kepercayaan diri mereka. Pada babak 16 besar, Sabar dan Reza dijadwalkan menghadapi pasangan muda Tiongkok, Wang Di dan Liu Yang. Keduanya optimis karena telah memiliki gambaran mengenai pola permainan calon lawan mereka tersebut.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Sanak pandanga basuo baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup labih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu dun sanak bisa menanggapi siaran kita hariko dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi dun sana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa dun sana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan dun sana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dun sana pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya dun sana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: sebuah rumah 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukanya pucet, badannya manggigi kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apa maraso ibu mencaliak kondisinya. Waktu itu, apa bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apa dan mencari tuan keadaannya. Apa amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apak jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apa inyo sakit pak? Baan tak dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Hah? Di usia? Baan tuh pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya pak?
0: Alun menikah ledo nak. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tuh baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo alah basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak pa. Siap tu apa bawa pulang pa?
0: Tentu iyo nak. Inyo lai baru saho untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai basobok tu pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak nio menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab nak pa?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakitan. Tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru mau 5 tahun, padus itu meninggal.
2: Tuh anaknya dimakini pak.
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padus itu adalah kau Ted. Dan padus yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah Ted, apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kau isuak, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
2: Tidak bisa.

0: nilai kau bak kok turun. Ibu guru mengecek labara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas limo tet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikirkan kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.
1: Terima kasih yo pa. Teti tidak akan mengecewakan papa semua ama doh.
0: Bagus. Jago hati tu deh. Jangan membenci apa kandung kau dan nenek kau. Jangan dipadian akapai tumbuh subur di hati kau tu. Kau harus beraja ikhlas dan malapehan kemampuan kepada siapapun yang bersalah kepada kau.

081-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 081-5566-8003. Jan lupo dun sana tuliskan namo, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Pendidikan.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Deh, masya Allah, kita angkat dulu dari penelpon kita. Ada Uda Jess di Kuala Lumpur yang sudah menelpon bersama kita di WA dan sana. Halo, assalamualaikum. Halo. Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dila.
0: Deh, masya Allah. Awal ya Uda ya.
1: Ya. Itu yang ini awal.
0: Ayo. Bagaimana kabarnya hari ini Uda?
1: Alhamdulillah sehat. Kuala Lumpur ya. Sore nangku mendung.
0: Alhamdulillah. Lagi mendung di Kuala Lumpur Uda.
1: Ayo mendung berarti bukan berarti hujan.
0: Oh.
1: Selamat bertugas Dila.
0: Iya Uda, di Siko hangi Uda.
1: Oh, paneh itu tuh.
0: Iya, paneh angin badangkang bahasanya.
1: Itu bahasa Minang itu.
0: Iya, malapuah di Siko rasanya Uda. Iya, bagaimana keadaan Nunilis dan keluarga Uda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke.
1: Okay. Ayolah Dila.
0: Iya Uda.
1: Lagu nyau pulang ke Padang.
0: Nyau pulang ke Padang dari
1: Ratu Sikumbang.
0: Oke.
1: Salam-salamnya untuk penyiar Dila yang sedang bertugas. Semoga sehat sukses.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ini untuk Nilis, untuk Mari, untuk Jojo, Bisa, Udang. Udah Letterway, Pendo Putri, Pendo Queen, Ryan, Dan, dan seluruh pendengar radio, Respon Radio di mana saja berada.
0: Oke, Uda, terima kasih banyak Uda. Semoga sehat selalu di rantau ya Uda.
1: Amin. Respon Radio, radio keluarga Anda.
0: Ande lah apa deh Uda gitu slogannya ya. Terima kasih banyak Uda.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tetangga sebelah ya dan sana ya, dari negara sebelah ada Uda Jess yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ko. Semangat bana Uda Jess di sore hari ko bergabung bersama kita ya. Dan sana yang mungkin kini ko ya, yang semangatnya seperti Uda Jess buliah bana ya, langsung bergabung bersama kita di sore hari ko. Yang new request melalui kontak WA kita bisa di 082155666803. Atau yang new pulo ha, menelpon langsung bersama Dila seperti Dila dan Uda Jess tadi, boleh bana ya. New menangan suruh di labu ya banalo secara langsung di 08116622930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk dun sana yang request-request melalui sosial media kita, boleh banal di Respon Radio 93,0 official. Di siang hari ko, di hari Kamis ya, sampai Juni 2026 Dila akan mengawanan dun sana di jam 3 sampai jam 6 beko. Tentunya kita sudah berada di program kesayangan kita kasadanya, di program Lama Bana. Dan tentunya untuk dun sana yang new request-request, masih ditunggu requestan terbaiknya di siang hari ko ya dun sana. Dan tadi sudah bergabung bersama kita di sore hari ko, ada Abang Arul yang sudah request dari tadi yudun sana ya. Jam sabaleh tadinya lah request. Request Bang Beko lagu pertama Dila katanya, Rindu Baku Buah Dalam. Salam-salamnya khusus untuk Cimanis Cimengke Abang Arul Dila. Salamnya khusus untuk Cimanis Cimengke Bang Arul Dila Sikumbang punya salam badun sana. Ndeh masya Allah dun sana Dila lo kok. Salam spesialnya untuk Dila dan kru-kru nan ado di radio, sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, amin ya robbal alamin. Amin Bang Arul, ditunggu lagunya Bang Arul nanti akan kita putarkan. Dan tentunya Bang Arul ko di Sungai Garinggi yang dun sananya nyu selalu disapo-sapo bersama Dila di sore hari ko. Sama-sama seperti Uda Jess tadi yo, yang selalu excited menunggu Dila untuk siaran. Dan tadi juga ada special request dari Bunda Dua Putri di sore hari ko. Sore Ananda, sore Bunda, tetap semangat terus ya. Tentunya dong Bunda ya. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Padang Kalubu Aluang dari Echa Putri. Salamnya untuk semua krusia respon dan untuk Bunda Queen Uda Sultan RTW, Om Boy, Pak Amrullah, Uda Jess dan Unilis di Kuala Lumpur dan semua responders istimewanya untuk Ananda. Makasih, terima kasih banyak Bunda. Ditunggu lagunya nanti akan diputarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang Nio seperti dun sana kita ya, yang Nio mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang Minangnya diputarkan di sore hari ko. Ditunggu lagunya dun sana nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu pembuka kita di sore hari ko. Satu lagu dari Ratu Sikumbang yang berjudul Nyawa Pulang Kabadan, special request dari Uda Jess.

0: Ci, ai Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma, coba cari lihat dia. Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantuk pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
1: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
1: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
2: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidup. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786. Atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dun Sanak makin istimewa.

tiang besi tinggi berdiri di tengah sawah, di pinggir jalan, atau di lereng bukit. Ya, itu adalah tower Sutet 150 ribu volt, saluran udara tegangan tinggi. Di dalamnya mengalir energi besar yang tidak terlihat, tapi bahayanya sangat nyata. Banyak orang yang tidak sadar, ada yang bermain layang-layang di bawahnya, ada yang membakar sampah, bahkan ada pula yang menggali tanah atau pasir di dekat pondasinya. Semua itu berisiko besar. Listrik tegangan tinggi bisa menyambar dari jarak yang jauh, tidak perlu disentuh, cukup dekat saja bisa sangat mematikan. Dan satu hal yang penting, bangunan atau tumbuhan yang tumbuh terlalu tinggi di bawah saluran ini tidak boleh melebihi batas ruang bebas yang telah ditentukan. Bila terlalu dekat dengan kabel, itu bisa memicu arus pendek, kebakaran, dan kerugian besar. Jadi, mari sadar, mari peduli. Jangan beraktivitas sembarangan di sekitar Tower Sutet. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera, Unit Pelaksana Transmisi Padang.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah Anda bahwa dengan visi seorang pemimpin akan menularkan misi dan semangat di tengah pengikutnya? Para pengikut akan tertular untuk mengikuti visi pemimpinnya. Mereka akan mendapatkan semangat yang sama sampai cita-cita itu terwujud. Kita mengenal hukum kekekalan energi dari Newton, bahwa di dalam suatu sistem tidak akan ada energi yang hilang, yang ada energi yang tidak disalurkan secara maksimum. Dalam organisasi, kesatuan tim akan membuat energi bekerja secara maksimum. Tapi semua itu hanya terwujud jika si pemimpin memiliki visi. Kalau pemimpin mempunyai visi, maka energi yang ada dalam organisasi akan dapat disalurkan. Moral menjadi tinggi dan komitmen akan terbentuk. Nah, jika ini diaplikasikan dalam perusahaan Anda, hitunglah berapa besar kesuksesan yang akan Anda raih. Lakukanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Satu lagu dari Echa Putri yang berjudul Lubu Aluang Kapadang, yang special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kudun sana. Tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Tentunya kita di sore hari ko masih pengawalan dun sana ya dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan tentunya untuk dun sana yang new mendengarkan lagu-lagu dan dendang-dendang minangnya di sore hari ko, boleh bana ya gabung langsung bersama Dila di 08215566803, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Nah, kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk dun sana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh bana ya bergabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya di sore hari ko sudah bergabung bersama kita ada udah Ardi MJM yang sudah bergabung bersama kita di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri nih. Masya Allah. Di CEO gini ya udah. Di Monas Pasar Usang nih request lagu Minang yang berjudul Candu Jantung Jodataknya dari Rafif Maulana. Atau Dima Rumah Ajo dari Wawanela. Salam-salamnya untuk Dila, satu kesadonyo kru Respon Radio FM, para fans atau pendengar setia radio Respon Radio dimanapun berada. Terima kasih Dila, udah tunggu requestnya di Radio Respon yang oke punya. Oke, udah ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan di sore hari ko sudah bergabung pula ada Amiumna yang bergabung bersama Dila. Assalamualaikum cinta mengke. Waalaikumsalam cinta mengke, love you darling manja aku. Amirek yang kapatang selah cinta buan sayang ya cinta. Kapatang gak jadi Ami bajoget dok ini dilabihan le. Oke Ami bajoget ya Mi. Maaci cinta sama-sama Ami. Ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request dari Abang Dean yang new request lagu dari Buset yang berjudul Hacim. Oke, ditunggu lagunya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Rafif Maulana yang berjudul Candu Jantung Jodataknya, special request dari Uda Ardi.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah. Tadi ya mau nih surah tanyohan. Mbak acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah. Kalau itu gak peralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah. Wakkanlan uni ke Violina. Asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank

0: Nagari, perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Problem my heart, baby. Do you know, understand me? Oh no, nangrat.

0: dulu dari Bunda Aries dan Sana sudah bergabung bersama Dila di sore hari kok. Halo, assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam Dila.
0: Bagaimana kabarnya Bunda?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak dengar suara Bunda, kemarin juga sebentar ya Bunda ya.
1: Ini mumpung lagi bagus siarannya, Bunda telepon.
0: Iya, mau request lagu
1: apa? Tapi kadang siarannya masih hilang-hilang timbul.
0: Mau request lagu apa Bunda di sore hari ini? Bunda lagi sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Lagu apa ya? Bingung Bunda. Ada itu nggak lagu lagi di DJ Novi Thailand?
0: Novi Thailand DJ kayaknya nggak ada di sini Bunda.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada. Kalau mau Bunda yang ngebeat ya, Dila saranin lagunya Cinta Palapeh Tanyo dari Rayola featuring Anikyo.
1: Boleh itu aja deh.
0: Boleh itu aja Bunda.
1: Berarti kalau lagu-lagu remix itu nggak ada ya?
0: Remix nggak ada Bunda, karena remix tuh mungkin yang artis Minang bukan remix ya, tapi agak dangdut dikit ya.
1: Oh gitu ya. Kalau misalkan itu lagu apa namanya, Hujan di Tengah Hari kalau nggak salah.
0: Hujan?
1: Hujan di Tengah Hari.
0: Hujan di Tengah Hari nggak ada Bunda.
1: Nggak ada ya?
0: Nggak ada.
1: Hujan berantikannya. Ah, tadi apa Kayula sama Anikyo?
0: Anikyo, Cinta Palapeh Tanyo. Tapi Dila putarkan di pembuka jam kedua ya Bunda?
1: Enggak apa-apa, kan Dila kan tahu sendiri, kalau Bunda aja nih 5-5 aja deh, nanti iya. Diputarin.
0: Karena nanti takut aku potong lagu Bunda ya?
1: Iya, okay. Udah lama enggak dengar suara Dila.
0: Iya, sama Dila juga udah lama
1: enggak dengar. Tapi suara Dila sama suara si Marin hampir sama ya, mirip ya.
0: Banyak yang bilang lagi sama.
1: Iya, patang kan ada waktu nelfon si Marin kan, Bunda kira Dila.
0: Udah seneng manggil Dila ya?
1: Bukan Bunda ini Marin, suara sama banget.
0: Iya.
1: Tapi okay. Orang beda kan?
0: Orangnya beda dong. Yang satu manis, yang satu lagi manis banget.
1: Suaranya persis banget loh.
0: Iya, karena kita kembar Bunda.
1: Kembar.
0: Iya, kembar. Oke Bunda.
1: Kembar tapi tidak sama,
0: iya,
1: namanya.
0: Iya, kembar tapi tidak sama. Oke Bunda, ditunggu lagunya ya Bunda ya.
1: Iya, makasih ya Dila ya.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda kita yang sudah lama tidak bergabung ya Bunda ya. Oke Bunda, aku ditunggu lagunya ya. Dari Anikyo, Cinta Palapeh Tanyo. Ya oke Bunda, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya lagu dari Bunda kok. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam pertama program Lama Bana, dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua dengan requestan-requestan terbaik dari Dunsana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dunsana yang masih new request-request, masih ditunggu requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan kita tutup dulu perjumpaan kita di jam pertama ko dengan satu lagu dari Ayu Amanda yang berjudul Angek Ngilukuku.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Lagu dari Anikyu featuring Rayolai featuring Rido Zulma yang berjudul Cinta Palapeh. Tanya special request dari Bunda Aries yang sudah bergabung bersama kita. Mbak Bunda, Layla silahkan ngebeat kan Bunda. Ngebeat banana henyo pilihan Dila Bunda ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan Dun Sana Kasadonyo yang sudah bergabung bersama kita. Dan kita sudah berada di jam kedua dan sudah ada penelpon di sore hari ko yaitu Ryan. Kita ngekit dulu Dun Sana. Halo,
1: assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam Ryan. Ryan tak kaju-kaju ya lah Ryan. Ryan galak eh.
1: Baru tak kaji. Iya. Padahal lah pakai cintio biasa.
0: Iya. Assalamualaikum Kak Dila. Ryan, assalamualaikum Kak Dila. Ah, tak kaju Dilanya. Nah, nampak deh Ryan lah bah. Allah batempel kan yang Dila tadi.
1: Lai.
0: Atulah.

0: Ryan tak gaji-gaji di lade eh. Ba, kabarnya Ryan? Nai sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Tapi dia hari angin ke tambah angin badan wak.
0: Iya mangko eh. Akak dia angin tu mangko sakit kapan lu Ryan?
1: Dia alun makan atau dia lambik makan tu ba anu?
0: Lambik makan iyo pulo. Hari angin iyo pulo. Pitih nak ada iyo pulo.
1: Mangko emo dia tu jadi ye.
0: Iyo mangko emo dia tu jadi ye. Kan paham Ryan. Lain suai.
1: Lai.
0: Ni request lagu apa Ryan di sore hari kau?
1: Piaman Laweh Ridho Zulma kok.
0: Piaman Laweh Ridho Zulma. Oke, featuring Adim MF ya. Salam-salamnya Ryan. Iya.
1: Aduh, salam-salamnya kalau ndak disalamin ada merang kok.
0: Nah, nak do do di lakak orang tu surang madaban bangi-bangi. Si ada bangi-bangihan dia kak. Nah, request apa salam-salamnya Ryan untuk akak jadinya?
1: Salamnya. Yang pertama untuk Kak Dila, semoga sumbangi ya kak, semoga capek sambu untuk Kak Kak Marin, Kak Cici, Kak Dila, Kak Cila, Ajo Aul, Bang Fiko, Bang Jojo, Bang Diki lain ya kak. Udah Tio, Bang Yans, Bang Fans. Lah iya orang kesalahannya kak.
0: Lah iya do dalam tu Ryan.
1: Buku kami kali kak.
0: Oke Ryan. Ditunggu lagi Ryan kasih. Ya.
1: Jadi terima kasih banyak kak. Assalamualaikum Kak Dina.
0: Waalaikumsalam Ryan. Oke dari Ryan dan sana yang sudah bergabung sama kita di sore hari kok. Dan kita sudah berada di jam ketiga dan untuk Dunsana yang masih new request boleh banayo di 082155668003 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tadi sudah bergabung bersama kita Ado Uncle B yang new request lagu dari Real Kelana yang berjudul Panyang Lale. Panjang sih orang dalam kosore sadu dan sana ya. Dan tadi ada special request pula dari Kak Desi yang new request lagu dari Fauzana yang berjudul Tungkek Membawa Labah. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Real Kerana yang berjudul Panjang Lale, special request dari Uncle B.

0: Ai ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko ha? Alah bara leknyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dila ya?
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tentu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari Fauzana yang berjudul Tungkek Mambau Rabah, special request dari Kak Desi yang sudah bergabung bersama kita di sore hari kok. Dan tentunya kembali lagi bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari Lensana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Lensana yang new request dan berdendang-dendang ria bersama Dila di sore hari kok, Buliah Banaya Lensana, langsung saja bergabung di 0821556680 dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Lensana yang new request-request melalui sosial media kita, Buliah Banaya Respon Radio 93.0 Official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita di Lensana ada Bang Ipan yang sudah yang new request lagu dari Jonedi yang berjudul Sopi Oto. Dan tadi ada special request pula dari Diki yang new request lagu dari Anggiren Switching Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umwa. Dan tadi juga ada special request dari Bang Habibi yang sudah bergabung bersama kita. Bang Habibi new request lagu dari Wawa Naila yang berjudul Dima Rumah Ajo. Tah Dima Ajo, Dima Rumah Ajo, Dima Ajo tersangkui ekini jo. Nah, itu nak jaleh dewa tu dan sana. Yang pasti selagi Ajo masih bernafas dan tentunya new request bersama kita Buliah Banaya di 0821556680. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggiren featuring Yaya Nadila yang berjudul Lah Cukui Umwa, special request dari Diki.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

satu lagu dari Wawa Naila yang berjudul Dima Rumah Jo. Dima Ajo, Dima Rumah Jo. Dedek ni kasih Nana Jo, ni cilek cilek se. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Kali ko sudah bergabung bersama kita ado abang ada Bang Tio yang sudah bergabung yang nyerequest lagu dari Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawah di Mato. Dan tadi ada special request dari Bang Andri yang nyerequest lagu dari Rayola yang berjudul Biakan Denai Sanang. Oke Bang Andri, sok. Sanang lah Bang Andri dari kini kok. Jendik kedua-kedua si Bang Andri itu lah. Dan tadi ada special request pula dari Bang Putra Zola yang nyerequest lagu dari Rayola, masih dari Rayola yang berjudul Tampe Jatuh Kadikana. Oke, ditunggu lagu yo dun sana, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya untuk dun sana yang masih new request-request, masih ditunggu di lagu request-annya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Kintani yang berjudul Kampung Nan Jawah di Mato, special request dari Bang Tio.

lagu dari Rayola yang berjudul Biakan Dene Sanang. Special request dari Bang Andri sudah menghantarkan kita di penghujung jam kedua program Lama Bana. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaik dari dun sana kasadonyo. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Bang Putra Zolayo, satu lagu masih dari Rayola yang berjudul Tampe Jatuh Kadikana. Dan nanti akan kita buka dengan satu lagu dari Ayu Atari yang berjudul Malang Denema Mimpi, special request dari Bang Alvito.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Dun Sana Kasadonyo. Dan tentunya untuk Dun Sana yang new request-request bersama kita di sore hariku, masih ditunggu requestannya Dun Sana di 082155668003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita di 0811662930. Dan kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk Dun Sana yang new request-request melalui sosial media kita. Boleh bana Dun Sana di 08 di Respon Radio 93,0 official. Dan tadi sudah bergabung bersama kita ada Kak Nurningsih yang new request lagu dari Rayola yang berjudul Habih Tiado Basiso. Dan tadi ada special request tambahan dari Ryan yang new request lagu dari Al Arifin yang berjudul Mimpi Parintang Ruswah. Dan tadi juga ada special request dari Bang Farhan yang new request lagu dari Opetra Kola yang berjudul Nasib Si Burua. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Arifin yang berjudul Mimpi Perintang Lusuh, special request dari Ryan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Radia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Lama Bana yang menyajikan lagu-lagu dan dendang-dendang Minang kesayangan Don Sana Kasadanya. Tadi sudah bergabung bersama kita ya, ada Uda Hartoni yang new request lagu dari Yen Rustam featuring Lepa yang berjudul Samo Samo Lecin. Dan tadi ada special request pula dari Abang Alex. Kita bacakan dulu requestannya Don Sana. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam kakak. Izin rek lagu lalo urang lalo ayah batanggang by Silva Yati dong by Alex. Oke Abang Alex, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Bang Dean yang new request lagu dari Cyril Asmara yang berjudul Supir Oplet. Oke, ditunggu lagunya Bang Dean, nanti akan kita putarkan. Dan tadi ada special request pulo dari Kak Wati yang new request lagu dari Endang S. Taurina yang berjudul Apo Salah Hadene. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Yendro Stam featuring Lepa yang berjudul Samo Samo Licin, special request dari Bang Uda Hartoni.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Naomi ko, ha? Alah baraleknya minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Maju bocah lihat dia.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya?
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dun sana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi Sanum Pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

Episode lagu dari Endang Estorina yang berjudul Apo Salah Denai, special request dari Kak Wati yang sudah bergabung bersama kita. Dan tentunya masih ada requestan yang datang kembali bersama kita. Ada Bang, ada Koko kita yang sudah bergabung, yang ini request lagu dari Buset yang berjudul Radio Si Buset. Dan untuk itu ya, tunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Buset yang berjudul Radio Si Buset, special request dari Koko.

0: Din, jambian berang udah Din.
1: Iya udah tuh, Idin minta lagu cincin di saluang punang kadang udah aja cincin taluluah mamu Idin.
0: Iyo kan udah lah minta maaf kak Idin.
1: Namu ada tutukah lagu Idin kena.
0: Baik, demi menembus kesalahan udah kak Idin sebagai dewasa dari kak Idin, judul lagu Idin.
1: Judul lagu Idin panjang mana? Tapi kalau Idin sabuyan kau udah jangan berang lo ndak
0: sabuyan je lah. Udah maklum, kau judul

0: tama din.
1: Ala din lelelo anang ang tambah batatambah para ngayang pak din ma.
2: Atabay na ada da.
1: Inda aden ang gandaan. Adima, dima ang tunggu. Oke, para pendengar radio setia kami nampaknya ada kesalahan.
2: Awas, awas.
3: Oke, pendengar radio setia kami ya. Tentunya kita sudah berada di penghujung program Lama Bana dan tentunya masih kita sudah 3 jam saja berlalu menemani responders. Tentunya program Lama Bana akan kembali hadir di program di hari Sabtu tentunya di jam yang sama, masih di hari Jumat tentunya di jam yang sama dan dengan requestan-requestan terbaik Irdun Sanak Kasadonyo. Dan tentunya kita tutup perjumpaan kita dengan satu lagu dari masih dari Buset dengan judul Dewi, special request dari Bang Horizon. Dan tentunya dila ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran Radio Pesan Hari Ini. Apa kabar? Saya berharap Anda dan seluruh keluarga tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Pendengar, ada banyak hal yang menjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan ini. Tetapi sebagai orang-orang yang tentunya setia, orang-orang yang tentunya memahami nilai dan arti kehidupan yang baik, saya percaya bahwa Anda tetap setia dalam mengikuti siaran radio yang bermanfaat bagi Anda secara pribadi dan dapat diterapkan di dalam keluarga. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda hingga kita tuntaskan acara ini. Topik kali ini kita akan berbicara tentang mengapa tidak setia. Pentingkah kesetiaan? Sangat penting tentunya. Pendengar, saya berharap bahwa topik ini memberikan bagi kita arti tentang kesetiaan itu sendiri. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, secara umum kesetiaan dipahami sebagai pengabdian dan taat kepada seseorang. Ada yang mengatakan bahwa kesetiaan itu bersifat antar pribadi dan hanya manusia yang menjadi objek kesetiaan. Dan kesetiaan dalam pengertian berbangsa adalah setia terhadap negara. Kesetiaan merupakan kekayaan termulia dalam diri manusia. Kata Seneca, seorang filsuf dan negarawan Romawi yang hidup dalam zaman Perak Sastra Latin, dia mengatakan seperti ini, setiap orang pasti punya pandangan yang berbeda-beda tentang kesetiaan, minimal tentang indikator atau ukuran kesetiaan itu sendiri. Demikian juga halnya dengan pengalaman tentang kesetiaan. Setiap orang memiliki berbagai pengalaman yang berbeda. Ada orang yang selalu setia, ada yang kadang setia, ada yang tidak setia, bahkan ada yang pengkhianat. Bayangkan, pendengar. Kesetiaan adalah ukuran kualitas karakter yang merupakan cerminan atas kepribadian seseorang. Jika seseorang berkarakter baik, dia akan selalu setia dan tidak mengecewakan. Jika seseorang tidak setia, mereka adalah orang-orang yang plin-plan dan tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, jika seseorang saling setia, maka relasi dengan sesama akan kuat, juga hubungan dengan Tuhan sebagai penciptanya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: pendengar, selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0878-790-58229 atau telepon 0813-315-711-811. Pendengar, dalam relasi kita sehari-hari, kesetiaan selalu melibatkan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi. Banyak hubungan yang hancur karena tidak adanya kesetiaan. Keluarga, persahabatan, organisasi yang jadi morat-marit, karier, atau bahkan lembaga kerohanian pun bisa hancur akibat orang-orangnya yang tidak setia. Kesetiaan bisa diwujudkan dengan pengabdian. Kesetiaan bukanlah perkara kewajiban. Kesetiaan merupakan kemauan dalam diri untuk memberikan diri secara total dan tidak terpengaruh terhadap apapun, sekalipun mendapat tekanan. Kesetiaan tidak harus pada hal-hal yang spektakuler, karena kesetiaan dimulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Sehingga orang-orang yang setia biasanya orang-orang yang selalu mempunyai komitmen tinggi terhadap apa yang dilakukannya, apa yang dipahaminya, tentunya dalam hal-hal yang positif. Anda harus setia dalam hal-hal yang positif, yang memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi diri sendiri, dan juga bagi keluarga. Selanjutnya, kita akan membicarakan kesetiaan dalam hubungan antar pasangan. Pendengar, sebuah pertanyaan penting, mengapa kesetiaan sangat mutlak dalam hubungan antar pasangan? Ada banyak nilai tentang kesetiaan, tetapi kali ini kita akan membicarakan tiga hal yang penting, yang merupakan nilai penting dalam hubungan pasangan suami istri. Yang pertama, kesetiaan merupakan satu bukti ketulusan. Mengapa? Karena hal ini merupakan integritas diri. Artinya seseorang konsisten untuk mempertahankan kualitas diri terhadap kejujuran dan kebenaran yang terbukti dalam ucapan dan tindakannya. Yang kedua, kesetiaan merupakan cerminan dari tanggung jawab. Orang yang setia akan memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap sesuatu, dalam hal ini pasangan Anda.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la

0: 103,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Karena jika Anda setia dengan komitmen yang sudah diucapkan, maka Anda pasti akan bertanggung jawab penuh dalam melakukannya. Kemudian yang ketiga, kesetiaan membuat seseorang dihargai oleh lingkungannya. Kesetiaan identik dengan kejujuran. Pasangan yang jujur akan memberikan dampak kepada pasangan dan keluarganya, yaitu damai, sejahtera, bahagia. Sekalipun ada banyak sekali masalah yang harus dihadapi, namun bersama pasangan Anda akan menghadapi tantangan tersebut, sehingga dengan kebersamaan dan kesetiaan Anda tidak merasa seorang diri. Pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
2: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.

0: Pendengar, orang yang setia akan membawa keuntungan. Dia akan menjadi kebanggaan bagi pasangan dan anak-anaknya serta lingkungan di mana ia berada. Sehingga rumah tangganya, pernikahannya akan diuntungkan karena jauh dari perguncingan tentang ketidaksetiaan. Anda tahu, kalau Anda menyeleweng ke kiri, ke kanan, tidak bertanggung jawab, tidak setia, maka akan jadi gunjingan di lingkungan sekitar Anda. Pendengar, mengapa terjadi ketidaksetiaan dalam pernikahan? Mungkin ini sebuah pertanyaan yang klise dan sering kali dipertanyakan. Fenomena yang marak terjadi dalam pernikahan adalah ketidaksetiaan atau sering disebut perselingkuhan. Perselingkuhan merupakan masalah bagi pasangan. Ya memang, masalah besar. Yang sering terjadi perselingkuhan itu dimulai dari pertemanan. Pertemanan yang telah dibina oleh salah satu pasangan dengan lawan jenis tidak dianggap sebagai bahaya yang mengancam pernikahan, sehingga hubungan pertemanan ini dapat dipertahankan. Artinya pertemanan yang normal, yang memang teman tanpa melibatkan rasa yang lain-lain. Yang akan menjadi masalah besar adalah ketika dalam pernikahan pasangan kurang, bahkan tidak dapat memenuhi kebutuhan masing-masing, yaitu perhatian, komunikasi, dan masih banyak lagi. Maka teman akrab inilah akan menjadi tempat curhat. Lalu, kalau tidak dapat mempertahankan perasaan masing-masing, maka terjadilah hubungan yang disebut TTM, teman tapi mesra. Kemudian mari kita melihat beberapa faktor pemicu ketidaksetiaan. Pendengar, tidak jujur atau bohong dan ketidakmampuan untuk mempertahankan komitmen mempunyai pemikiran terhadap pasangan bahwa karakter dan sifat yang merupakan bawaannya sulit dirubah. Sehingga untuk membicarakannya selalu menimbulkan argumentasi yang berakhir dengan konflik. Jika perubahan hanya sedikit sehingga jauh dari harapan masing-masing. Artinya, ini beberapa faktor yang kita pahami dan umumnya terjadi. Bagaimana dengan pihak wanita? Ketidakpuasan emosional. Wanita-wanita yang selalu mengeluh kurang perhatian, komunikasi, romantisme, konflik yang tidak dapat diselesaikan. Sehingga ia mencari pemuasan tersebut di luar pasangannya. Bosan, tidak tertarik lagi dengan pasangannya. Ya, tidak tertarik lagi karena, sudah tidak tampan seperti dulu. Orangnya selebor. Saya sudah capek untuk mengurusnya. Ini faktor-faktor pemicu. Bagi pria, ia lebih berorientasi terhadap pemenuhan kebutuhan seks untuk membuktikan maskulinitasnya. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.

0: Pendengar, kemajuan teknologi komunikasi khususnya telepon genggam atau handphone, melalui alat ini seseorang dapat menjelajahi dunia ini, sehingga pertemuan melalui dunia maya juga menjadi salah satu pemicu ketidaksetiaan di antara pasangan. Mungkin saja individu tersebut tidak bertemu secara langsung, tapi dalam dunia maya, sehingga selalu berfantasi. Akibatnya, masing-masing tidak terlalu peduli dengan kehadiran pasangannya, dan bentuk kebutuhan yang dia inginkan mungkin saja akan terpenuhi di dunia maya. Lalu bagaimana akibat ketidaksetiaan? Pendengar, jika pasangan tidak setia akhirnya terjadi perselingkuhan, maka berbagai masalah juga akan muncul sebagai respons emosional akibat perselingkuhan dan ketidaksetiaan dalam pernikahan. Antara lain, banyak pikiran, depresi, gangguan makan, dan susah tidur, suasana hati yang tidak menentu, maka timbullah masalah kesehatan. Sehingga komitmen terhadap pasangan harus terus dipertahankan. Karena ketika Anda mengkhianati komitmen pernikahan, maka Anda akan tertekan dan masuk ke dalam perangkap penjajahan emosi. Untuk itu, jangan pernah berpikir ketika Anda tidak setia terhadap pasangan, Anda akan menemukan orang lain yang lebih membahagiakan. Hal ini tidak ada penyesalan, karena pasti Anda akan terus membanding-bandingkan yang ini dengan yang itu. Mengapa? Yang Anda dapat adalah ketidakpuasan. Kepuasan-kepuasan hanya sesaat, mungkin saja sapaan-sapaan romantis, tapi selebih daripada itu, Anda menjadi korban. Ya pendengar, kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.

0: Pendengar, bagaimana menghindari ketidaksetiaan dan perselingkuhan? Untuk itu, bangun komunikasi yang jujur. Seringkali pasangan merasa sulit untuk berbicara yang jujur tentang perasaannya karena takut terjadi konflik. Tetapi Anda harus melakukannya. Jika dirasakan perlu, maka hubungi konselor yang terpercaya untuk memberikan bantuan, dan kami sedia untuk melakukannya. Hubungi kami di WhatsApp nomor 0878-790-58229 atau 0813-315-711-811. Yang berikut, menjadi pendengar yang baik tanpa dibarengi dengan perasaan marah atau kecewa, karena mungkin saja Anda mendapat masukan yang baik untuk sebuah perubahan. Bersama pasangan, perbaharuilah selalu komitmen Anda. Bangun kepercayaan tanpa menaruh curiga. Lupakanlah dan maafkan pasangan atas ketidaksetiaannya jika dia pernah melakukan ketidaksetiaan. Bangun kembali rasa percaya diri. Kelola pikiran yang negatif untuk diubahkan menjadi positif. Hindari asumsi yang merusak pikiran Anda. Bersama dengan pasangan, bicarakanlah visi Anda ke depan. Selanjutnya, bersikaplah wajar dan hindari sikap drama. Ya, kadang-kadang pasangan itu selalu bermain drama dengan penuh kesadaran. Karena Anda dan pasangan hidup ada di alam nyata, bukan di dalam sinetron. Akhirnya, jika Anda setia dalam hal kecil, maka pencipta akan bersama Anda dalam perkara besar. Dan siapa tidak benar dalam masalah kecil, ia juga tidak benar dalam perkara besar. Kami kembali setelah yang berikut ini.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: Pendengar, demikianlah perjumpaan kami dan harapan saya kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Adriana Usmani akan mengakhiri perjumpaan ini. Kami berharap dalam membangun keluarga, Anda terus setia dalam komitmen-komitmen yang telah disampaikan pada saat Anda mengikat janji. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
1: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Heart listeners, pernahkah Anda berpikir, jika tanpa visi, maka kekuatan dari 300 orang dalam suatu organisasi akan menjadi 100, tambah 100, tambah 100, sama dengan 300. Tapi bila ada visi, kekuatan dari organisasi itu akan menjadi 100, kali 100, kali 100, sama dengan 1 juta. Betapa jauh bedanya bila seluruh kekuatan diberdayakan dalam satu tim. Banyak kegagalan dalam kepemimpinan berasal dari kegagalan pemimpin melihat sesuatu yang sepatutnya dilihat. Kegagalan yang lain adalah kegagalan si pemimpin untuk bertindak mengenai apa yang telah dilihat, padahal mereka mempunyai kebebasan untuk bertindak. Sebagai pemimpin, buatlah kesatuan tim dan bertindaklah ketika melihat sesuatu perlu diluruskan. Jangan mendiamkan, lakukanlah langkah terbaik, maka Anda akan mengurangi kegagalan yang mungkin terjadi dalam kepemimpinan Anda.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa. Sukses untuk Anda.

Kita membutuhkan hening untuk menyaring pikiran bising. Kita membutuhkan teduh untuk menjernihkan pikiran keruh. Kita membutuhkan kosong untuk membuang pikiran merongrong. Kita membutuhkan langit untuk menerima bongkahan pikiran menghimpit. Kita membutuhkan tanah subur untuk menyemai

nabi nurani yang sering kita ingkari. Kita tidak butuh kata-kata berbunga untuk cinta, karena cinta selalu menampakkan kewajaran kita.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift

sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers. Bagaimana kabarnya di malam hari ini? Tepatnya di hari Kamis, tanggal 4 Juni 2026. Waduh, gak kerasa? Kerasa sih harusnya ya. Sudah 4 hari berjalan di bulan yang ke-6 ini ya Responers. Semoga Responers dalam keadaan sehat selalu. Dan aktivitasnya di malam hari ini ataupun aktivitasnya tadi ya, di siang hari, dari pagi hari sampai siang hari ataupun sore hari, tetap dilancarkan dan semoga selalu lancar tentunya ya. Dan kembali lagi tentunya bersama Respon Radio, di mana malam hari ini dalam program Triverse dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026. Yang mana Marin, bersama Marin yang akan menemani Responers dengan lagu-lagu dari Indonesia, mancanegara ataupun Korea. Dan tadi sudah dibuka dengan satu lagu dari Korea ya, yaitu Twice berjudul Head Shaker. Tentunya gak hanya lagu Twice aja, tapi dari berbagai boyband dan girlband. Jadi untuk semua Responers yang punya lagu-lagu Korea favorit ataupun lagu Indonesia dan juga manca, boleh banget langsung bergabung bersama kita, tentunya bisa dari kontak ataupun WA kita di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung dari WA kita di 0811-6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, Responers juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Marin tunggu ya semua requestan lagu ataupun cerita menarik dari Responers. Dan tentunya di malam hari ini kita bakal ada topik yang kita bahas, tapi nanti akan Marin spill setelah opening yang satu ini. Dan jangan lupa juga untuk mendengarkan siaran kita. Ya itu bisa langsung dari radio, ataupun kalau kamu gak punya radio, kamu masih bisa share, kamu masih bisa dengerin siaran hari ini dari streaming kita, tepatnya di www.responradio.com. Dan untuk itu kita bakal, kita sudah dapat requestan nih ternyata dari WhatsApp kita, tepatnya dari Bunda Dua Putri ya, yang mana Bunda sudah menyapa kita semua di malam hari ini. Malam Ananda, tetap semangat terus ya. Iya, selamat malam juga Bunda. Terima kasih ya Bunda. Bunda juga harus tetap semangat terus. Semangat terus untuk menemani kita selalu tentunya. Bunda kali ini request lagu Korea, judulnya Still Love You, dan yang manca judulnya Secret Love Song dari Little Mix. Lalu yang Indo judulnya Cinta Telah Terlambat dari Stefan Pasaribu. Bunda langsung request ketiga genre lagu ya Responers. Nah Responers jangan sampai ketinggalan ya, nanti lagunya habis nih tentunya. Dan ada salam-salam dari Bunda untuk kita semua. Pertama untuk semua Krusia Respon dan semua Responers. Dan istimewanya untuk Ananda. Terima kasih Bunda. Salam kembali dari semua Krusia dan Responers, dapat salam dari Bunda di malam hari ini ya. Dan juga dari Aurel, itu sudah bergabung bersama kita dan menyapa kita semua. Kak, boleh Aurel minta lagu? Kak, boleh Aurel. Kakak lagu Bahagia Lagi, Kak. Oke, siap. Akan kakak putarkan ya Aurel, ditunggu nanti lagunya ya Aurel. So, untuk itu Responers, langsung aja kita putarkan yang pertama, Secret Love Song dari Little Mix.

0: Indonesia.
1: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
2: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Semoga bahagia lagi ataupun bahagia lagi dari PC Kota. Selamat malam responders. Semoga malam ini kamu tetap terus bahagia dan bisa berjalan dengan tenang dan membawa banyak cerita baik tentunya ya untuk di diri kamu ataupun untuk di setiap orang. Tentunya senang sekali kita bisa kembali menemani responders, menemani waktu istirahat, perjalanan pulangnya, atau mungkin yang tetap lagi lembur di malam hari ini ya. Dan ngomong-ngomong, pernah gak sih ya responders kayak di jam-jam sekarang ini ya, mungkin yang lagi istirahat atau juga yang lagi lembur atau juga mungkin yang lagi dalam perjalanan ini ngebayangin kalau misalnya hal-hal di kehidupan kita saat ini dijadikan sebuah lagu, kira-kira apa ya judulnya? Karena kan malam hari ini kita juga bakal mendengarkan berbagai macam lagu-lagu ya, dengan judul-judul yang unik, judul-judul yang penuh makna. Tapi gimana seandainya kalau kehidupan kita dijadikan sebuah judul lagu, kira-kira apa sih judulnya yang tepat ya? Karena setiap orang pasti sedang menjalani cerita yang berbeda. Ada yang sedang berjuang mengejar mimpi, ada juga yang sedang menjalani ada juga yang sedang belajar merelakan, atau ada yang lagi menikmati masa-masa bahagia, dan mungkin ada juga yang sedang berusaha bangkit setelah melewati hari yang berat. Nah, mungkin ada yang memberi judul hidupnya malam ini satu langkah lagi karena sedang mengejar target yang hampir tercapai, atau ada juga yang memilih masih bertahan karena meski banyak tantangan tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan, atau justru bahagia sederhana nih karena hari ini cukup dengan secangkir kopi, obrolan hangat, dan lagu favorit. Nah, kembali nih, kalau seandainya versi responders, kalau hidup kamu jadi judul lagu, kira-kira apa judul yang tepat ya? Boleh dong berbagi pendapat ataupun juga berbagi judul lagu yang tepat untuk versi hidup kamu di malam hari ini. Kita bakal berinteraksi dan bercerita bersama-sama di program Travers kali ini, tentunya akan diselingi juga dengan lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, lagu pop Indonesia ataupun mancanegara serta Korea. Dan juga kamu bisa bergabung dari kontak ataupun WhatsApp kita tentunya di 0821 5566 8003, atau di 0811 6622930, serta bisa dari media sosial kita mulai dari Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming kita di www.responradio.com. Setelah ini kita akan dengerin satu lagu requestan dari Bang Zivin, yaitu Pura-Pura dari Liodra, serta dari requestan dari Bang Aul yang sudah bergabung di live TikTok kita, yaitu dari BTS DNA.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LP bersama membina citra, membangun negeri.
3: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah baralenya minggu ko?
4: Hah, iyo tuh, maju mau cari adil.
5: Onde, rancak bana pelaminannya. Dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliaknya.
3: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
5: Oh, sanum pelaminan. Dan lengkap paket baraleknya tuh kan?
3: Iyo. Dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
5: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya dilayo.
6: Dun sana sadonyo kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan, dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membuat pesta dun sana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia dun sana makin istimewa.

satu lagu dari Alan Walker, Dark Shade, special request langsung dari Bang Tata yang sudah bergabung di malam hari ini tentunya responders. Dan untuk semua responders juga yang mau bergabung request-request lagu ataupun juga mau berkirim-kirim salam atau juga mau menyapa-nyapa keluarganya dengan sebuah kata-kata ataupun juga ada puisi, pantun, apapun itu di malam hari ini, boleh banget langsung bergabung bersama Marin ya. Tentunya bisa dari kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung dari WA di 0811-6622930. Dan gak hanya dari kontak ataupun WA, tentunya juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk dengerin siaran kita juga ya, dari streaming tepatnya di website www.responradio.com. Nah, tadi juga kemarin sempat nanya nih sama responders ya, mungkin kalau seandainya kisah hidup atau hidup kamu dijadikan sebuah judul lagu, kira-kira apa judulnya yang tepat ya? Dan di malam hari ini sudah masuk nih cerita-cerita menarik dari responders kita yang kadang juga agak sedikit pinggir jurang ya, jadi kayaknya agak rawan kita bacakan ini. Tapi ada yang menarik dari yang pertama itu dari Bang Nan. Kak Nan ini katanya kalau hidupnya dijadiin sebuah judul lagu, judulnya itu adalah Menantang. Karena perjalanan ataupun kisah hidup Kak Nan ini penuh dengan tantangan yang akhirnya dia bisa berhasil melewati tantangan tersebut. Aduh, jadi teringat kalau soal tantangan ini kayak Ninja Warrior gak sih? Tentunya juga itu dari Bang Nan ya. Aduh, tapi senang banget kalau seandainya dengar jawaban dari Bang Nan ya. Ternyata hidup yang penuh dengan tantangan tapi kita berhasil melewatinya itu adalah suatu fase mungkin yang kalau kita ingat-ingat lagi kayak wow, kayak gak nyangka gak sih kita bisa sejauh ini melewati semua tantangan tadi. Juga tadi ada dari Bang Pisces Boy yang juga berbagi cerita ya, kalau dijadikan sebuah judul lagu katanya gantung nih. Aduh, itu kayak judul lagu juga salah satu di retro, di lagu nostalgia gak sih? Kemarin jadi teringat lagu dari Melly Guslo yang gantung juga. Tapi bingung nih, gantung apa? Apakah Bang Pisces Boy ini menjadi orang-orang ataupun menjadi seorang yang selalu digantung, baik itu digantung dengan perasaan, digantung di pekerjaan, atau digantung versi apa sih? Udah deh, daripada kita sambil menunggu klarifikasi ataupun penjelasan dari Bang Pisces, kita dengerin dulu satu lagu requestan dari Bang Pisces, yaitu The Time dari The Black Eyed Peas.

0: Jolibet.
1: Di harus kabang loko, malih mana lah hari angi alun antrinya lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba acaro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wak kenalan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead. Lagu yang lagi viral banget tentunya di berbagai media sosial, mulai dari Facebook, TikTok juga ya. Ternyata lagu ini kayaknya cocok banget untuk responers yang siapa nih yang lagi pada gejolak-gejolak awal first date, atau lagi yang era-eranya butterfly era ya, karena harus gugup menjalankan first date-nya ataupun kencan pertamanya. Nah, dari lagu ini juga menggambarkan gejolak perasaan gugup, euforia, dan obsesi saat jatuh cinta atau sedang menjalani kencan pertama. Dan frasa drop dead digunakan sebagai metafora untuk menggambarkan perasaan yang sangat intens hingga membuat jantung seolah berhenti berdetak saat berada di dekat orang yang kita sukai. Aduh, kayaknya nih erat banget untuk responders yang lagi di masa-masa lagi jalanin first date atau kencan yang mungkin udah lama banget gak kencan tapi akhirnya ada di fase kencan ya. Semangat dan tentunya semoga gak gugup-gugup banget ya tentunya. Dan lagu tadi juga requestan dari responders kita dari live TikTok, tentunya ada Bang Soul Velvet tadi yang udah request lagu ini. Dan sekaligus lagu ini mengantarkan kita untuk menutup perjumpaan di jam yang pertama. Dan kita akan kembali lagi nanti di jam yang kedua, tepatnya setelah pukul 8 malam. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kita tutup jam pertama ini dengan satu lagu requestan dari Bang Haspul, Tak Sanggup Lagi dari Rosa.

Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Sudah dibuka dengan satu lagu dari It Get Off Takut, requestan dari Bang Nan di malam hari ini yang sudah bergabung dari live TikTok kita ya tentunya. Dan selamat datang kembali Responers dalam program Triverse. Tepatnya ini sudah dimasuk jam yang kedua ya. Tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga tahun 2026 di malam hari ini. Dan juga dengan topik menarik kita ya, seputar tentang kira-kira kalau kehidupan kamu dijadikan sebuah judul lagu, apa sih judul lagu yang tepat untuk menggambarkannya. Nah, untuk semua responers yang mau bergabung berbagi requestan lagu ataupun juga mau berbagi cerita tentang judul lagu yang tepat untuk menggambarkan kehidupan responers, boleh banget langsung bergabung bersama Marin tentunya ya. Bisa di jam kedua atau jam ketiga nanti di 0821 5566 8003, atau dari via WhatsApp di 0811 6622930. Dan jangan lupa untuk bergabung juga, mungkin kalau kamu gak bisa bergabung dari WhatsApp ataupun kontak, bisa bergabung dari Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita tentunya di media sosial dengan username responradio93.0official. Dan juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini dari streaming, salah satunya di www.responradio.com. So, kita akan kembali mendengarkan satu lagu requestan dari responders kita yang tadi juga sempat berbagi cerita. Katanya kalau kisah kehidupannya dijadikan sebuah judul lagu, itu judul lagu yang tepat adalah Petualangan Abadi. Kenapa nih dengan Petualangan Abadi? Artinya apakah kehidupan dari Bang Tio ini akan selalu abadi dengan berpetualangan kah? Mungkin bisa jadi ya. Atau sambil kita menunggu cerita dari Bang Tio, kita dengerin dulu requestan lagu Bang Tio ya, yaitu Penyangkalan dari Four Friends. Dan juga ada requestan dari Bang Awis Turgate, yaitu Lampu Kuning dari Josie Lucy. Untuk itu kedua lagu ini akan Marin putarkan. Dan selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.

Satu lagu dari One Direction yang berjudul Still My Girl tentunya sudah mengantarkan kita di menit ke-21 di jam yang kedua ini ya Responders. Dan tentunya lagu tadi requestan dari Responders kita itu Kak Pia yang datang dari daerah Kalimantan ya kalau gak salah ya. Tapi kalau salah mohon maaf Kak Pia, boleh diklarifikasi di live TikTok kita ya, karena Kak Pia joinnya dari live TikTok di malam hari ini. Terima kasih Kak Pia sudah bergabung dan berbagi requestan lagu. Betul Kak, alhamdulillah ternyata kemarin tidak salah menyebutkan asal dari Kak Pia ya. Dan untuk semua Responders juga yang lagi dengerin kemarin di malam hari ini, boleh banget langsung bergabung ya untuk berbagi requestan lagu atau mau berkirim-kirim salam atau juga mau berbagi puisi ataupun pantun yang mantul di malam hari ini. Langsung aja bergabung di kontak dan WA kita di 0821-5566-8003 atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Dan selain dari WA ataupun kontak, Responder juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau join live TikTok kita. Sekaligus bisa nih menyapa-nyapa Responders yang lain, berkenal-kenalan, karena ada nih berapa Responders kita yang datang dari Jawa Selatan, Jawa Timur, kayak Kak Pia tadi dari Kalimantan, menambah-nambah relasi ataupun sahabat ya tentunya. Dan juga jangan lupa untuk dengerin siaran kita hari ini ya, bisa dari radio ataupun dari streaming kita, tepatnya di website www.responradio.com. Tadi juga masih dari live TikTok kita sudah bergabung ada Kak G-Race ya, yang sudah berbagi requestan lagu dari Samuel Cipta, yaitu Jagat Rasa. Aduh, ini lagu barunya dari Kak Samuel. Serta ada dari Bang Fan Student yang tadi minta diputarkan dari JKT48, yaitu Dirimu Melody. Tentunya lagu ini akan kemarin putarkan. Dan mungkin ada nih di antara kita malam yang malam ini sedang dalam fase hidup yang penuh tanda tanya gak sih? Belum tahu arahnya kemana, kayak judul film Ayah ini arahnya kemana ya? Belum tahu juga hasil dari usaha yang sedang dilakukan. Nah, kalau gitu mungkin judul lagunya adalah masih dalam proses kali ya. Karena gak semua cerita harus langsung sampai di akhir yang sempurna. Kadang yang paling penting adalah tetap berjalan.

0: Ci, oi Ci, lihatlah story IG Kak Nomi ko, ha? Alah bara lenyo minggu ko?
1: Hah, iyo tuh. Ma coba cari Adil.
2: Onde, rancak bana pelaminannya, dekorasinya bantok pernikahan artis. Sana ngawak mencaliannya.
0: Make up akak tuh pas pulo. Katonyo, inyo pakai sanum pelaminan.
2: Oh, sanum pelaminan. Nah lengkap paket baraleknya tuh kan?
0: Iyo, dari pelaminan yang elegan, dekorasi nan rancak, make up pengantin, sampai organ tunggal, aduh sadonyo.
2: Berarti pengantinnya tinggal mengamik-ngamik senyo tuh ya Dilayo.
3: Dunsana sadonyo, kalau alah waktunya hari bahagia tibo, tantu nio pesta nan rancak, meriah dan takana salamolamonyo. Serahkan sajo ka sanum pelaminan. Dengan pelaminan indah, make up pengantin profesional, nan membue pesta dunsana makin hidui. Segera hubungi sanum pelaminan di Padang Toboh Ulakan Tapakih, Padang Pariaman, atau WhatsApp ke 0813-7476-8786. Sekali lagi, WhatsApp ke 0813-7476-8786 atau DM ke Facebook, TikTok, dan IG Sanum Pelaminan. Mari jadikan hari bahagia Dunsana makin istimewa.
4: Respon Radio, Radio Keluar.

satu lagu dari Cakrakan kepada hati rikosan tambahan dari Bang Hasbullah Watan. Tentunya sudah mengantarkan kita kembali di menit ke-38 di jam yang kedua ini Responers. Masih dengan berbagai lagu-lagu rikosan dari Responers, lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026 di malam hari ini ya tentunya. Dan juga kita masih akan berbagi cerita tentang kira-kira kalau kehidupan kamu itu jadikan sebuah judul lagu, apa sih judul lagu yang tepat? Nah, mungkin ada dari Responers yang di malam hari atau hingga saat ini ya, yang lagi sering melihat hidup orang lain itu seperti lagu yang terdengar indah dan rapi. Padahal kita hanya sering mendengar bagian refnya aja gak sih? Kita tuh gak tahu gimana versi pertama mereka, atau juga gimana perjuangan mereka, atau berapa kali mereka hampir menyerah sebelum sampai di titik sekarang. Karena kadang judul lagu itu bisa berubah seiring waktu. Waktu kecil mungkin judulnya Bermain dan Bermimpi. Terus udah masuk ke fase remaja mungkin berubah jadi Mencari Jati Diri. Ketika mulai ngejar cita-cita mungkin judulnya menjadi Jangan Menyerah atau Terus Melangkah. Nah, kalau malam ini kita harus memberi judul untuk hidup kita. Apa sih judulnya dan kenapa? Siapa tahu cerita kali ini bisa jadi inspirasi untuk pendengar yang lain ataupun Responers yang juga mendengarkan kita di malam hari ini yang tengah sedang berjuang juga mungkin di berbagai aktivitas atau pergumulannya. Dan sambil juga kita mencari jawaban ya, kita masih akan mendengarkan lagu-lagu requestan dari Responers. Tadi juga sudah bergabung Uda Ardi ya di malam hari ini yang berbagi requestan lagu dari Putri Gisela, Wasiat Cintaku. Juga dari live TikTok kita sudah bergabung Bang Reason ya yang mau request lagu dari Malik The Essential berjudul Aku Cinta Kau dan Dia. Nah, tadi juga Bang Rizan sempat berbagi cerita, katanya kalau misalnya judul lagu yang tepat untuk menggambarkan hidup Bang Rizan itu ialah lagu dari Tere yang berjudul Dosa Termanis. Nah, ngelihat liriknya itu ternyata penuh makna, kata Bang Tere, karena ya mungkin ada suatu hal di masa lalu ataupun yang sangkut paut dengan kehidupan dari Bang Rizan ini ya, tentang salah satu ataupun bagian dari lirik lagu Tere tadi yang berjudul Dosa Termanis. Aduh, oke Bang Tere, terima kasih sudah berbagi cerita ya Bang Tere di malam hari ini. Nah, selain dari Bang Tere, ternyata Uda Ardi juga sudah berbagi nih. Ada kata-kata indah yang akan kita bacakan di malam hari ini yang berjudul Antara Jarak dan Juga Kesepian. Kesetiaan. Dirimu sangat istimewa untukku hingga kuletakkan di 3 tempat. Di dalam ingatanku, di dalam doaku, dan di dalam hatiku. Jaga diri, jaga hati, sampai bertemu di waktu yang entah kapan. Semoga jarak ini hanya memisahkan raga, bukan rasa. Untuk itu, Wasiat Cinta dari Putri Gisela.

satu lagu dari Niji, Sumpah dan Cinta Matiku. Aduh, lagu yang mungkin kalau kita dengerinnya jadi teringat dengan kisah Zainuddin dan Hayati ya, yaitu dari salah satu film tenggelamnya kapal Wonder Witch. Dan lagu tadi requestan langsung dari Ryan yang sudah bergabung di malam hari ini dari WA call kita tadi ya. Dan responders tentunya tadi ada salam-salam dari Ryan untuk semua krusiar, untuk semua responders, terkhusus untuk Bang Tio, ada juga Bang Dean, dan semua responders pokoknya yang bergabung dari live TikTok ataupun yang dengerin kita di malam hari ini. Lagu dari Bang Ryan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di jam yang kedua ini. Tapi tenang aja, kita masih akan kembali lagi nanti di jam selanjutnya, tepatnya di jam 9, satu jam terakhir dalam program Reverse. Untuk itu kita tutup dengan satu lagu dari Langit Sore, Rumit, requestan tadi dari Bang Andika.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bertemu kembali tentunya masih bersama Marin di program Trivers malam hari ini, tentunya sudah masuk di jam yang terakhir ya Responers. Tentunya masih dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 hingga 2026, pop Indonesia, pop Inggris ataupun pop Korea, requestan dari lagu-lagu Responers. Dan untuk semua Responers yang belum bergabung di malam hari ini, belum berbagi cerita, belum berbagi requestan lagu, atau juga belum menyapa-nyapa teman-temannya ya, belum berkirim-kirim salam, boleh banget langsung aja bergabung bersama Marin tentunya dari kontak ataupun WhatsApp di 0821 5566 8003, atau juga bisa bergabung dari 0811 6622 930 dari WhatsApp kita. Dan gak hanya dari kontak ataupun WhatsApp, Responers juga bisa bergabung juga dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, ataupun live TikTok, tepatnya di Respon Radio 93,0 Official. Dan jangan lupa untuk bergabung dari streaming kita juga, tepatnya di website www.responradio.com. Nah, tadi waktu Ryan bergabung ya Responers, kemarin lupa juga menyebutkan cerita dari Ryan nih tentang topik kita hari ini, yaitu kalau misalnya kisah kita diangkat jadi sebuah judul lagu, kira-kira apa judul yang tepat. Nah, tadi Ryan berbagi cerita, katanya kalau dari versi kehidupan Ryan ya, itu judul lagu yang tepat yang menggambarkan kisah kehidupan Ryan adalah Berharap Pada Orang Yang Salah. Karena kayaknya di perjalanan hidup Ryan ini beberapa kali atau pernah berharap pada orang yang salah atau berharap pada hal yang salah. Aduh, kalau dengarnya jadi galau banget gak sih? Atau kayak, kenapa Ryan, kenapa bisa kamu berharap pada orang yang salah? Nah, mungkin ini juga jadi pengingat ya, kalau memang sejauh manapun kita berharap pada seseorang, itu kita pasti akan menemukan kekecewaan. Tapi berharap yang tepat itu adalah berharap pada Yang Maha Kuasa tentunya ya. Terima kasih juga Ryan, dan semoga dari pengalaman tadi ataupun masa lalu tadi menjadi perjalanan ataupun pengalaman yang menuntun perjalanan ya, supaya gak berharap lagi pada hal ataupun seseorang yang salah. Nah, kalau dari Bang Fan, ternyata lagu yang baru kita putarkan tadi sekaligus membuka perjumpaan kita di malam hari, yang berjudul Dari Arah Sang Cinta dan Balasannya JKT48, menjadi judul yang tepat juga untuk menggambarkan kehidupan dari Bang Fan. Kenapa nih Bang Fan? Ada apa dengan Arah Sang Cinta dan Balasannya? Kira-kira apakah ada makna tersendiri atau... ternyata menggambarkan kisahnya Bang Fan. Aduh, Marin jadi penasaran, kayaknya habis ini akan Marin cari tahu sih apa arti ataupun makna lagu dari JKT48, Arah Sang Cinta dan Balasannya. Nah, sambil Marin bakal cari makna lagu dari lagu tadi, kayaknya kita dengerin juga deh lagu requestan dari Bang Kurniawan nih tepatnya, yaitu Seperti Biasa dari Armada, Buka Hatimu. Dan akan dilanjutkan lagu requestan dari Bang Tio ya, tadi lagu tambahannya yaitu Mesin Waktu Budi Doremi.

Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Iya, tadi satu lagu berjudul Bila dari Angel Peters, requestan dari Uda Fitro yang sudah bergabung ya di siang, di malam hari ini tentunya. Aduh, ini kayaknya karena udah 3 hari berturut-turut ngebawain program siang, jadinya sudah tersetel langsung lidah kemarin mengucapkan kata siang ya. Atau mungkin karena semangatnya harus semangat siang tentunya ya Responers. Dan tadi Uda Fitro juga punya salam-salam nih untuk semua Responers, kru siar Respon Radio juga. Dan ada untuk Bunda Queen, Uda Sultan Letterwe. Dan juga ada salam-salam dari Uda Fitro untuk teman-teman yang ada di Pro 2, di RRI Pro 2 Padang tentunya. Ada untuk Kak Icin, ada untuk Bang Ari, ada untuk Kak Rini, dan semua teman-teman yang ada di RRI Pro 2 ya, dapat salam dari Uda Fitro yang sudah bergabung hari ini di Respon Radio. Terima kasih Uda Fitro. Dan tentunya juga di malam hari ini ada yang sudah berbagi requestan lagu bersama kita semua, yaitu Bang Wantertin, yaitu dari kali ini requestan lagunya dari American Authors yang berjudul Best Day of My Life. Juga ada requestan lagu dari Bang Horror Zone atau Bang Rafli nih di malam hari ini yang berjudul Di Atas Awan dari Niji. Nah, dari Bang Rafli atau Bang Horror Zone ya username-nya ini, mau request lagu ini katanya lagi kangen banget untuk pergi nanjak ya, karena udah lama banget gak nanjak, jadi lagi kangen kegiatan nanjak. Jadi kita puterin dulu deh lagu yang biasanya diputerin kayaknya ya kalau orang-orang nanjak itu Di Atas Awan, karena kalau kita nanjak gunung itu pasti ya kita berada di atas awan. Dan tentunya juga tadi ada tambahan lagu dari Bang Ryan, yaitu Bunga Abadi dari Rio Klepi. Nah, tadi kemarin udah bilang kalau Bang Wantertin ini request lagu dari American Authors ya. Dari cerita Bang Wantertin ini jelasin kalau sesuai topik kita malam hari ini, kalau misalnya kehidupan kamu dijadikan sebuah judul lagu, kira-kira apa sih judul yang tepat? Nah, jadi judul yang tepatnya adalah Best Day of My Life. Karena dari lagu ini sendiri menceritakan tentang semangat pantang menyerah, harapan, dan pentingnya menikmati hidup di masa sekarang. Dari lagu ini punya beberapa poin mendalam ya di balik liriknya. Yang pertama, melarikan diri dari rutinitas. Dari vokalisnya sendiri yaitu Zach Barnett yang menjelaskan kalau lagu ini tentang gimana seseorang bisa lepas sejenak dari masalah, pekerjaan yang membosankan, atau hari yang buruk. Dan juga adanya kebebasan dan kegembiraan. Lirik seperti I howled at the moon with friend, aku menolong ke bulan bersama teman-teman, dan no limit just epiphanes atau tanpa batas hanya pencerahan, adalah metafora untuk kebebasan menikmati kebersamaan dan melihat segala kemungkinan indah di dunia. Kira-kira gimana ya dari lagunya? Untuk itu langsung aja kita dengarkan bersama American Authors Best Day of My Life, requestan dari Bang Wantertin.

0: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
1: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
0: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
1: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listeners, apakah Anda pernah kesasar di dalam hidup ini? Itu terjadi pasti karena kita tidak punya peta jalan. Kalau kita sedang merencanakan suatu perjalanan, seorang yang terorganisasi akan memikirkan suatu peta dalam pikirannya. Ia berpikir, bagaimana mencapai tujuannya? Kendaraan apa yang akan dipakai? Pakaian dan perlengkapan apa yang harus dibawa? Bagaimana keamanan di sana? Dan sebagainya. Dalam hidup ini, visi seperti peta jalan dalam pikiran kita. Berbagai pertanyaan nantinya akan membawa kesuksesan dalam hidup kita. Visi dikenal juga dengan sebutan mental mapping. Mental mapping berarti visualisasi kita akan mimpi kita. Supaya kita tidak kesasar dalam hidup ini, kita harus membuat mapping dalam pikiran mengenai jalan yang akan kita tempuh dalam hidup ini. Isilah mapping itu dengan emosi dan bertahan pada gambar serta berikanlah komitmen untuk mencapainya. Maka sukses perjalanan Anda sudah terbayang. Lakukanlah.
1: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
0: 0855-885-1006.
1: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
0: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
1: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Ya, satu lagu dari Bunga dari Rio Klepi berjudul Bunga Abadi. Tentunya sudah kita dengarkan bersama ya Responers di malam hari ini. Lagu yang di request langsung dari Responers kita yaitu Ryan yang tadi juga sempat sudah bergabung dari via WhatsApp call. Nah, dan Responers, kita masih punya requestan lagu nih. Kali ini datang dari Bang AB31 yang sudah bergabung dari live TikTok kita. Berbagi requestan lagu kali ini datang dari band Tangga yang berjudul Kesempatan Kedua. Dan tentunya akan Marin putarkan. Mungkin bisa jadi lagu ini menjadi lagu yang menggambarkan kisah kehidupan Bang AB kali ya, karena sesuai topik kita malam hari ini, kalau misalnya kisah kamu dijadikan sebuah judul lagu, kira-kira apa judul lagu yang tepat? Nah, sambil kita cari makna dari lagu Kesempatan Kedua ini, kayaknya langsung aja kita putarkan dan mari ucapkan selamat mendengarkan.

Responders, malam ini kita belajar bahwa setiap orang sedang menulis lirik kehidupannya masing-masing. Ada yang sedang menikmati bait-bait bahagia, ada yang sedang melewati nada-nada sendu, dan ada pula yang mungkin masih mencari irama yang tepat untuk langkah berikutnya. Apapun judul lagu hidup kita saat ini, jangan lupa bahwa satu babak dalam hidup bukanlah keseluruhan cerita. Jika hari ini terasa berat, mungkin itu hanya bagian versi sebelum ref yang lebih indah datang. Dan jika hari ini terasa membahagiakan, nikmatilah dan jadikan itu kenangan yang akan menguatkan langkah ke depan. Terima kasih untuk semua responers yang sudah menemani, berbagi cerita, dan juga mungkin ikut request-request lagu yang penuh makna ya. Dan tentunya program Traverse akan selalu hadir menemani responers dari hari Senin.

bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang tetap berjalan meski jalannya tidak selalu mudah. Jangan takut jika hari ini belum sesuai harapan, bahkan lagu terbaik pun membutuhkan waktu untuk sampai pada bagian yang paling indah. Marin pamit undur diri, terima kasih sudah menjadikan malam ini lebih hangat dengan cerita dan kebersamaan. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa beristirahat. Kita tutup dengan satu lagu dari Mahalini untuk yang bersamanya. Dan sampai berjumpa lagi dalam program-program selanjutnya. And see you, bye-bye.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responer, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responer pada malam ini pada tanggal 4 Juni 2026? Ya, tepatnya pada hari Kamis ya Responers pada malam ini. Nah Responers, semoga kabarnya baik saja ya setelah mungkin tadi beraktivitas seharian padat ya. Mungkin yang lagi capek hari ini, yang lagi pengen istirahat, pengen nyantai malam ini, tenang aja Responers, Aul bakalan nemenin Responers dalam program musik malam yang akan nemenin Responers di saat-saat mau beristirahat selama 2 jam nanti, yang berarti sampai jam 12 malam nanti, tentunya dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari Responers, lagu-lagu pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2026 sampai tahun 2026 ya Responers, dengan beat yang slow middle dan slow middle tentunya. Nah Responers nanti bisa bergabung yang mau request lagu malam ini atau mau kirim lagu buat seseorang. Nah nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga lewat WA di 0811 6622 930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah Responers, kita dapat pesan nih dari komen TikTok kita. Masih bisa rekamin, masih dong Kak Queen of Turtle, baru mulai Aul malahan. Boleh banget, nanti ditulis aja Kak judul lagunya sama penyanyinya. Selain itu Responers, malam ini kita udah dapat juga pesan dari Bunda Dua Putri. Malam na Aul, malam juga Bunda. Tetap semangat terus ya Bunda Dua Putri. Rek lagu judul Beautiful in White dari Sean Villane. Yang kedua judul Perfect dari Edi Seren. Salam-salamnya untuk semua kursi Respon dan semua Responers, istimewa untuk na Aul. Makasih, terima kasih kembali Bunda. Oke Bunda, ditunggu ya lagunya Bunda, nanti Aul putarkan. Dan buat Responers yang mau bergabung, jangan, masih Aul tunggu ya sampai jam 12 nanti, jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Selain muterin lagu aja nih Responers, malam ini kita bakalan ada bahas topik menarik malam ini yang telah dipersiapkan agar bisa ya santai kita berbicara, pembahasan berbincang-bincangnya Responers. Nah untuk itu jangan kemana-mana, pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu kita putarkan terlebih dahulu satu lagu dari Vancouver Sleep Clinic yang berjudul Someone to Stay.

Ya, selamat malam Responers. Setelah kita dengarkan satu lagu romantis yang pas, yang mantap banget ya Responers, lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Perfect. Lagu yang bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta yang selama ini ia impikan. Liriknya menggambarkan perasaan jatuh cinta yang tulus, nyaman, dan penuh keyakinan bahwa orang yang dicintainya adalah pasangan yang tepat. Waduh, ini lagunya di request sama Bunda Dua Putri Responers. Mungkin Bunda Dua Putri lagi berbunga-bunga ya malam ini. Ya selamatnya Bunda Dua Putri kalau lagi happy ya. Nah buat responder semuanya yang mau bergabung juga, yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat orang tersayangnya juga boleh. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003 atau WA di 0811 6622 930. Responder juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Nah responder, kita udah dapat requestan-requestan dari responder kita di live TikTok ini. Responder, ada dari Bang Ryan pertama responder yang request lagu dari Bruno Mars yang berjudul Risk It All. Waduh, oke, nanti lo putarkan. Ada juga dari kalau Lollipop Responders yang request lagu dari Henry Moody yang berjudul Drunk Text. Oke, ini lagunya lumayan berat-berat ya Responders. Terus ada juga dari Bang Fata Morgana Responders yang request lagu dari Bondan Prakoso, Ya Sudahlah. Nah, ini lagu santai nih Responders. Oke, nanti putarkan. Dan ada dari Kak Eva yang request lagu dari Setia Bonar, Cinta Terakhir. Ini lagu favoritnya. Dan dari Kak Jreisi yang request lagu dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Dan Bang Diki request lagu dari Justin Bieber featuring Rascal Flatts yang berjudul That's All Be Me. Dan terakhir dari Kak Pia, ini responders yang request lagu dari John Mayer, You're Gonna Live Forever In Me. Oke, nanti aku cek ya Kak Pia, kalau ada nanti aku putarkan. So buat responders, pastikan stay bareng aku dalam program musik malam. Nah responders, malam ini kita ngobrol tentang satu hal yang mungkin lagi dirasakan banyak orang di luar sana, yaitu lelah. Tapi lelah yang kita bahas bukan cuma soal capek habis kerja, habis kuliah, atau habis aktivitas seharian. Kadang ada juga lelah yang gak kelihatan, responders. Lelah karena banyak pikiran, lelah karena harus terlihat baik-baik saja, atau bahkan lelah karena terus berusaha kuat di saat keadaan gak sesuai harapan. Yang uniknya responders, semakin dewasa, kita semakin sering gak bilang aku lagi lelah. Kita lebih sering bilang aku gak apa-apa. Siapa orangnya ini responders? Padahal sebenarnya lagi butuh istirahat. Kalau malam ini responders masih terjaga, mungkin ada cerita yang belum sempat responders ceritakan ke siapa-siapa. Mungkin ada beban yang selama ini responders simpan sendiri. Dan kalau memang begitu gak apa-apa responders, karena setiap orang punya masa ketika langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Yang penting jangan sampai karena lelah kamu lupa menghargai diri sendiri. Karena sejauh ini responders sudah berjalan cukup jauh tentunya. Oke, untuk itu responders, habis ini langsung saja kita putarkan satu lagu dari Bruno Mars, Risk It All.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Iya, malam responers, gimana nih perasaannya responers atau moodnya malam ini setelah dengerin satu lagu dari Bon dan Prakoso yang berjudul Ya Sudahlah, salah satu lagu Indo yang ikonik ya responers. Nah, sekilas lagu ini terdengar sederhana ya, tetapi pesan yang dibawanya sangat dalam. Ya Sudahlah mengajarkan bahwa tidak semua mimpi akan tercapai sesuai harapan. Ada kalanya kita sudah berusaha keras tetapi hasilnya tidak seperti yang diinginkan. Saat itulah kita perlu menerima keadaan, bukan menyerah, melainkan bangkit dan melanjutkan perjalanan. Nah, katanya sudahlah dalam lagu ini bukan berarti pasrah tanpa usaha, responders. Justru maknanya adalah menerima kenyataan dengan lapang dada setelah melakukan yang terbaik, responders. Waduh. Selain di lagunya yang enjoy, yang asik ya responders, ternyata punya makna juga yang begitu dalam responders. Nah, lagu tadi di request sama Bang Fata Morgana responders, dan lagu itu telah membawa kita ke menit 37 di jam pertama ini. So buat responders yang mau bergabung, yang mau request, tentunya boleh banget. Kita udah dapat tambahan request ini responders, ada dari Bang Jiji yang request lagu dari Acha Septriasa yang berjudul Sampai Menutup Mata. Terus ada juga dari Bang Horror Zone yang request lagu dari It Gitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Oke, Bang Horror Zone, nanti kalau hujan aul nanti panggil abang ya. Nah, terus ada juga dari Kak Pia yang request lagu dari James Arthur yang berjudul Cars Outside. Waduh, lagu berat ini. Dan dari Bang Tar yang request lagu dari 5 Minutes yang berjudul Aku Tergoda. Dan terakhir dari Bang Pan request lagu dari Rosa berjudul Ayat-Ayat Cinta. Nanti Aul putarkan satu-satu, so pastikan stay bareng Aul dalam program musik malam ini di saat-saat kita nyantai malam ini ya responders. Nah, kadang kita menganggap lelah itu sebagai tanda kelemahan responders, padahal justru sebaliknya ya. Kalau responders merasa lelah, artinya responders sedang berjuang. Artinya ada sesuatu yang sedang kamu usahakan, responders. Tidak ada orang yang benar-benar berjuang tanpa pernah merasa capek. Bayangin aja, bahkan baterai ponsel yang canggih sekalipun perlu diisi ulang. Apalagi manusia yang setiap hari harus menghadapi berbagai macam situasi dan emosi. Jadi kalau hari ini responders belum mencapai semua targetnya, jangan langsung menyalahkan diri sendiri ya. Mungkin yang responders butuhkan bukan motivasi tambahan, tapi waktu untuk beristirahat sejenak. Karena hidup ini bukan perlombaan siapa yang paling cepat sampai, tapi bagaimana kita bisa terus berjalan tanpa kehilangan diri sendiri. Oke responders, untuk itu habis ini kita lanjut lagu ya. Sebelum itu buat responders yang mau bergabung, yang mau request lagu atau kirim lagu, boleh banget nanti bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram, ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke responders, jangan kemana-mana, stay bareng Aul dalam program musik malam, tentunya di 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Dapatkan jamu tetes Mansa Pro di Respon Radio.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, masih dalam program musik malam ya Responders, dan bareng Aul tentunya. Satu lagu dari Justin Bieber yang berjudul That Should Be Me. Malam ini Responders telah membawa kita ke menit 51 pada jam pertama ini. Nah, lagu ini bercerita tentang seseorang yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang yang pernah dicintainya kini bersama orang lain, Responders. Waduh, ini jujur sakit banget Responders kalau ada di posisi itu. Ia melihat mantannya tertawa, bahagia, dan menjalani momen-momen yang dulu mereka lakukan bersama. Lalu muncul satu pikiran yang terus berulang, seharusnya itu aku. Aduh Responders, benar banget lagi. Nah, lagu ini di request sama Bang Diki ya Responders pada malam ini. So buat Responders yang mau bergabung meskipun kita udah berada di penghujung ya, jangan khawatir karena masih ada nanti jam kedua, jadi pastikan Responders stay bareng Aul dan jangan kemana-mana. Nah Responders, ada satu jenis lelah yang sering banget dialami banyak orang, yaitu lelah karena ekspektasi. Ekspektasi dari orang lain, ekspektasi dari lingkungan, bahkan ekspektasi yang kita buat sendiri. Kadang kita merasa harus selalu produktif Responders, harus selalu berhasil, harus selalu punya jawaban untuk masa depan. Padahal kenyataannya gak ada manusia yang hidupnya berjalan sempurna setiap saat. Dan malam ini mungkin ada pendengar atau Responders yang sedang merasa tertinggal dibanding teman-temannya. Melihat orang lain sukses sementara dirinya masih berjuang di tempat yang sama. Kalau Responders sedang ada di posisi itu, ingat satu hal ya. Setiap orang punya garis waktunya masing-masing. Tidak semua bunga mekar di musim yang sama. Tapi semuanya tetap indah saat waktunya tiba. Untuk itu sebelum closing, kita putarkan satu lagu dari James Arthur, Cars Outside.

FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu galau dari James Arthur, Cars Outset Responders, telah membawa kita ke menit penghujung ya pada jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir sebentar lagi. So buat responders yang mau bergabung dan yang belum sempat bergabung, jangan khawatir karena nanti Aul bakalan kembali di jam kedua. Jadi tunggu Aul di jam kedua, jangan kemana-mana, stay bareng A. Stay bareng Aul dalam program musik malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita putarkan satu lagu dari Yura Yunita yang berjudul Cinta dan Rahasia. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Sesuai janji ya, Aul kembali pada jam kedua ini dalam program musik malam yang akan menemani malamnya Responers di saat-saat mau beristirahat dengan nyaman. Dengan lagu-lagu pilihan serta requestan dari pop Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya dengan slow yang dengan beat yang slow, slow middle dan middle, biar responders nanti bisa beristirahat ya sesudah program ini berakhir tentunya. Nah responders, sebagai pembuka jam kedua ini telah kita putarkan satu lagu dari Edgitaf yang berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan, special request dari Bang Horror Zone malam ini responders. Nah buat responders yang mau bergabung bareng Aul di jam kedua ini boleh banget, nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau bisa juga lewat WA kita di 08116622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita ya. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke responders, Aul tunggu ya sampai jam 12 responders, 1 jam lagi waktu kita responders. Jadi jangan sampai kelewatan. Nah, di jam kedua ini kita tetap melanjutkan tema kita responders, yaitu cerita tentang lelah. Jadi kita sebelum benar-benar mengistirahatkan badan kita ya responders, kita lepaskan semua unek-unek ya, mungkin unek-unek dari tubuh kita, energi negatif yang telah kita dapatkan mungkin seharian tadi, rasa capek yang telah menghantui kita dari tadi ya responders. Nah, sebelum beristirahat, aku bakalan nemenin responders untuk melepaskan itu semua. Dan mungkin responders, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Acha Septriasa yang berjudul Sampai Menutup Mata. Selamat dengarkan.

0: bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar, pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan?
2: Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, selamat malam Responers, satu lagu dari Rosa yang pernah juga jadi soundtrack film dari Ayat-Ayat Cinta. Sesuai nama filmnya, lagu ini berjudul Ayat-Ayat Cinta. Special request dari Bang Pan yang bergabung bareng Aul malam ini, Responers. Nah, lagu ini telah membawa kita ke menit 21 pada jam kedua ini ya. So buat Responers yang mau bergabung, yang mau request atau kirim lagu ya, boleh banget nanti bisa. Responers juga bisa nanti kirim salam tentunya. Bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, kita ada dapat tambahan requestan ini datang dari Responers kita. Yang pertama ada dari Kak Pudan yang request lagu dari Juicy Luisi yang berjudul Tanpa Tergesa. Terus ada juga tambahan request dari Kak Pia yang request lagu dari Sal Priyadi dan Nadine Amizah yang berjudul Amin Paling Serius. Terus ada juga dari Bang Evan yang request lagu Cinta Terakhir dari Ivan Fauzi. Oke, nanti I'll check ya Bang Evan, kalau ada nanti bakalan I'll putarkan. So buat Responers, pastikan stay bareng I'll dalam program musik malam ini. Dan jangan kemana-mana, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk itu Responers, seringkali ya kita diajarkan untuk terus maju, terus berlari, terus mengejar mimpi. Tapi jarang ada yang mengingatkan bahwa istirahat juga bagian dari perjalanan. Tidak apa-apa kalau malam ini Responers masih memilih berhenti sebentar. Tidak apa-apa kalau Responers belum bisa menyelesaikan semuanya hari ini. Karena istirahat bukan berarti menyerah, istirahat adalah cara kita mengumpulkan tenaga untuk melanjutkan langkah berikutnya. Untuk itu Responers, satu lagu dari Juicy Luicy, Tanpa Tergesa.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Warm 93.0 FM. Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, selamat malam Responers. Tak selalu memiliki satu lagu dari Leodra yang bercerita tentang seseorang yang menyadari bahwa cinta tidak selalu berarti memiliki. Ada kalanya kita sudah memberikan perasaan terbaik, menjaga dan memperjuangkan seseorang, namun takdir membawa jalan yang berbeda. Alih-alih memaksa keadaan, lagu ini mengajarkan tentang keikhlasan Responers, tentang bagaimana seseorang tetap bisa mencintai dengan tulus meskipun pada akhirnya harus melepaskan. Perasaan sedih dalam lagu ini bukan karena kebencian, melainkan karena menerima kenyataan yang tidak sesuai harapan Responers. Nah, Responers, ngomong-ngomong nih, lagu ini pernah jadi soundtrack film dari Ipar Adalah Maut. Siapa yang udah nonton filmnya Responers? Nah, dan lagu ini telah membawa kita ke menit 37 pada jam kedua ini. So, buat Responers yang mau bergabung bareng Aul, mungkin masih bisa Responers yang mau request lagu atau kirim lagu, ya masih bisa. Jadi ayo gabung sebelum nanti penuh ya Responers requestannya. Boleh bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita nantinya. Bisa lewat DM Facebook, Instagram ataupun live TikTok kita. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Oke Responers, Honors, Aul tunggu ya sampai sebelum jam 12, jadi jangan sampai kelewatan dan ketinggalan. Nah, untuk itu Responers, habis ini kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Jiwa Yang Bersedih.

0: Aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu. Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun.

0: Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
1: Warm 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responer. Satu lagu dari Mahal ini, Bawa Dia Kembali, bercerita tentang seseorang yang masih sangat merindukan orang yang dicintainya. Rasa kehilangan itu begitu besar hingga satu-satunya harapan yang tersisa adalah agar bisa dipertemukan kembali. Meskipun hanya untuk sesaat, yang membuat lagu ini begitu menyentuh adalah cara lagu tersebut menggambarkan kerinduan bukan dengan kemarahan atau penyesalan, melainkan dengan doa dan harapan responer semuanya. Ada perasaan bahwa kehadiran orang tersebut pernah menjadi tempat pulang, sumber ketenangan dan penguat di saat sulit. Kini yang tersisa hanyalah kenangan dan rindu yang terus tumbuh, responers. Nah, lagu itu telah membawa kita ke menit 49 ya, responers, pada jam kedua atau jam terakhir ini, yang berarti kita udah sampai penghujung program ini, responers. Nah, responers, kita udah dapat requestan terakhir mungkin ini, responers, karena gak bisa request lagi. Ada dari Kak Naf yang request lagu dari Salma Sasabil yang berjudul Berharap Pada Timur. Oke, nanti aku putarkan ya, Kak Salma, buat penutup program. Nah, responers, untuk responers yang sedang lelah malam ini ya, semoga responers tahu bahwa kamu tidak sendirian. Banyak orang di luar sana yang juga sedang berusaha bertahan dengan caranya masing-masing. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, ingat kalimat sederhana ini. Tidak semua rasa lelah harus dilawan. Ada kalanya rasa lelah hanya ingin didengar dan diberi waktu untuk beristirahat. Tetap responers temani malam ini, tetap hangatkan hati dan biarkan musik menjadi teman yang menemani setiap cerita yang belum sempat terucap. Untuk itu satu lagu dari Gigi Peres yang berjudul Sailor Song.

dari ruang udara serta siaranya responders. Aul minta maaf jika ada salah kata, salah ucap, ataupun tindakan yang gak berkenan ya responders. Untuk itu, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo Responers, selamat pagi Responers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Responers pada pagi ini, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2026? Semoga paginya cerah banget ya Responers. Semoga paginya menyenangkan, asik dan happy tentunya. Iyalah, gak mungkin kan pagi-pagi udah bad mood kan Responers. Nah Responers udah pada bangun atau masih enak di alam mimpinya ini? Nah apapun itu, Aul bakalan nemenin Responers dalam program Selamat Pagi yang akan menemani waktunya, waktu paginya Responers di saat mau memulai aktivitasnya masing-masing ya Responers, dengan iringan lagu-lagu pilihan pop dari Indo Barat yang rilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Biar paginya Responers makin semangat ya dan makin membara buat memulai harinya nanti Responers pada hari ini tentunya. Nah Responers, buat Responers yang pagi ini mungkin ada saudaranya yang lagi ulang tahun ya, atau orang terdekatnya, pokoknya orang tersayangnya deh yang lagi ulang tahun hari ini dan mau kirim ucapan ulang tahun, nanti boleh banget kirim ucapan ulang tahun ke Aul Responers. Dan nanti bisa juga Responers mau mungkin diputerin lagu penyemangat paginya, lagu yang bikin Responers semangat biasanya apa, boleh banget nanti kalau ada. Dan kalau Responers request, boleh nanti Aul putarkan. Jadi langsung saja bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau lewat WA di 0811 6622 930. Responder juga bisa bergabung lewat DM Facebook, DM Instagram kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan enggak itu aja Responders, di

TikTok juga bisa responers DM nantinya. Nah untuk itu aku tunggu ya responers kita dalam program Selamat Pagi ini 2 jam responers. Aku akan menemani responers yang berarti sampai jam 8 pagi nanti. Untuk itu buat responers jangan sampai kelewatan dan ketinggalan ya. Dan pagi ini kita juga bakalan bahas satu topik yang menarik yang telah dipersiapkan responers. Jadi kita gak hanya dengerin lagu aja pagi ini. Kita ada pembicaraan-pembicaraan ringan ya yang bikin responders termotivasi pagi ini tentunya. Untuk itu kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Selamat Pagi Dunia.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Heart listener, kita tentu tidak akan terkejut bila orang tidak cepat sampai ke tujuannya karena dia tidak punya visi dan sekedar jalan saja. Mengapa? Karena memang orang ini tidak memiliki pemetaan dalam hidupnya sebelum melakukan perjalanannya. Mungkin saja orang itu akan sampai ke tujuannya, namun pasti terlambat dibandingkan orang lain yang memiliki pemetaan dalam hidupnya. Demikian juga dengan visi. Visi membuat kita melihat ke arah tujuan dengan petunjuk yang jelas. Oleh karena itu, langkah pertama yang diharuskan adalah menetapkan visi. Visi adalah peta perjalanan mental kita. Tanpa penetapan, visi perjalanan kita akan gagal. Dalam mengejar visi, keuletan memegang peranan penting. Keuletan dapat mengalahkan talenta dalam mengejar suatu sasaran. Kita harus mengambil komitmen. Kegagalan-kegagalan jangka pendek dapat memberikan petunjuk untuk keberhasilan masa depan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah mengetahui apa arti dari suatu keberhasilan. Tapi yang terutama, tetapkanlah visi Anda.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Souljah yang berjudul Tak Selalu, Responers, setelah kita putarkan dan telah membawa kita ke menit 19 pada jam pertama ini. Waduh, lagu yang pas banget ya Responers buat pagi-pagi gini dengan beat yang high-nya. Nah, Responers, selamat pagi Responers. Semoga hari ini dimulai dengan semangat yang baru, senyum yang lebih lebar, dan energi positif yang siap menemani aktivitasnya Responers. Di tengah kesibukan mengejar target, berangkat kerja, kuliah, atau mengantar anak sekolah, ada satu hal yang sering kita lupa perhatikan Responers, yaitu rumah terbesar kita bersama, bumi. Pagi ini kita akan ngobrol santai tentang tema sederhana, tapi punya dampak luar biasa, yaitu aksi kecil untuk bumi. Kadang kita berpikir kalau menjaga lingkungan itu harus melakukan hal-hal besar, harus menanam ribuan pohon, harus ikut organisasi lingkungan, atau harus punya banyak waktu. Padahal kenyataannya perubahan besar sering dimulai dari langkah yang sangat kecil. Misalnya nih, membawa tumbler sendiri saat membeli minuman. Kelihatannya sepele ya, tapi bayangkan kalau jutaan orang melakukan hal yang sama setiap hari. Berapa banyak sampah plastik yang bisa dikurangi, Responers? Benar kan? Atau mungkin membiasakan mematikan lampu dan perangkat elektronik yang tidak digunakan. Selain hemat listrik, kita juga ikut mengurangi penggunaan energi yang berlebihan, Responers. Bahkan hal sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya, membawa tas belanja sendiri, atau mengurangi penggunaan tisu juga termasuk aksi kecil yang berdampak besar. Responers, bumi tidak meminta kita untuk menjadi sempurna. Bumi hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mau peduli sedikit demi sedikit. Seringkali kita menunggu orang lain bergerak lebih dulu. Padahal bisa jadi perubahan itu justru dimulai dari diri kita sendiri. Karena ketika satu orang melakukan hal baik, orang akan melihat, meniru, dan akhirnya menjadi kebiasaan bersama. Coba deh pagi ini sambil menikmati perjalanan atau secangkir kopi, Responers pikirkan satu aksi kecil yang bisa Responers lakukan hari ini untuk bumi. Mungkin membawa botol minuman sendiri, mungkin berjalan kaki untuk jarak yang dekat, atau mungkin mulai memilah sampah di rumah. Terkadang aksi kecil yang kita anggap biasa ternyata menjadi kontribusi besar untuk masa depan. Responders, jangan pernah meremehkan langkah kecil ya. Pohon yang besar pun tumbuh dari benih yang kecil. Begitu juga perubahan untuk bumi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Sesuai banget nih Responders, ini kita putarkan satu lagu dari Bilau Band yang berjudul Satu Langkah Kecil. Untuk itu, selamat mendengarkan.

0: Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.
1: Ini ku siap untuk jalani hari ini.
2: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.
3: I do my makeup in somebody else's car. We order

0: Iya, pagi Responers, kita udah sampai pada menit 36 nih Responers pada jam pertama di program Selamat Pagi ini. Tadi telah kita dengarkan satu lagu dari Lorde yang berjudul Green Light. Nah, Responers, buat Responers yang pagi ini mau kirim ucapan ulang tahun ya, atau mau request lagu yang Responers bikin semangat pagi ini juga boleh. Nanti bisa lu putarkan Responers. Jadi ayo gabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, atau TikTok. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responers, kita lanjut lagi nih obrolan pagi ini tentang aksi kecil untuk bumi. Pernah gak sih Responers membayangkan kalau bumi bisa bicara, kira-kira apa ya yang akan dia sampaikan kepada kita? Mungkin bumi gak akan marah ya, mungkin juga gak akan menuntut hal-hal yang besar. Bisa jadi bumi hanya akan berkata, tolong lebih peduli sedikit saja. Karena sebenarnya bumi sudah memberikan begitu banyak hal untuk kita, Responers. Udara untuk bernapas, air untuk diminum, tanah untuk bercocok tanam, dan pemandangan indah yang sering kita nikmati setiap hari. Sayangnya, kadang kita terlalu sibuk sampai lupa menjaga semua itu, Responers. Nah, kabar baiknya, menjaga bumi gak harus menunggu hari tertentu, gak harus menunggu hari lingkungan hidup, atau kegiatan gotong royong besar-besaran. Setiap hari adalah kesempatan untuk berbuat baik kepada lingkungan. Contohnya saat berangkat kerja atau sekolah, kalau memungkinkan sesekali gunakan transportasi umum atau berbagi kendaraan dengan teman. Selain lebih hemat, juga membantu mengurangi populasi, Responers. Saat di kantor atau di rumah, biasakan menggunakan air secukupnya. Karena tanpa kita sadari, setetes air yang terbuang terus-menerus bisa menjadi banyak dalam sehari. Yang menarik nih, Responers, aksi kecil ini juga bisa mengajarkan kita tentang tanggung jawab, bahwa setiap keputusan yang kita ambil sekecil apapun punya dampak terhadap lingkungan sekitar. Nah, Responers, coba ingat-ingat, apa kebiasaan ramah lingkungan yang sudah Responers lakukan sampai sekarang? Mungkin termasuk yang selalu membawa botol minuman sendiri. Oke, Responers, kita ada dapat telepon pagi ini dari Bang Aan. Kita angkat lebih dahulu, Responers. Halo, Assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Aan. Apa kabar pagi ini?
1: Pagi juga Kak Aul.
0: Gimana kabarnya pagi ini Bang Aan?
1: Pagi, wah, sehat banget. Baik, sehat.
0: Alhamdulillah kalau gitu.
1: Ini lagi semangat berolahraga pagi dari jam 5:30.
0: Mau dari
1: jam? Aku ini lagi olahraga pagi. On dari... semangat terus.
0: Iya Bang, dari 5:30 ya Bang Aan, udah 1 jam ini.
1: Iya, 5:30. Satu jam lebih ya, benar. Yeah. 1 jam lebih 10 menit.
0: Oke, mungkin Bang Aan mau request lagu kah biar makin semangat juga?
1: Ya, request lagu lah.
0: Apa lagunya, Bang?
1: Nidinya yang arti sahabat sama apa? Yang sahabat selamanya ada enggak?
0: Bentar, sama yang kedua lagunya apa Bang?
1: Padi, sahabat selamanya.
0: Sahabat selamanya. Boleh salam-salamnya dulu Bang.
1: Ya, lagu ini di request buat seluruh sahabat sejati saya yang bernama Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Haikal, Algi, dan buat seluruh semua rombongan pasukan sahabat sejati yang lagi dengerin Respon FM di mobil sambil berangkat ke sekolah.
0: Oke. Bang Aan, lagu keduanya belum ada Bang Aan.
1: Ya, manca aja, ganti yang manca. Mancanya pilihin yang buat semangat olahraga pagi aja ya.
0: Oke, Bang Aan.
1: Lagu keduanya manca, tapi mancanya dipilihin.
0: Oke, aman Bang, biar nanti aku pilihin.
1: Ya, tapi yang lagu pertamanya yang itu ya, yang apa? Yang artis sahabat Niki.
0: Oke, Bang An.
1: Oke, spesialnya buat ke Aul aja, yang semangat terus siarannya sampai selesai ya.
0: Iya, Bang Aan, terima kasih.
1: Yuk. Makasih Kak Aul. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, responers udah gabung Murang Aul pagi ini dari Bang Aan dan langsung request lagu dari Niji, arti sahabat. Dan lagu manca katanya dipilihin sama Aul. Jadi Aul pilihin lagu dari Lady Gaga featuring Bruno Mars yang berjudul Die With A Smile, responers. Oke Bang Aan, ditunggu ya lagunya. Untuk itu mungkin tanpa berlama-lama, responers, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Niji, arti sahabat.

0: Banjir, banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter! Dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, pagi Responers masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda dalam program Selamat Pagi dan masih bareng Al tentunya. Nah, Responers masih bersama tema Aksi Kecil Untuk Bumi ya. Kali ini kita bakal membahas sesuatu yang sering terlupakan, yaitu kekuatan dari sebuah kebiasaan kecil. Pernah dengar kalimat, kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali? Nah, hal yang sama juga berlaku untuk menjaga lingkungan, Responers. Coba bayangkan kalau setiap orang membuang satu sampah sembarangan setiap hari, terlihat sedikit ya, tapi jika dilakukan oleh ribuan bahkan jutaan orang, dampaknya tentu luar biasa, Responers. Sebaliknya, kalau setiap orang memungut satu sampah yang mereka lihat di sekitar, hasilnya juga akan luar biasa, Responers. Kadang kita berpikir, ah, cuma saya sendiri, memang berpengaruh. Jawabannya sangat berpengaruh ya, Responers, karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang mau memulai lebih dulu. Misalnya saat berada di warung atau minimarket, ketika ditawarkan kantong plastik, kita bisa bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau ketika selesai menggunakan charger ponsel, kita bisa langsung mencabutnya dari stop kontak. Terlihat sederhana, tetapi itu adalah bentuk kepedulian terhadap penggunaan energi. Yang menarik, menjaga bumi juga mengajarkan kita untuk lebih disiplin dan lebih menghargai apa yang kita miliki, Responers. Responers, coba pikirkan sejenak ya, kalau hari ini bumi memberikan kita udara yang bersih, air yang cukup, dan tempat yang nyaman untuk hidup, apa yang bisa kita berikan kembali buat bumi ini? Mungkin bukan sesuatu yang besar, mungkin hanya kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan konsisten. Karena bumi tidak membutuhkan pahlawan super, bumi membutuhkan banyak orang yang mau melakukan hal baik setiap harinya. Responers, jangan pernah meremehkan langkah kecil ya. Hujan yang memenuhi sungai pun berasal dari jutaan tetes air. Begitu juga dengan perubahan untuk bumi, tidak terjadi dalam semalam, tetapi dimulai dari tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Untuk itu, Responers, sebelum kita closing, mari kita dengarkan satu lagu dari Justin Bieber yang berjudul Ghost. Selamat mendengarkan.

Lagu dari Justin Bieber yang berjudul Gas, tapi telah membawa kita ke menit terakhir ya Responders pada jam pertama ini, yang berarti jam pertama bakalan berakhir ya Responders. Namun jangan khawatir karena masih ada jam kedua tentunya dalam program Selamat Pagi ini. Jadi buat Responders yang mau bergabung, nantikan Aul di jam kedua nantinya. Dan buat yang mau bergabung jangan sampai kelewatan, ayo gabung Responders, nanti takutnya kelewatan ya. Nah untuk itu, untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan satu lagu dari Shakira, Waka Waka.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.